0: Lagu Kedai Raman Masterpiece ke pagi tu menyadi Steam Gal lagu ya ke udah mujur nyingkang bas semifinal ACSC ya ke 9 tu nanti.
1: Ya,
0: nanti
1: kiamat.
0: Ya, nanti ada yang penanggul engkau. Kata, oh. Dekat diatur dalam bulan 8 tu ilah. Nanti ada yang penanggul tang. Nama-nama panti berkawal ngau ACSC tu. Pemutus rasmiah dekat ditemu kita bak program carta sepejarah ti dikeluar ke mereka midi tiap hari 5.
1: Ya, nasi gamat. Nanti cak berita balik anak tuan. Ya, jadi ya beres sampai pagi megang ke bola peninga tua ke pagi tu tuan bergulai ngutu abad 2 pagi. Jadi 2 pagi andang ya bakal selama dan bisi bataran tau ya ke dekat di pejurai ke kita pagi tu ne.
0: Au jadi sebab pekawal ngau batang randau tual sarito melati. Sebenarnya dulu ngelansa tu utai ke suara menu tabian. Bas lampor dunia jam itu pekiat FIFA World Cup 2026 dua match mujur diatur pagi itu tadi kalau match ya ke terubah round of 32 Brazil ngalah ke Jepun pemutus 2-1 mimet lagi Jepun kan agak upset tentang mimpi kenyapnya nak mana kalanya gol kedua Brazil dipasuk ke maya injury time toka extra abah injury time ya second half lalu ujung ke Brazil nyingkang lagi round of tin lalu piam enggak pagi tu baru aja kira dalam tembok dalam setengah jam tu tadi ngenyet mimet meh Siti gegasi bola sepak aku kita tahu kena tim dia ke besi can menang World Cup ke tahun tu tentang pulai temu pengudah tadi dibungkus menua Paraguay ba pemutus penalti kalai pengudah 90 minit tidak atau bermain sidak ya seri 1-1 lalu ba extra time keterubah Germany bisi skor tang skornya kena cancel ban player ya tadi nyau nuju kiper Paraguay dan ya penalti kiranya tadi kesal ke kumda tadi ambil ke atau mudah berkunti tadi karena muka-muka yang peneliti ya ke pengujuang hari pemain Germany tadi ingin nyuk langit yang berlaku.
1: Ingin ngelihat yang gol.
0: Ya, mek aku. Lalu ngujuang ke Paraguay. Mujur ke round of 16. Germany kira lekat dia. Kira pagi itu tadi meneliti. Dua peragam mati aku nanti kena.
1: Ya.
0: Lepas nak. Bapak-bapak peragam aku ngarep ke Jepun tadi. Ulan agak absen ke Brazil. Lepas prestasi Jepun kita tahu kan Jepun tersebar deh. Jadi ngicak kita tadi jadi wakil Asia ulun nyingkang. Entang munyi kaku nasib nah dari Bapak Sidaya. Udah tadi ngenang ke Germany ngau Paraguay tu. Paraguay tu bararan ke terubah tu bakal kelawak deh. Sekali tahu nah ke Sidak ke tahu ngelawak ke Jerman ujuang ya.
1: Ya, nasi kiamat tu entang ya kepedulian tu tadi kan nyangka mimit ke tadi tu EUK ya ke tubuh pagi tadi. Kan nyangka ke aku kira kebetul memperaga mati ku tadi tu deh. Jadi ya kepedulian tu amai punya keduan salah gak peraga mati aku.
0: Lepas nyangka saya ku nanti siapa nyangka Jerman tau ala lepas Paraguay deh. Lepas main grup sida tu maju orang sida ya kamat ya. Sebenarnya ujung tadi sida ya kalah ba last match lepas sida ada kerana ada mana sida sida layak deh. Tanya me kurang tadi bolnya tadi segala. Nama-nama aja utai enggak tahu nyadi.
1: Iya, nasi gaya matun. Jadi ya ba topik tua pagi tu pan kira kekiak mengenang tuan eh. Tak kai kawul ngau main bol tu tuan.
0: Itu
1: pengasai hati kita ya. Pengelama kita ke udah hidup tuan teh aku nya 30 lebih tahun udah hidup tuan tuan. Berapa peratus tahu ke berapa persen utai ke disaga mati kita nya tadi ngena ba sitip-sitip karame ke banyak kita itu meragam tu. Ngena alu nyadi utainya.
0: Amak.
1: Jadi kita buka tahu berkongsi ke Facebook pagi tu tuan.
0: Lepas nak berkenan ke program kita siku-siku mensia tu bulak mudah lebuah maya kita itu tadi ba siti-siti perkara tu ke siti-siti situasi itu.

0: phố lại mấy cái chỗ anh khai anh tới nãy cái chỗ giá mày không được buồn quá khổ cho program tới đấy robot sekali sih amat program yang tadi amat hanya di satu peratus. Itu banyak yang kena tanggung ke pagi tu sana tu menang, sana tu menang, ada yang kusuh orang.
1: Bapak tuan boleh tuan lebih tuan ke meragam siti-siti perkara tu. Kenapa untuk dia baru dia yang ada ambil ke mandi yang punya ke contoh tuan tadi ini tahu ya, kek kau pukul lain tau kiranya meragam hati dia deh. Udah nyak lu amat nyari utanya kini dia boleh meragam utanya tuan.
0: Ya nanti baku tu tadi nak mula kita itu mensia, nanti kita itu dah lama begulai ngupangan diri deh. Nuan boleh macam orangnya bekeni.
1: Yeah.
0: Kok aku nanti kita dah segi dah lama begulai. Jadi nanti bakal ya temu drastik berbalik. Tentu bisi utai nak kena kita ke begulai deh.
1: Yeah.
0: Jadi bola gati tu nyonya meragam kebukai. Lepas kita itu tadi nanti selalu semua kejaku deh. Ya berjalan lurus sekali ya temu belajar pincat. Tentu ya bisi kebuah yang pincat aja tena.
1: Yeah.
0: Ngai orang temu pincat ke diri ngapak pia ya. Nanti abang pun dia problem nanti. Nanti ketika kadang-kadang boleh meragam ke utai si titiknya. Ketika dia macam situasinya.
1: Ya memang kita itu mada utai ke nyari dia tuan ketika kita mada keadaannya munya kunuan namai munya kunuan dia tuan te baka kita nya tadi bisi ndang bugulai ngoranya de odenya kita ngasai ke orangnya bisi berubah bisi perubahan ba ya mai nanti lama tu begitu ya ne jadi nyu pengalaman lama ya nyu berubah hari ya ke ambil ke pandiang mari ya ke suah nanya cerita kita ini ya odenya nyu nare nare berbunyi ya ke de tuan nare berbunyi nare nanya cerita ujung-ujung lalu putus bukannya hubungan ukai semina kita ke Besulu tu tuan eh orang ke Berbaki orang ke Bekaban bekenya leo kita ke ndak begulai sama di tok deh jauh pangai direk kontak kita kena telefon semua ne suai mai kita tu tanya berita ke pangai direk di tiang hari kadang-kadang mai utai ke di kerantau ke kita nya tiang hari bisa jauh utai di rantau deh tuan lama-lama nya tadi kita ngasai ke iya tadi WhatsApp tua tadi WhatsApp deh
0: tunggu semua
1: bekenya deh tua boleh meramu nadai kontak ke wagi tu lah bekenya lambat ke mandi yang ni utai nya boleh daripada kita hari situasi utai kena di
0: atau kena apsi orang madah utai kena betul tu ngagaya laban ya temu semua bekenya ngapa deh laban semua kerja ko beka kita ke kue tu deh iya nak mudah semua ngapa nanti beka kaca jadi nak dibuka api apa tadi yang kalau si orang buka aib intercitanya tadi
1: temu madah
0: sempaman tadi
1: ya sigi amat tu laban kadang-kadang aku namanya percaya ke utai ke bekenya tuan deh nanti tua atau berkaban mana hubungan tua atau tadi punya kurang kawal tua atau mana deh tengah nyiat tuan tu tadi berubah nyawah ke diri area ku nanti kebuah tu menyawah ke diri ya mesti bisa kebuah ya
0: punya kemana baka sepama baka utai kue kita nyam eh nanti nadai semua ngapa nanti nadai orang ngebak eh nepiak ya
1: maka pun pisang mendaun pisangnya nak patut ya ke kebab ngapa nanti nadai ribut na ya
0: betul itu mesti gak bisa ribut kamu puat ya
1: ya nasi gamat kira nyam anak apa mungkal kenang tua pagi tuan dan lagi tua macam di bala pedinga tua cerita sudah enak
0: okey jadi tahu lawak Facebook kami dia tahu www.facebook.com/YFM Iban lalu tinggal ke komen kita dia. Anda berkas kematian kita pagi hari itu lagu hari ke saya pul malam hari muda.

0: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya bawa FM.
1: Tentu ya lagi segala sial lain. Mending kawa penggerak pagi WFM kita pagi tu bercerita segam hati kita.
2: Ya, jadi udah mayu komen daripada peninggal tuan-tuan. Jadi aku macam ke terubah tu dari Mami Nini selamat pagi. Jadi amai nyadi 80% utainya amai ke nyadi ku ya tuan. Laban dulu tamak dalam mimpi aku berjurut ku ya. Hati kita ulih ngasai, ulih nyagam asainya deh. Tapi agak tak mimpi nesal, mimpi ringat, mimpi gagal. Ke tusah kuya datai ke ngigau asai ke amai nyadi sebedau ya nyadi kuya kenyak ya nyadi ngia to kuya tuan kadang-kadang utainya masuk dulu dalam mimpi ya bisa orang berkenyak tuan deh bisa masuk dalam mimpi dulu nyadi utainya ke nyadi ndak lu tekalak nyak ya udah nyudah lama baru baru utainya nyadi ya ingat ku tanya nama saya udah kalak ngasai ku utai tau padahal hanya dalam mimpi bisa ke berkenyak tuan
1: awnya tau dikumai orang dejavu kita asai ke kalau ngasai utai itu tang dini neh tang suah itu tadi bunyi ku kita tadi petanda atau ke orang kaya nang ya hari mimpi laban tu tiba pengharap lama kita iban semua utai tanda-tanda tadi nah ya rata hari mimpi kita yang magang sebelah tu tiba kita iban ke pengharap asal kita tang itu nyaulayan gaya tang bunyi ku kita tadi mimpi itu taja orang madaha main kita tidur mainan tidur kurang deh entah waktu itu tadi kan nak ulah dikenggai ke kita ikannya siti hari cara nu petara madah ke di
2: madah tumbuh ni bisa ikan berkenyak tu maka orang ke madah deh nanti kita perhatikan kini ke orang madah ke petanda dalam mimpi-mimpi patah ngelek kati korang yang bisa ke pemelayan ke namanya
1: berarti ke musibala kita itu ke nalama lagi kenyau minyak semua kenyak
2: bisa ikan utainya jadi nanti kita berhati ke utai berkenyaknya ndak kita madahnya salah ndak kita madahnya betul tuan kau utainya kebetulan kok kita ada
1: kebetulan
2: bisa ikan nyadi nih
1: takutnya tadi tanda-tang Siti ke orang nanti Arab ke orang madah deh nanti dia kena mimpi patua ular nanti deh tanda nyau nalama gika tatu dah mi kurang bah bisik mereka mansang nanya aku tu juta kali udah patua tatu lah nah lu berdau
2: laban nanti nanya Indo tu lelaki kan nanya ke Indo nah patua Indo mansang ke rumah dia nanya deh
1: dunia deh tu dunia modern kurang semua dia tahu maka Okay, semua pagi muka kakak kita pempari peningkat kita hari yang menua betuang ya ke baru pada hujan pagi itu ya. Nanti pulai ngagi ya, nanti punya pu nang ya segi 100% sagam hati salah. Kalau bagi maya hari 3, hari 5, hari 6, hari minggu. Ya, nanti sagam hatinya betul. Aku kak meminta pati.
2: Lalu perubah kami.
1: Lalu perubah kami yang mau tadi sagamnya betul lama.
2: Iya, jadi tahu eh tahu lihat sagam mama itu kan.
1: Sigara ulah. Hari 3, hari 6, hari minggu. Sigi nak ulah sagam kita.
2: Iya,
1: nasi. Tanya tadi amunya kurasa amat pok nasib mama magang. Oh. Okey, selamat pagi mesti. Pagi tu berarti.
2: Sasha Amanda, selamat pagi. Jadi nguya ku ya bayam pu tuan deh. 70% ke amai nyadi utai ke dalam peraga mati ya ku ya. Nya Sasha Amanda. Lalu peninga kita ke buka itu baka Richard Nub bisa megap gulai ngok kita pagi tu tuan. Jadi ya madah ba aku ku ya 50% saga mati basitik-sitik perkara tu ndang amai ku ya. Kita selalu ninga orang nyebut na bula utai ku aku. Sige betul. Aku pu mah nyebut jakonya ku ya.
1: Ya, tak amai galaban bunyi ke peninggal kita Wellington imai pagi tu deh. Sagam hati tu kelebih lagi maya kita ngasai ke feelnya temu datai. Takut tak datai ngau nak entum kini pun nadei nak muka-muka tanya temu datai deh. Selalu ya 80% sagam hatinya nah ya ka betul ka. Entang tajak pihak kita itu patut dia bisi pengharap enggak baatur petara dalam dunia tu.
2: Iya, sekiamat.
1: Ya, yang kan tadi munyi kesebut tua ba dulu tadi nya Siti Ari cara petara meri kita yang ambil kita yang ngadang.
2: Bersedia dulu.
1: Bersedia dulu lawan dunia atau munyi kita nanti ya kelalu manis belama. Ndak gerindu, kalau payet belama, ndak gerindu. Lepas nanti kalau manis, kencing manis ke kita lepasnya.
2: Datang kita percaya tuan, Tuhan nak kalau nguji kita itu lebih hari pematut ya.
1: Ya,
2: nyalai bersabar mana tuan?
1: Ya, lepas kadang-kadang penimpang atau ke payet di sepi kita bapunya, selalu yang manis bapun. Lalu nanti kalau manis dalam hidup pahit dah tebak puan ya. Apa ujung ya. Tapi ya. Ya. Okey, jadi dah tu lagi tu macam sekali lagi komen peninggal kita berdua pagi tu ni melati. Sekali lagi terus berpindang lagu Ari Remesan G ke pagi tu Sulu Manager. Baru dah tanya, benar tanya program di tu aku. Boleh Sulu pangkat manager.
2: Aku ingat dulu betul.
1: Dua pagi wai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Aku Crispin Fowler. Kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
5: Okey, jadi lagi mendiang ke 2 pagi Y 8.31 minit pagi ini. Okey, jadi komen ke di kiroma peninga kita pagi tu. Selamat pagi ngegai Mami Nili ke pagi tu. Jadi antik ya, 80% saga matia selalu kena 8 oleh udah dulu tamak dalam mimpi. Aku tersebut tadi tu nenek melati tadi. Lepas utai tu tadi, mimpi tu nak tanah asal, lalu lebih lagi, kelebih lagi, nanti kita itu tadi, mimpi temu asal kesal, temu ringat, temu tusah hati, bisa kita tekan jadi dampi.
6: Ya, ya. Oh, segi amat tu. Nanti kita nyebut berkawan dengan mimpi tu, tuan deh, nanti bakal orang ke subak-subak, tuan deh, nanti semua mimpi tu nak mana, uliah nyadi sedangnya tadi nak minta.
5: Amat.
6: Abang, nanti mimpi tak, nantu keman kunya korang deh tak mindah orang sarinya tuan bisik ke berkenyak deh
5: lepas mimpi tu tan buruang megak korang yeah. Siti hari ya buruang jadi bisik terkenyang-kenyang bisik ke banku kemarin 2 hari nak kerja
6: awal apa deh
5: telepon gitu aku nak datang itu nama hal nanti berapa nanti berapa sekali ketiga ya nama dia datang nama nak mai buruang ku 2 harinya nama hal kemudian ke 2 hari aku mimpi bukuat ngutuk ke kita ngeke bupuat lagi sekarang mai bukuat ngui
6: kira sebut orang makan mimpi ringat menyana tuan naleh tumpu turun yang lagi bisik tai ke ngasuh hanya tadi ringat ingat ke mimpi naleh tu ke tumpu buku dan buai orang kita nak
5: amat buai orang nak awak uji terbaik orang ke balai deh dapat sitik kenangi menyuk ya deh udah keringat mimpi kadang-kadang nanti kadang-kadang orang nak nganu kita apa kita ingin ngasai diri danu lepas lagi terunak ngoti ringat deh hanya ujuang kita deh 2 hari kaban tu sanggup diputuhkan gaji hari kebelayak ya.
6: Mana kayaknya tuan eh okey sama pagi ngagai Juni band bisa gulai ngau kita pagi tu jadi ku ya kadang betul gak saga mati bak sitik-sitik perkara ku ya atang tak ke semua ku yang ambil ke sitik contoh tu ngerara bala ucuk ke pemain mancal anak ni ke bangku labuh lagi ku kita lalu amai labuh gak ya angka amat ke utai ke dia sebutnya kini amat gak tuan eh kadang-kadang kita meda anak kita mancal deh anang belanda ku kita ini tertingkap terterap lagi ku kita ini betul bias tuan nyebut lalu amat terterap tertingkap kadang lagi tuan
5: hanya munyi ku tai masian mulu orang tua jadinya kebuah nanti baka orang tua bisa ngelara kita nganu kita oke berarti ya rindu-rindu hati nganu nya nya ngambil ke jakuk ngambil ke kita itu tadi menerapan orang dulu makai garam bar kita nya yeah. Kebuah mulut cerai masian saja apa kita dulu gi makai pizza mana mungkin tanya ini tu kaki kita kalau makan pizza kaki nyampau silanya kalau
6: Nanti di sedia kedeknya pelabak ku seliah kiamnya tuan nak mau tetok ku yang
5: oh, nak
6: mau tanya
5: ku kaya punya nak mau tetok empat kita tu temlitak melitak tetok betul
6: ya sekiamat
5: sama pagi yang gaya ni tinggi udah pecah ni tadi
6: Berdaun.
5: Oh, berdaun. Jadi aku ya tiba ya mai lagi saga mati ya 100% suah nyadi ba ya. Walaupun munyi kere maya buna ukai main linut mulut program ati itu semina lagu peminta ya kebenar ya. Oh, nya tak kuyap ya.
6: Minta lagu.
5: Okey, lalu nyak mencari peringai kebukai tahu mega terus nganjung komen ngagi kami kelebih lagi bab program mati kita tahu kenyak bisi situasi atau cerita ya kemadah ke utai tidi program kita ini sebab amat jadi bak pengujung ya tahu mega dikunci kena.
6: Iya, sekian amat tu. Nanti kita berarti ke bab penghidup kita itu kita kemudah atau kadang-kadang kita berarti ke sitik-sitik utai kenyadi dia tuan. Oh, kok kita amat pamain dok tu nanti ala induk ke laki ke ambil ke contoh.
5: Sanuk tu kok kita dah.
6: Sanuk tu kok kita tak laju perahu. Nemu no kita itu nemu lama kita ke laju perahu ko kita ada.
5: Iya, si kata tegar.
6: Iya. Udah nyap laki bobine ya nak tua nyampe ke utai ke nak mana nyadi beruang bilik ada tuan tanya. Kati kentap nak ke penghidup seduai tu ilo. Tak laju nak perahu sanuk tu sebab maya kaki puja narak ko kita ini.
5: Oh, ko program mati kita.
6: Program mati tua. Udah nyak utai nyam mamak nyadi.
5: Mamak nyadi baru semua kerja ko. Pelamian yang tadi deh, saya kan baru di gitar kau, baru dah di gitang dia ya ke rami kemarin, rusak nih kan, ke JPN baru kan ngisi kau. Abis ikis bertanya.
6: Utai ke bertanya, kau kami dua setuntun tu deh. Okay, seminat nyari bapak penghidup kita, tanya kita berarti ke apa penghidup orang bukai kita ke meragam tanya. Abis nyari kini lah tuan.
5: Iya, Ahmad yang tadi mati. Okay, jadi terus anjung komen kita tentang sebelumnya bunyi kejaku di pelamin angan musnah. Lagu hari ini kunci ke pagi tu putus tunang bapak pagi WFM.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumbuh. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, sekulai sejalai.

0: sagam lagu Arya Jelalata jual siku menyanyi ke bersinggau ba konsert RTM Sri Aman hujung minggu tu tadi ba mini stadium dia ni melati ngau pia mega penunya wang hujung aman ya ke bersinggau kita ba nangasan apela mak ke udah mega
1: ya hujung minggu tu kemarin mega tun kita bisik dah sama ngau Giliang Tikai berumah Kennedy Langkang Ulu nyalai terima kasih ngagai sidak ba Langkang Ulu tun
0: betul
1: dua kali kita dah kian eh
0: kedua kali
1: dah kian dua kali nyak meh asai kengai pulai
0: aku kai pula nyo kenyang diri aku tupi cigo pulai dan mari oh ambil baru ambil pingai tabak ke baru tabak ke barunya kemudah pu aku sehari tu 30 hari bulan becek berutur cigo kemari
1: kalau benar makai na tuan
0: tanya apa siti rindu kita ke nemu ai ngai menua kalau bagi enti urang jadi kemerah ngau kita deh yeah. Asai ke rumah panjai terimpu sepai ku melati
1: ya yeah, sekiamat tuan nanti nanti kita bedak deh bakal kita ke ngagai langkang tu kemarin tuan kita bertemu ngau bala pengajar ke udah kalak ngajar kita subak
0: jadi yeah.
1: Kita sudah udah pinjin siko ari urang yang tadi cikgu muli siko dah pengetua kita ba SMT Betuang Subak
0: oh ya panjak kuso habisin oh lalu pihak mega sebenarnya mau puak ke kian kita mesti ngetahu ba makai dulu berkedai aku tertemu ke cikgu tinggal ajar aku bahasa Iban Maya Pum satu sebab cikgu Banyung Pusat
1: bisik ne
0: bisik gak nyak mana soalan ku amat nilai ke soalan berapa pincin di cikgu ketika ada pincin umur aku untuk berapa
1: lagi sebias ada pun juga pincin
0: apa satu semua apa diajar ya ketika ada sudahnya ada pincin
1: ya tapi tapi tang ya kita berarti tidak tuan deh akhir gas
0: aman
1: akhir gas nih
0: aku muda sama cikgu ngajar akhir bakal ya kebunuh ngajar ku sobat dia muda aku sebenarnya buat nyame kalau ya nyame lagi burak tapi dia nyagi bagi sebab kau ngajar sobat
1: ya bakal kita kepada Mr. Kusonya dia tuan sebab lah banyak pengetua kita nama medak ya berjalan takut lah ni atuk tengok berkaban aku sempat beranau nguya dia tuan nyunan tu ingat aku kuya laban dia bukan siku nemiak kemancal kuya tuan ya
0: letang mayanya maya bala ya ke mancal ba betuang sebab siki ya ni kawam siku kunselari merinduannya ya okey, selamat pagi menggagai peninggal kita pagi tu. Hari ni sabai hari yang menua Sri Kai ti menua mamam gaya hari jam ke dia tu. Enti bak yang pun mengenang ke bahasa sanggah mati tu tadi kan. Kadang-kadang besi amat jadi utai ke di sagam mati. Lebih lagi enti kita ke bermimpi jahit baka, contoh ya, mimpi tengkil ngeli. Nya siti mimpi tak daripada kita mimpi rawan. Laban tanda yang tadi nanti bayi yang pu nang suah amat sampai lama udahnya tadi mesti kasih kok ke bala sidaya ke semak ngeli tadi. Nadai ninggal kia.
1: Angkanya ia suah ngasai ku tai ke bekenyak nyadi bayar den tuan. Kadang-kadang bertahun-tahun kita yang nak bermimpi bekenyak leh bermimpi tamat nyadi ku tai nya. Bermimpi bekenyak mimpi nyadi ku tai ke nak manahnya bekenyak leh nyadi utai nya ya ngaku utai nya amat nyadi menya tuan utai pragamenya amat nyadi bekenyak ku ya ne.
0: Betul jadi nanti baka ba subak deh. Mayu ke bala kita itu tadi nanti lagi ba pengarap alamak tadi suah muka nabar ke mimpi kita. Jadi pengawal nabar mimpi tu si bekas kerana nyau berpiring pagi
1: ataupun
0: berbiau kan ngambil ke utai tadi tabar nak amat nyadi utai kejahit dalam penghidup kita ya tu.
1: Ya, bisa orang ngimpun atau kengibun ubat penambah mimpi kurang tuan. Hati mimpi nak manahnya. Bisa orang perunsut ngunya subak. Kalau tak ada tuan. Hanya di ke dia tu engkau nak lagi utai berkenyak menyana.
0: Ya, lupa kita tu nyau dah dunia moden ya ke dia tu. Lalu menyuah muka kita itu tadi nyau ngambil utainya tadi ngau cara katanya betul dia Arab kita tak dia terimpu.
1: Ya.
0: Kenyak ya. Lalu peninggal kita ya Dayang Jaya ke pagi tu hari menua sibu jadi ku ya. Sekedar perkara uliah diperhati setelah dipeda hari ya penyadi atau ke pengerembai ya. Nanti ia dipajak ke segi amai-amai nyadi meh utainya ukai ketinggal kita tu tau nyadi ya nujum pak belalang ya hari segi pedak penemu tak kepansia kita tang cita tikala didinga tetap nyadi bakal utai ti diperagam ke kita ndak gesuah jadi tang bisi sekali dalam beberapa ti diperagam pun dah ramalan tak utai ke diperagam terindang ya ngena belama dalam hadunya tu
1: ya dalam mayu-mayu utai ke diperagam kita sekumang kita ke hidup tuan-tuan nah. Bulak ke si tak dua utai nak nyadi ne.
0: Betul
1: nyadi utai nyak ke suah nak diperhati ke kita lebuah kita ke namanya tadi ngasai ke utainya ya. Kadang-kadang munyi ketua tadi sekedar nyari mimpi sekedarnya tadi utai ke hari utai ke dipedak tua lebuah tua ke bergulai ngurang
0: ya ke puntang cita lalaman kita itu temedak gulah orang deh nanti temedak ulah ya ke bekanya kadang-kadang bisi mayang aku kita itu ulah itu tau ngemedia sekian lah
1: iya ambil kebandi yang tua bisi kaban cangka mulut na tuan
0: tau aman-aman
1: kati kok kita pendekat ya kan nyebut utai ya nak bertapis ke orang deh ya tau ngemedia sekati orang ya nak peduli ya nyebut aja utai bisi mayang deh lah kok kita kan tu ya sekali amat-amat kena ke orang ke kati korang
0: pamang lagi kari ya
1: kemurwas korang kaudem ya hanya saya kok kita
0: tak ya. Ya lawan habis kita empu kala meda ada orang ke mulut ke masa cangkal itu tadi. Ko ya tadi orang ada ko nak peduli tu ko ya. Ko ya tadi aman meh kuda meda teh mai. Entang lebuah maya ya kena pula gaya empu. Orang ya ke sama pa mau tak sama cangkal buka ya ga. Nemu ya asai ati orang ke diberi jaku.
1: Ya sigi aman.
0: Jadi nya ke buah ya kadang-kadang kita ke bugulain orang nya aki ini apa ini suah mesan utai patut jaga nomor satu mulut kita
1: ya segala mat okey sama pagi ngagai Hendri Jawan bisa gulai ngok kita ya pagi tu megak jadi ko ya ba aku kak madah 100% betul ndak gak ko ya tang 89% sigi betul peraga mati aku ko ya bakal ke pagi tu ko ya tun medak main bol sagam betul sagam mati aku ko ya tim Gemini Allah kira nak buntau lagi maka aku yakin kerindu aku dah bye-bye
0: kata aku jipuan tapi saya punya program mati berjipuan
1: anak dai
0: ya tu nanti cuma
1: dia padahal aku buntau tu nih lepas tim ya udah lah udah ya, bye-bye
0: tak pernah gue lah bakal aku tajak apa aku tu nada tim aku dah aku tu ngorong buntau mil berindu ketawa ke kaban kalah ya kau menawak bukan aku tu
1: tim dari sikit ada masuk nah, tuan
0: ketika kena tali belacan 15 tahun dan nanti ngau
1: tang nama kebuah dekat ngomong tahu ke derempo deh.
0: Ya, me labar rindu arban contoh deh. Bakal kena aku nemu ya England. England kena arya rindu aku ketawa.
1: Ya, labar ketawa ke kabane.
0: Ya, labar kita enda lulen ketawa kon labar kita enda deh. Nanti puen nora ketawa. Ya. Okey, jadi asai ko jajan ke dor kita begulai ke pagi tau ne melati. Ya. Lalu anda ingat agi sisti lagi main pukul 9 pagi itu lagi enggak kita ya ke kini nyebut rindu ngemun tahu ke diri
1: dari alu terus bersambung tolong tuan
0: aku kini tim sambung lalu kak ketawa ke siku lagi baki aku baru kau ngau dah jalan dah tu lagi
1: okey nyalai terima kasih kakak semua pula pendengar ke udah bergulai ngutu abad 2 pagi ya kena sempat dibaca minta ampun lah tuan
0: ya lepas nak punya kita tadi deh mayu agak utai kan dibaca lepas kadang bisiknya nyau terskrup ke bala bukain atau pada tanda ni kawak bahari buka kita boleh bergulai baru bah 2 pagi. Bapak dah lakukan belakang.

0: indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan automotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Merayu kepada layanan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezerva persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, satu jiwa, satu sorakan. 9.20 minit pagi ketika ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Malaysia Merani pada semua pendengar di seluruh Sibu situ untuk pagi itu. Dan di talian kita bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tenjawat cuaca. Pagi itu kita bersama dengan Puan Jasmine. Halo Puan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Apa khabar Puan?
2: Khabar baik.
1: Okay, Puan, Panama tu cuaca agak muram juga lah untuk pagi itu. Tapi untuk ramalan ataupun yang lebih sahih, lebih tepat dah kata orang tu. Jadi kita nak dengar je lah dari pihak Puan untuk tenjawat cuaca. Silakan Puan.
2: Terima kasih. Salam sejahtera. Disampaikan tenjawat cuaca untuk bahagian Sibu berkod kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat, manakala pada malam ini pula hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 sehingga 20 kilometer sejam. Suhu dalam tempoh tinjauan cuaca hari ini sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja tinjauan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Terima kasih Puan untuk tinjauan cuaca.
2: Sama-sama.
1: Tugas.
2: Ya, sama bertugas.
1: Ya. Puan Jasmine bosnya bersama kita menerusi tinjauan cuaca untuk pagi itu dan apa nama tu highlight untuk hari itu ya. Dasarkan kepada tinjauan cuaca oleh Puan tadi. Nampaknya kita di Sibu untuk kiranya menerima hujan tau, untuk hari itu. Dan kita harapkan juga pemanduan dengan berhati-hati, okay, pandu dengan cermat, sila berhemah ya, terutamanya di jalan raya. Saya kisah lah, di jalan pasar situ kah ataupun di Pen Borneo. Sama-sama kita menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang tersayang kah, terutamanya di jalan raya. Oh.
3: Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Seksyen TV RTM Kuching. Selain tag FB Seksyen TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

0: risiko dari segi kesihatan ya, dengan penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini ia memang banyak ya. Kalau kita lihatkan bila penggunaan media sosial yang tidak terkawal ya, kata kunci di situ tidak terkawal ya, ia mungkin melibatkan penggunaan yang dalam jangka masa yang lama panjang, dan ini juga melibatkan kita apa yang disebut sebagai screen time ya, masa screen tu, yang mana kalau ikutkan WHO ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mengatakan bahawa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih daripada 1 jam screen time ya, kerana ia boleh membawa, kajian menunjukkan ia boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kurang tidur, obesiti. Ada juga kajian ya, ini daripada WHO juga ya, mengatakan tentang kanser, risiko kanser dan juga risiko kematian mengejut.
1: Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kembali kita dalam rancangan sirah dan insyaallah hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Amr bin Al-Jamuh. Beliau merupakan seorang pemimpin Yasrib ketika zaman jahiliyah dan juga merupakan seorang pembesar Bani Salamah dan terkenal dengan sifat dermawan dan juga memiliki penghormatan di Madinah. Amr bin Al-Jamuh sebelum mendapat sinar Islam, usianya dah lebih dalam 60 tahun dan merupakan seorang pemimpin yang amat gemar dengan berhalanya. Dan berhalanya yang diberi nama Manata merupakan berhala yang diperbuat daripada kayu yang sangat mahal. Dia seorang yang bersungguh-sungguh di dalam menjaganya dan juga sentiasa memeliharanya. Setiap hari ia akan memakaikan wangian yang harum kepada berhala tersebut. Namun akhirnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas dakwah daripada anaknya yang bernama Muawas, Muaz dan Khalad serta kawan mereka itu Muaz bin Jabal menyebabkan ayahnya ini Amr bin Al-Jamuh ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah ketika seruan peperangan Uhud telah tiba, maka anak-anak Amr bin Al-Jamuh ini telah pergi bersama Muaz bin Jabal dan juga sahabat-sahabat yang lain untuk berperang mengikut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Amr yang ketika itu turut sama juga ingin bertekad untuk syahid di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun usianya dah lanjut lebih kurang 60 lebih tahun. Tambah lagi ianya seorang yang tempang. Maka fizikalnya tidak mengizinkannya untuk pergi berperang. Maka anaknya pun madah dengannya, "Wahai ayah kami, Allah telah memberimu keuzuran. Mengapa engkau membebankan dirimu terhadap sesuatu yang telah Allah maafkan bagimu?" Maka mendengarkan perkataan tersebut, Amr terus sangat marah. Lalu nyengagak Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Nabi. "Nyemadah apa? Wahai Nabi Allah, sesungguhnya anak-anakku menghalangku terhadap kebaikan, yakni seruan jihad yang engkau berikan kepada kami. Mereka mengatakan bahawa aku seorang tempang. Demi Allah, aku ingin melangkah ke syurga dengan kakiku yang tempang ini." Maka semangat ini telah membenarkan Rasulullah SAW kepada anak-anak Amr, mengatakan bahawa biarkanlah dia. Semoga Allah memberinya syahid. Maka Amr bin Al-Jamuh pun mengucapkan selamat tinggal kepada isterinya dan mereka berangkat bersama anak-anaknya dan lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kesyahidan. Jangan engkau kembalikan diriku kepada keluargaku dalam keadaan putus harapan." Maka Amr pun pergi bersama tiga orang anak yang tadi bersama dengan tentera-tentera lain daripada Bani Salamah. Ketika peperangan berlangsung dengan hebat, tentera Islam terpisah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin Al-Jamuh masuk dalam kumpulan pertama lalu melompat dengan sebelah kakinya yang kuat sambil berkata, "Sesungguhnya aku telah rindu dengan syurga. Aku amat rindu dengan syurga." Maka di belakang anaknya, Khalad, dia dan anaknya berperang melindungi Nabi sehinggalah gugur syahid di medan perang. Maka selepas itu, anaknya pun gugur syahid juga. Maka setelah peperangan, Rasulullah SAW menguruskan jenazah para syuhada dan menguburkan jenazah mereka. Lalu baginda SAW berkata kepada para sahabat, "Kuburkanlah mereka dengan darah dan luka mereka. Aku adalah saksi atas kematian mereka." Maka berkata baginda SAW lagi, "Nabi madah apa? Tidak ada seorang umat Islam pun yang terluka di jalan Allah, melainkan dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan darahnya yang mengalir, warnanya seperti warna za'faran dan harumnya seperti haruman wangian kasturi." Maka Rasulullah SAW memberi keistimewaan kepada Amr bin Al-Jamuh. Maka baginda mengatakan bahawa, "Kuburkanlah Amr bin Al-Jamuh dengan Abdullah bin Amir. Mereka berdua di dunia adalah teman dan kawan rapat." Alhamdulillah, beginilah perjuangan Amr bin Al-Jamuh. Walaupun dalam usia yang lewat, lebih kurang 60 lebih tahun, itu tidak menghalangnya untuk bersemangat berjihad di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sekadar itu sahaja. Jumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidup.

0: Kasih Warnai Hari Anda.
1: Biasa bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, ini dia meneruskan kesinambungan untuk pertemuan 4 jam seterusnya 10 hingga 2 petang. Ekspresi terus bersama kita semua. Andy menemani kita semua untuk edisi hari itu Selasa 30 Jun 2026. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita yang terus kekal bersama dengan kami di sini-sini atau berada untuk hari itu. Yang pastinya Andy akan terus bersama kita semua untuk jam yang pertama tu. Seperti biasa untuk edisi hari Selasa, kita akan bersama dengan rakan kita di Sibu FM untuk info ekspresi sekejap pagi hanya di Sarawak FM Radio Sati Sejiwa.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Ekspresi di Sarawak FM berwajah baru.
2: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
2: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
3: Info Ekspresi.
2: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
3: Info Ekspresi.
4: Baik, seperti biasa untuk setiap hari Selasa, kita akan bersama dengan rakan Andy di Sibu untuk kita nak dapatkan apa cerita daripada Sibu untuk Info Ekspresi untuk edisi hari itu. Selamat pagi, DS.
5: Selamat pagi, Andy.
4: Ya, apa khabar, Tik?
5: Baik, wah.
4: Okay, ya? Alhamdulillah, okey. Di Kuching pun agak, cuaca pun agak mendung-mendung, rasa lemau, rasa nyawa. Tapi kita tetap bersemangat sebenarnya untuk hari itu. Hari selat hari yang terakhir di bulan Jun di esok.
5: Wow, benar juga. Sama aja lah di Sibu tu hari, apa nama tu, cuaca nang, jadi pada ho. Nunggu hujan je sebenarnya.
4: Oh, benar. Okey, Dines, mungkin ada perkongsian yang pertama daripada Sibu untuk cerita kita di Info Ekspresi. Silakan.
5: Okey, terima kasih, Andy.

0: rakan di Konti Sarawak FM untuk pagi itu. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam dari saya Meladi kepada semua pendengar Sarawak FM. Pertemuan kita untuk itu landai. Selasa pertama itu kiranya benar je. Untuk bulan Jun tu kiranya hari terakhir.
1: Hari penutup. Hari penutup.
0: Tunjuk bulan tu si makin 31.
1: Oh betul.
0: 30
1: aja. 30. Betul.
0: Apa pun kepada semua pendengar di serata kita di sibuk situ. Terutamanya yang ke Kapit lah untuk minggu tu tadi. Mana program Sarawak Ku Sayang di Kapit. Terima kasih atas kunjungan anda semua. Kita akan berjumpa lagi lah kelak di program Sarawak Ku Sayang yang akan kita adakan di Sibu, tempat di dataran Tunku Bujang kita di Fasa 2 situ.
1: Betul.
0: Pada apa tu 10 hingga 12 hari bulan 7 tu. Jadi kiranya boleh lock lah ataupun tetapkan tarikh kelak.
1: Benar.
0: Meriahnya di Kapit.
1: Betul.
0: Kita meriahkan lagi di Sibu.
1: Sambung lagi di Sibu.
0: Okey. Dan pada malam tu menurut timbalan menteri di Jabatan Premier Sarawak bagi undang-undang dan juga adat Bumiputera yang berhormat Dato' Jefferson Jamit Unyat di Kapit area. Jadi jamadah segala perancangan pembangunan perlu diteruskan, yang mana telah pun disusun perlu diteruskan dengan pelaksanaan berkesan, ya, manakala setiap projek mestilah diuruskan sehingga memberi impak sebenar kepada rakyat. Jadi yang mana kena tu semasa menyempurnakan Majlis Penangguhan Program Sarawak Ku Sayang SKS bagian Kapit 2026 di Pekarangan Dewan Suara Kapit, ya, untuk tadi lah. Jadi antara lainnya, Nya juga merakamkan perhargaan kepada Premier Sarawak atas kesediaan meluangkan masa bersama rakyat semasa merasmikan program berkenaan hari Sabtu, ya, sambil menyifatkan kehadiran beliau sebagai bukti komitmen kerajaan dalam memastikan suara dan keperluan rakyat sentiasa diberi perhatian.
1: Betul.
0: Jadi program SKS tu kami orang di Sibu situ ni, mula-mula ialah satu di Kapit nak. Lepas saya pulang ke Sibu, selama ke Sibu hanya akan ke Serike. Pasti ke
1: Muka. Betul.
0: Benar je. Lepas saya barunya ke belah-belah atas tu lah.
1: Betul.
0: Lama makinnya ke Kucing.
1: Betul. Nyawa terbah tu ke Betong lagi. Serike dengan Muka akan kami akan bertandang ke siak lah.
0: Ada. Jumpa lah tu
1: lah. Boleh berjumpa lah insyaAllah. Serike dengan Muka.
0: Kepit tu Azaz tu.
1: Kasih Azaz betul.
0: Okay, jadi yang kedua tu tadi ni lepasnya tadi ialah orang kata dia nak program Sarawak Ku Sayang tu hanya sebenarnya satu platform sebenarnya untuk masyarakat kita tu tadi sudah dapat bertemu dengan pelbagai agensi, ya. Kadang-kadang kita sih tahu peranan satu-satu agensi tu tadi pernah dengar, tapi orang kata tadi si kenal si lah bercinta kata orang tu.
1: Benar.
0: Bila ada di temu duga interview di studio mini kita. Kita tahu untuk peranan pejabat tu.
1: Benar.
0: Peranan pejabat, ya.
1: Baru kita tahu sebenarnya fungsi setiap agensi yang main peranan dekat yang terlibat dalam apa nama tu mengikuti Sarawak Ku Sayang di sia. Kita pun sebenarnya bila bertandang di sia selain mendapatkan apa nama tu Sarawak Kitchen ni kita juga boleh mendapatkan pelbagai perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi yang terlibat dan juga kata orang dapat nangga malam kemuncaknya seperti malam konsertnya, konsert rakyat, betul, malam budayanya lagi. Jadi ya sedikit sebanyak menarik lah orang untuk datang.
0: Kadang-kadang tadi bila kita kelakar pasal Sarawak Kitchen tu. Sarawak Kitchen lah, betul lah.
1: Betul.
0: Kapit Kitchen ke? Lebih kurang lah. Tapi yang lebih kepada makanan tau. Jadi setengah tempat tu menunya tu lain. Okay, di Kapit lain. Kelak kita ke Sibu situ menunya lain.
1: Betul.
0: Mukah belum lagi Mukah, ya. Sikit lagi. Jadi pelbagai menu akan dinayalah. Akan di apa nama tu akan dapat ditanggal lah oleh semua orang yang datang semua tu tadi. Kedah Mukah nak terkenal dengan umai je lah.
1: Ah, benar.
0: Okay. Sirke tu kadang-kadang tadi ada juga menu-menu yang berasaskan buah-buahan. Yalah. Keunikan kita tu sebenarnya. Di Sarawak Tengah tu. Belum lagi mun belah atas tu.
1: Nah.
0: Betul apa nama kucing semua lagilah.
1: Lagi meriah ya.
0: Jadi kita pun nangga juga lah kemeriahan yang dikapit tu tadi sebab walaupun kami tu si saya dah ikut sidaknya ke kapit tu ini, tapi bila nangga dekat Facebook live semua tadi ya, namun boleh tahan lah.
1: Oh,
0: meriah je lah
1: yang
0: di kapit dia. Nasib juga cuaca mengizinkan tu di kapit.
1: Benar, benar.
0: Hujan apa semua konsert steady je semua tu.
1: Yalah. Yang yang paling seronoknya juga di SO para mate sidak tim para mate sidak tim VIP tu menyelusuri Batang Ajang tu. Adanya singgah ke Kenaumit, pergi ke rumah-rumah panjang nangga pembangunan yang ada di Sia. Ya, antara yang kami rasa paling paling best juga lah. Adanya singgah di tempat-tempat macam tempat penarik yang mungkin kita lama-lama tu hanya dengar dan bila menyelusuri sepanjang Batang Kejang yang tadi, ada lagi sebenarnya tempat-tempat menarik yang boleh kita pergi sebenarnya selain daripada on the way nak ke Kapit.
0: Ni tahu tak nak boleh setengah tempat tu tadi ada yang boleh dipola sebagai eko pelancongan.
1: Betul.
0: Itulah konsep Turun Padang oleh para BBIP kita dan WPWP semua. Jadi, terima kasih untuk konsep Turun Padang dari pihak-pihak tuan-tuan tuan-puan juga. Jadi bolehlah untuk kita tu kelak kita boleh aturkan lagi lah.
1: Benar. Benar. Okeylah ni, mungkin ada hiburan daripada Sibu untuk kita pagi tu.
0: Okey. Nah, jom 10.24 ni tu. Ya. Karena bila bila dah mau kelakar tu ni.
1: Si berhenti. Benar. Okey, silakan.
0: Lagu dari apa nama tu? Siti Salgah tu. Pesan Mama tu. Ya, Spesi Sarawak FM.
1: Ya.
0: Yeah. Ye, pay ID indah ya. Jom dia.

0: Gini.
1: Ya. Yeah. Ah,
0: pesan mamaku.
1: Betul. Steady lagu ya.
0: Iyalah. Kadang-kadang apa nama tu sistem tu hanya bertugut-tugut tu.
1: Tahu. Oh.
0: Tadi ID station. Cehal. Okey.
1: Oh. Tadi kalinya gi sejok kali pagi-pagi jam tu ya so.
0: Saya keluar lagi apa nama link untuk info Solo Pandu.
1: Oh, no, no.
0: Pukul 11. Biasa di apa nama tu umum untuk waktu Solo Pandu ya. Biasa 11.
1: Oh, betul.
0: 9.40, 9.45. Boleh lah.
1: Aduh. Dia sejok hilang tadi eh.
0: Sejok hilang.
1: Oh. Kedak kita duduk di konti masa tu bah.
0: Ya, dua-dua tu berbaju lengan panjang tu.
1: Oh, betul lah sejok. Di konti pun sejok juga tu. Aduh. Mungkin ada perkongsian yang menarik juga untuk hari kedua Pramate daripada Sibu DS.
0: Okey. Yang seterus sentuh dia ya.
1: Mm-hmm.
0: Kedua tu kejur laut sekejap untuk projek lah. Terutamanya untuk pembangunan di kawasan Julau,
1: mm-hmm.
0: Daerah Julau sebenarnya. Jadi menurut ahli parlimen Julau Datuk Larry Seng yang ada permohonan telah pun diolah lah katanya atau bagi pelaksanaan projek berimpak tinggi khasnya di kawasan Parlimen Julau. Jadi untuk pengetahuan semua pendengar kali lah ada yang belum pernah ke Julau je tu. Mm-hmm. Jadi Julau tu salah satu daerah yang kecil.
1: Wow.
0: Sejauh dari ya dalam mesti silap lah dalam ada tak ke 15 km ke. Sejauh dari ya Pasar Sibu Jaya.
1: Mm-hmm, betul.
0: Dalam beberapa adalah 18 ke 14 km dari Julau ke Topo 19. Daerah Kenawit. Okey. Mau nyamuk ke sikit, nyada jauh dikit lah.
1: Oh.
0: Jadi atuklah daerah Julau, daerah yang orang kata tadi sebenarnya Bondolok landi yo. Kami lagi ingat juga. Julau tu terkenal dengan hasil sungainya kata orang.
1: Mm-mm.
0: Jadi ikan tapah di Julau tu besar-besar.
1: Oh.
0: Tahu? Mun kita nangga di area Kuala Tatau, ikan tapahnya tu lebih kepada ni madau. Hanya ada hitam kata orang tu nak. Warna ikan tu tadilah. Tapi di Julau je lagi lah hitam sebenarnya.
1: Oh. Iyalah hanya pun keunikannya lah.
0: Keunikannya ikut sungai kata orang tadi.
1: Ya. Yeah.
0: Sungai jenisnya makin hitam.
1: Mm-mm.
0: Yang pun dah kulitnya.
1: Oh.
0: Mau naik kokoh apa semua tu hanya ada putih-putih dikit.
1: Putih-putih lah. Sikit lah.
0: Tak orang tua lah tu.
1: Oh. Sayangnya kami si pandai makan ikan sungai. Ya aja lagi di es.
0: Yo, ya boleh.
1: Ah, iyalah sayangnya. Si pandai makan ikan sungai.
0: Tapi apapun dah mun ke tamu bernama kena di Sibu Jaya ataupun di Julau pun kah?
1: Oh. Okay,
0: jadi banyaklah dijual ikan yang orang kata tadi nang si kalau di tangga pun ada dia kan.
1: Hmm.
0: Dia iyalah. Sedikit sebanyak berkenaan dengan Julau.
1: Oh.
0: Okey, jadi untuk kiranya terus ke perkara berkenaan dengan pembangunan antara projek yang akan diusahakan di Julau untuk ni ya. Dalam pembinaan lah diusahakan untuk pembinaan menurut ahli parlimen Julau Dato' Larry Seng iaitu klinik kesihatan Julau, 4 sekolah baru di bagi menggantikan sekolah usang, balai bomba dan penyelamat Julau. Dan juga projek bekalan air bersih dan jalan ke belah-belah area pedalaman ataupun jalan Mujuk atau Mujuk tu salah satu penempatan lah di Pulau. Dan projek-projek yang berskala besar tu memerlukan sokongan ya sudah tentu peruntukan khasnya daripada kerajaan persekutuan. Dan beliau berkata demikian yang madah kena tu kepada media pada majlis yang ini tikai rumah Japa Nangga Kemalih di Julau. Dan menurutnya juga kini tu hanya fokus dengan pembangunan yang dilaksanakan di Parlimen Julau untuk kali itu katanya. Dan dalam program Ngiling Tikai itu juga antara yang di adakan iaitu apa nama itu memberi MRP lah kata orang itu penerima peruntukan peruntukan kecil lah kepada JKK dan juga JKK kampung dan juga JKK wanita. okey, mak saya jual lah.
1: Oh.
0: Jadi kita harapkan untuk pembangunan di Julau tu, nang kata orang tadi, memang kita tunggu-tunggu lah sebenarnya. Sebab
1: benar.
0: kami itu orang Julau.
1: Oh, Banuhan.
0: Okey, jadi
1: oh,
0: infrastruktur, fasiliti memang kita harapkan lah.
1: Okey,
0: akan diadakan di daerah kita, di daerah Julau tu. Okey, yang seterusnya tu, ini dari Julau kita ke Sibu Balit ya.
1: Oh.
0: Tu dua projek RTP bernilai RM300,000 tu di Dun Pelawan, di Bandar Sibu situ, di Pasar Sibu situ, apa nama tu, kini tu telah siap lah. Jadi dua projek di bawah pusat, di bawah projek sebenarnya, projek transformasi luar bandar atau RTP, yang bernilai RM300,000 di kawasan Dewan Negeri Negeri Dun Pelawan telah pun siap. Jadi itu kiranya mengakhiri kebimbangan penduduk setempat. Jadi timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Michael Tiang, yang pada projek pertama itu melibatkan kerja-kerja naik taraf sistem pembetung di Jalan Kandis yang sebelum itu didapati pecah ya. Tanahnya pun mendap ya. Bahayalah. Okay. Bahaya bagi pengguna jalan raya, terutamanya pada waktu malam, berikutan keadaan pagi yang kiranya cetek lah pagi tu, laluan pun sempit juga. Jadi struktur pembentung asal yang berukuran 1 meter telah pun diganti dengan yang baru, makin bahan ataupun material dan lebih kukuh, lebih keras. Okey. Dan pihak juga antara lain melibatkan kerja-kerja ataupun projek kedua melibatkan kerja-kerja naik taraf ya, upgrade laluan pejalan kaki di belakang Taman Selera Muibah. Berhampiran lorong Taman Seduan 8. Kerja-kerja berkenaan dengan mengindahkan lagi laluan pejalan kaki sepanjang 146 meter di sepanjang parit monsun. Jadi itu sebenarnya memang tempat orang kata apa istilah itu, apa, healing, brisk
1: walk. Healing, pakai hilang stres, ada
0: dia. Pakai hilang stres lah. Jadi itulah tempat yang selalu di agak orang petang-petang semua, benda cuaca bagus, banyak orang di situ lah sebenarnya.
1: Oh, betul.
0: Lelah-lelah di ofis, di pejabat, tension dengan kerja, tension dengan omadah tadi. Kawan-kawan.
1: Dengan urusan. Boleh juga pakai hilang stres juga.
0: Agak ni saja. Duduk, kejap semua tu. Langgar orang. Orang pendengar kita kadang-kadang pandai je hilang stres. Tapi jangan dijeling lah orang. Mereka dijeling lah. Dia silap dianggap orang. Pencolang tu.
1: Lain cerita lagi.
0: Lain cerita. Gurau je ni.
1: Okeylah Dias. Kita berterihan seketika. Lepas tu kita sambung balik dengan pelbagai perkongsian dan juga cerita antara Sarawak FM dan juga Sibu FM di Info Expressing.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Selasa. Info Ekspresi Sarawak FM dan Sivu FM.
0: Info Ekspresi.
2: Baik, kembali lagi bersama dengan Andy dan DS untuk Info Ekspresi di Sarawak FM untuk pagi itu bersama dengan Sibu FM. Tadi pun DS dah kongsikan berbagai info dan juga cerita daripada Sibu, dan Andy juga nak kongsikan sedikit lah daripada bahan daripada kucing juga. Kita tu di situ DS oh. Apa yang dah berlangsung hari dulu, hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad ya DS. Tiga hari berlangsung sebenarnya. Berkenaan dengan Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia ataupun lebih dikenali sebagai RWMF. Kita tahu sebenarnya itu adalah festival dunia yang mana sidak pemuzik ataupun artis dari seluruh dunia berkampung di Kuching, Sarawak itu untuk membuat persembahan dan juga mengetengahkan muzik sidaknya untuk kita boleh dengar dan juga nangga persembahan-persembahan yang mungkin sedar kita nangga ataupun jarang-jarang kita nangga. Sebenarnya untuk tahun depan itu kelak, untuk musim 2027 yang akan mencapai edisi ke-30 tahun. Jadi yalah, bila dah umur dah semakin kata orang semakin dewasa, semestinya akan menampilkan pelbagai pembaharuan dan juga penganjuran yang cukup menarik pada edisi ke-30 pada 2027 kelak. Ya, dikongsikan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, dan juga Kementerian Sidak Tok bersama Lembaga Pelancongan Sarawak STB telah mendapat kelulusan kerajaan negeri untuk melaksanakan beberapa penambahbaikan. Dan antara pembaharuan yang dilaksanakan ialah menaik taraf pentas utama, menjadikan ruang penonton yang lebih selesa serta menyusun semula kawasan persiapan artis agar lebih teratur. Jadi bila benda tu di apa kata orang, di upgrade ataupun dilaksanakan benda dengan bagus sebenarnya, jadi sidak artis ataupun sidak di luar negara datang ke situ pun lebih selesa untuk menonton. Yang antara bahan daripada kita situ lah, berkenaan dengan Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia 2026 yang telah melabuh tirainya pada hari Maret, hari Ahad Maret. Ya, tiga hari sebenarnya, yes. Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi pelbagai pengisian lah, hanya seawal tengah hari dah, daripada hari Jumaat titiknya dah ngisi pelbagai pengisian sampailah ke malamnya, dengan konsertnya, dengan hiburannya dan juga pelbagai pengisian menanti pengunjung-pengunjung yang yang datang di Kampung Budaya Sarawak di Kuching tu.
3: Kali terakhir ni kami nangga Rainforest Music Festival
2: betul.
3: Pesta nama tu Muzik Hutan Hujan dah. Tahun 2002.
2: 2002 ah. Oh, lama ah. Tapi nya bermula 1998. Yes. Nya mula dianjurkan sampai kena itu. Jadinya kata orang dah setiap tahunnya ada pembaharuan lah, dari segi penganjurannya, dari segi pengisiannya, dan semestinya bila kita berkunjung di Rainforest World Music Festival tu nya menampilkan kelainan. Nyasikan sama dengan festival-festival lain yang kita pernah hadiri.
3: 2002 jam dia kunik lah. Oi, 24 tahun.
2: Lama benar dah ya, si pergi.
3: Tapi banding dulu nak. Tu aku mau kongsi dikit lah dia.
2: Boleh.
3: Minit 2 tu lah.
2: 2002
3: dulu kami ke Sia. Atas sebab apa nama tu. Dimak kawan-kawan lah. Jadi mak saya, kami nangga pengetahuan tadi pemuzik-muzik tempatan kita tu kita siapa nama Jerry Kamit
2: ya. Betul.
3: Lagi apa nama tu baru-baru jua lah dalam dunia hiburan ya.
2: Benar.
3: Sidak yang dari Jepun ada. Yang sidak dari apa Norway pun ada juga.
2: Benar.
3: Kami lah sidaknya mak saya. Sidak lagi dari Ghana pun ada juga.
2: Betul. Hampir serata dunia di S jadinya datang sah. Betul.
3: Jadi yang ada jadi ada sikit lah yang kami minta lagi ya, tapi si sempat juga diberi. Ada kami orang dulu ada minta nak gendang nak sidak dari Ghana sebenarnya.
2: Si sempat kami. Mula kerja dia.
3: Mula kerja.
2: aduh. Tapi memanglah memang seronok lah bila kita mun sebenarnya kita datang daripada siang hari ya. Ya, kita bercerita sikit lah bagi pengisiannya. Bila kita datang siang hari ya, kita boleh nanggar sebenarnya nyampun apa nama te, nyampun workshopnya. Kita ada yang lah workshop lah.
3: Ada
2: workshopnya, workshopnya ada, betul. Jadi di sini akan memperkenalkan dengan kita apakah jenis alatan muzik yang dia nyembak daripada negara adanya. Jadi kita boleh pegang, kita boleh nanggar secara dekat, dan juga kita boleh bertanya dengan dia face to face, kata kita. Apakah instrumen yang nimbak adanya, dan juga apakah muzik yang akan dia akan dipersembahkan pada malam ni kelak. Macam mana lah nyampur pengisiannya.
3: Tidak ada bergendang Andy ya. Apa nama tu? Masanya kan ya jabat tangan jelah shake hand dengan kami orang tu. Rasa pejabat dengan apa? Dengan kayu rasa.
2: Keras tangan.
3: Keras tangan tu, tebal kulit tangan.
2: Betul betul.
3: Geng-geng si tak nak bergendang tu.
2: Nanya mana? Nanya mana?
3: Ya pokoknya.
2: Yalah.
3: Jujur tadi ya nanti sebelum apa nama malam ya, sebab kami orang kiranya stay jua lah di sia tu. Dengan geng-geng lah semua memang palak sama aja kata orang tu. Ujung-ujungnya adalah ada duduk semeja semua dengan sida musician semua tadi. Yalah tik, gini-ginilah pagi ya, terus pecut terlupa kawan ada memberi gendang pergi.
2: Panuhan.
3: Ya deh.
2: Meseh.
3: Udah sampai serian baru teringat.
2: Aduh.
3: Iyalah.
2: udah lepas dah cerita. Okeylah DS, mungkin ada hiburan daripada Sibu untuk pagi itu. Lepas siang kita doa kongsikan komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Kami sidak menyapa kita doa di Facebook pagi itu DS.
3: Geng-geng itu. Okey, lagu untuk hiburan kita untuk kali itu yang lagu kedua lah dari Sibu sendiri ya. Okey, lagu dari Nadira. Boleh ni?
2: Boleh. Silakan.
3: Okey.

0: Best. Lagu Nadira ya, Tik. Okeylah, DS. Kita nak kongsikan komen-komen daripada rakan-rakan kita di Facebook untuk pagi tu. DS. Kita nak komen daripada Sharifah Hanifah Syed Akil. Katanya, salam tugas DJ Surah FM dan Sibu FM. Selamat pagi. Apa khabar kita dua, katanya. Pagi tu Sibuyo. Baru dah panas cuacanya. Katanya mana. Layan je ekspresi mengenai hari anda buat sahabat kami. Nolena Kuang, Zara Jici, Masnah Loso, Nora Jalina Julahi, Rachida Hedi dan semua rakan-rakannya lah, dengan ucapan selamat memasak untuk semua ibu-ibu di dapur. Itu dia.
1: Minta apa-apa je lagu, kata.
0: Oh, minta apa-apa je lagu. Okeylah. Dah ada di S dengan D ngibur lagu kita orang.
1: Latifah CD je beri sekuntung mawar merah sebuah puisi.
0: Oh, asyik.
1: Oh. Sama juga lah tu dari Sabtu Yah Ramli. Salam DJ, katanya DJ Andy Surah FM sama dengan DJ DS Surah FM. Sabtu gas pagi tu. Di ekspresi Surah FM warnai hari anda. Salam 14 Muharram 1440 Hijrah. 30 apa nama tu, hari bulan itu lah, kira terakhir lah di bulan Jun. Mendung serta berangin di Miri.
0: Oh Miri.
1: Apa khabar DJ Andy dengan DDS, katanya. Kami tu layan je tugasan terdua dengan lagu dimain asal dah pakai boran lah, katanya.
0: Oh, betul.
1: Sambil kelentang-kelentung di dapur. Menu kami simple je hari tu. Apa menu ya Sabtu ya. Tapi dah musim bubuk dah habis lah. Saya dah gigit musim bubuk di Miri.
0: Belum ada musim bubuk.
1: Belum ada.
0: Rasanya musim bubuk tu banyak belacan yang ada pula tu.
1: Yalah.
0: Belacan cincalu.
1: Boleh lah. Apa nama tu, koling-koling dengan DJ-DJ Sinun. Kirim bas. Hantar apa?
0: Hantar dengan ramai orang gitu.
1: Sama.
0: Okeylah, komen daripada Adira Borohan juga pagi tu. Selamat pagi, selamat siaran untuk kita dua, katanya. Andy dan DS, semoga segala tugasan berjalan lancar. Semoga baik-baik aja, tanya layan aja tugasan DJ berdua. Cuaca mendung di lokasi kami tu. Terima kasih DJ berdua, katanya.
1: Tu dek Mak Zaidah tu belum?
0: Belum.
1: Sabtu tugas DJ Sibu FM dan juga DJ Andy untuk pagi tu, katanya. Cuaca redup dari pagi tadi. Layan ekspresi sambil masak tu DJ. Menu ikan ikan duwe. Masak goreng asam pedas, sayur tegung masak, sambal campur udang, panggang ikan gencah.
0: Meriah juga tu.
1: Dan dekat-dekat tengah hari tu siapa dia baca gila tu.
0: Ada nyeruk kah? Cuma nyeruk ambil dua.
1: Cucah cabai padi. Terima kasih lah untuk ucapan.
0: Si nampak telinga murahkan. Okey, kita ada Mak Teh daripada Seratok tu. Assalamualaikum DJ Andy dan DS daripada Sibu. Tanya selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda. Mendung cuaca di Seratok pagi tu. Tanya kami layan aja DJ sambil bermasak. Terima kasih DJ berdua. Okey.
1: Masnah Loso. Pagi Sabtu tugas DJ Andy. Okey, DJ DS cuaca sejuk aja di Batu Sebelas. Batu Sebelas sini tu.
0: Batu Sebelas di Kuching tu.
1: Batu Sebelas Kuching. Layan je ekspresi sambil mulah kerja-kerja rumah tu DJ. Radio sentiasa on, pakai mengami rumah.
0: Steady. Ya boy, steady. Saya ada orang radio pakai peneman dia nak DS. Okey, mungkin kelak kita sambung lagi sebenarnya antara komen-komen kita yang lain untuk pertemuan kita seterusnya. Dan rasanya sampai di situ aja lah pertemuan kita di esok untuk edisi hari Selasa tu, dengan pelbagai pengisian, pelbagai perkongsian. Mungkin kata-kata akhir daripada DS.
1: Kata-kata terakhir tu, kami perasan tu ni bila kita dua tu bersama anak. Si berasa jam.
0: Nang ja. Cepat yang rasa si cukup sejam.
1: Apa pun yang terbaik untuk semua pendengar dan juga ini di kami. Sarawak FM dan jangan lupa untuk program Sarawakku Sayang di Sibu 10 hingga 12 ya.
0: Betul.
1: Yang apa nama tu di studio mini kita nang orang kata tadi dalam 11 ya lah.
0: Betul.
1: Berami lah, dah start lah kita tu tadi berkelakar cicit-cicit dari studio mini.
0: Okay. Baik.
1: Yalah, kita mengharapkan orang kami banyak datang semua tadi. Jadi jangan lupa tetapkan bulan dalam bulan 7 tu ya. 10 hingga 12 tempat Datangkan tontonku Bujang Fasa 2 kita. Program Sarawak ku sayang. Ya Jan ni, dari kan.
0: Baik. Terima kasih DS untuk info ekspresi edisi Selasa. Jumpa lagi. Ya DS. Okey.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
1: Terbaik.
0: Baik. Okay.

hati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

Mulakan perjalanan. Pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage World, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, PK, dengan keadaan kehadiran buaya.

Baiklah, kita tambah kita ke 11.35 minit pagi kita ini dan disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita itu Selasa 30 Jun 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Waktu solat fardu untuk zuhur 4 merangkumi ikan, oyak berlingian, muka, dalat sibu, kena wake up dan juga song. Zuhur 12.38 minit tengah hari, asar pukul 4.04 minit petang. Maghrib pukul 6.46 minit petang, isyak pukul 8.01 minit malam dan subuh 5.14 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu untuk zuhur 5, yang mananya merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarikir, Julau, Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.40 minit tengah hari, asar pukul 4.06 minit petang. Maghrib pukul 6.47 minit petang, isyak pukul 8.02 minit malam dan subuh 5.17 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu untuk zuhur 6, Kabung Lingga Seri Aman, Kelili, Lubantu, Betung, Sepauh, Pusat, Seratoroban dan juga Rebak. Zuhur 12.41 minit tengah hari, asar pukul 4.06 minit petang. Maghrib pukul 6.46 minit petang, isyak pukul 8.02 minit malam dan subuh 5.18 minit esok pagi. Selamat menunaikan fardu solat dari kami di Sibai FM, segalanya untuk anda.

mencegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

0: Nak dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
3: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
4: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
7: Aduh.
6: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini.
8: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
6: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher.
8: Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak.
6: Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli.
1: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Berita tengah hari, hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Perintah benar berarti ke peminta nyambung jalan baru di menua pesisir Sabah, Ngau Sarawak. Sapit Menteri Besai, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, madah ke pengawak ngagak jalannya, ungkup sekedar kenandur ke agi bedau bisik akses jalan ngagak menggeri besai. Ia madah perambunya dekat di perunding ngambil ke dipasuk dalam bajet 2027. Tajak pihak yang madah ke pengawak berjalan ke projek infrastruktur barunya agi nitiah ke atur ngau prosedur ke udah ditetap ke upis Menteri Perkara Wang ngau upis Kerja Raya JKR. Ia kemegak Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah madah ke upis menteria dekat berarti ngau silik agi perambu ngagak jalannya pengudah randau ngau raban ke bekawa tembuk di perundian ke. Upis Menteri Pelajar Tinggi benar berarti ke baru perambu ngagak sebuah koles asrama di Betung diulih nampung kira 700 ikut nembiak. Perambunya dikenal ngerembai ke akses ngagai pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET di menua pesisir. Sapit Menteri Pelajar Tinggi Adam Adli Abdul Halim madah ke sebuah kolej asramanya dekat merik pemayak ngagai bala nembiak ke benung belajar bak politeknik Metro Betung Sarawak ngau kolej komuniti Betung. Yang madah upis tanah ngau survei menua udah merambu tanah ke diempu perintah besai tinggembuan 8.8 ika pemesai ke alai tabak endur niri ke asramanya. Ia madah munyinya bak Dewan Rakyat lebuh nyawet tanya Rikaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu. 11 Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturun Pendiau JKKK bak kanan menua Batang San di Seri Aman nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP bak penyampau RM45,000. Agih belanjanya disewak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Semanggang Datuk Francis Hadin Hollis bak sebengkah pengerami Kampung San Unggul di Seri Aman. Datuk Francis madah Perintah Sarawak benar ngemansang ke mayuh bengkah projek pemansang bak kanan menua Semanggang. Projek pemansang tu nyangkau mengagak jematan Batalupa 2, nyerurik Jalai Ulu Paku, ngagak jematan Semin, Kampung Beleti, ngau ngadu ke Jalai Berayun Basi, ke Stuga. Sekedar hari projek tu dekat ngemanah ke agik perengka guna infrastruktur, ngerembai ke akses ngagak kanando bertanam bertupik baru, serta merangsang ekonomi rakyat. Berobak ngonya bak Sita Tanjung Datu, bisik 13 ikut orang nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP tibulih RM95,000 di Lundu. Ceknya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Tanjung Datu, Azizul Anwar Adnan, bak pengerami Ma'a Hijrah Renggat Pelilih Menua Lundu. Bak pengeraminya yang megak bisi merik bantuk pelajar, ngagai 21 ikut nembiak palam pelajar tinggi, bak penyampau RM10,500 ngau megak pemerik ngagai 10 ikut orang asnaf. Bantuk khasnya megak diberi ngagai Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim ngau upis Amanah Kebajikan Islam Lundu. Nyalakak berita tengah hari hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Bintulu, ba awak ngelah tengah hari.
2: Ya, terima kasih Emelda.
3: Bintulu 97.5 MHz.

jadi dulu beri selamat tengah hari peningang agai kita ke bergulang kami kemudian ke kami jadi dia tu jam pukul 12.07 minit tengah hari lalu tadi pukul 12 kita ningang ke berita tengah hari hari YFM Bahan Kuching lalu dahnya kita terus bergulang kami ngelola tengah hari YFM Bintulu lalu bakal selama bergulang kita nyentuh agai pukul 3 ngalih hari tu laki 12 agai pukul 3 ngelola tengah hari nintian tengah hari 12 ke pukul 3 ngela tengah hari lalu idara hari Bintulu Bintulu FM ianya nintiang hari ya 2 jadi ngarap ke berita kita peningat belak manah magang ngarap ke gerai serta maka ngerindu-rindu selalu ngembuan penglantang maka nyak ke dua perkara nyak kenang ya semua kita kak ke dua perkara nyak ianya pengerai ngel penglantang dalam penghidup penglantang berarti maka ya nyalai nyak pengharap aku ngai kita semua kita gerai serta diau dalam pengelantang. Jadi ngarap ke berita kita peningat bila mana magang punya kuku tadi lalu ngarap ke program kami terang didengar kita nak milih di indoor kita cam ke dia tu.

laku ke terubah Bongla Tengah Riwai FM Bintulu. Laku nyak tadi nama lakunya ianya Blues Renjan. Ya, faham lagu ya. Lagu terubah kita ngarap ke terperindang lalu pian maka ukai siti lagunya acak tamayuh lagu ke bukai udah ditusun udah dirintai ke bawa ngelah tengah hari hari Bintulu FM 97.5 MHz ya. Jadi 97.5 MHz nya peningah frekuensi radio Bintulu menua Bintulu ya. Jadi kita buat menua Bukai Nur Bukai.

Mirinia Nadaya kebukai lagi kadang siaran bahasa Jaku nama kita nak nemu tang titik meh frekuensi ke nang yang dikenal kita ke ngelama tu nam ya jadi ngelah tengari YFM Bintulu sehari tu kita berkulai ngelaku ianya DJ Ruth Anampung atau ke DJ Perincing lalu tusun program kita bawa ngelah tengari bakal selama peningah ndak berubah ya 12 tengah tengah hari tu lagi nanti dekat maca pesan berat nanti bisik lalu dahnya 12.45 kita boleh kami tak boleh ngaku bak program nemu kita ya nyadinya duitik program tak tusun program bah jam tik keterubah ngelah tengah hari 12 ke pukul 1 ngali hari nama nak lawak kita kayuk kita ke tengah hari tu peninga bisa belawak ke tubuh.

Aku yang diberi nama Tubuk Pang. Jadi Tubuk Pang untuk peningam. Nantul ya, dempok nama ya Pang. Nyalai bisiknya Tubuk Manis, Tubuk Pang tu. Kadang-kadang, okay, kadang-kadang nangai nyadi dempok nama ya Pang ya, nemu kita asain ya. Jadi udahnya kadang-kadang mau kita meli atau ke nanti kita empungi kok nak ngamuk kita mayu ngelalon ni bagi Tubuk Manis, Tubuk Print, Tubuk apa semua ya. Lalu mayu kita ke mengenang yang ikat Tubuk Manis, Tubuk Manis. Dia tahu benar kalau dia pedak ditemu kita ini. Jadi hanya cerita Tubuk tentang buat lagu Tubuk Pang tadi sama-sama kita berarti kalau lagu tadi bisa berarti kalau lagunya. Ya, jadi ke sekali itu limpang kita nggak kayak berita Gayari. Jadi Gayari kami dia bin dulu jam ke dia tahu bisa panas, si ayan mata panas tang tajapan pihak peningau berengkah hari pukul berapa ne dini hari tadi rang dalam ya jam toka pukul 3 dini hari banget hujan kami di Bintulu nyau irau nangi gati ngarapkan ndak hujan tadi ndak ya berjarit nyentuh angkai ya, tengah hari pihak ke ate ya kaun tadi nak nyangkuang bala bukai di pintu lo tang seninji agak nasib gaya nyaudah pukul 9 pagi tu tadi teduh kami di pintu lo dini hari tadi banget hujan ia ke bak nur ke tengah pasar tunggak pasar kita kaku bak nur bukai di pintu lo nyangkanya dulu bisik dulu ke hujan nyangkanya pukul 10 malam kini 12 tengah malam tang ya bak tunggak ke pasar pintu lo di tu pasalama. Ya hujan muak ke dini hari pukul 3 pukul 2 pukul 4 kini tak sebakar tapi ya jadi nyak gaya hari kami di Bintulu jatuh dah teduh bisi ayan mata panas tang nak ke bisa nak perencianar kemari bisa panas kami di Bintulu nyak berita gaya hari jadi kita pendengar tahu muka berkunci berita gaya hari kita nada salah tahu kunci ke berita gaya hari bandul kita sekali ke nyak buat TikTok Bintulu FM tahu ke Facebook RTM Bintulu.

0: Ya, peningga Florence lo sangka bujang ko ya. Ya, dia tu ukai ke bujang aja orang laki disangka kita bujang. Ino pan tau saru kita kumai kita dara. Ya. Jadi nya meh ubah dunia peningga pandai-pandai kita meh berarti ngelala lalu pia meka anang terperasa anang tau anang ngai ke kita nyau asa ya. Anang terperasa ngai ke kita nyau asa. Nya tadi lagu Florence dari Florence lo lagu sangka bujang ya. Terima kasih ngakai bala kita ke Singapura sekali kenya ba Facebook Artin Bintulu tau ke ba TikTok Bintulu FM. Terima kasih ya ngak kita semua. Terima kasih yang kerini sabai. Selamat tengah hari DJ mana hari di Serikai aku mandu tubuh tau kai tubuh pang tubuh manisnya. Bolak aku nang bisik bala kita yang tadi ke tengah rito ngkayu kita tadi tubuh ya. Siti ring kayu kita tubuh Willy Tan, terima kasih besinya apa lalu pihak mengaku kita kebukai terus boleh ngok kami ngelak tengah riwayat FM Bintulu nyentuk ke pengujung program kita pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Jadi menyuka aku berita kedekat dikunci kaku lagi pendengar ndang ya lebih lagi berita kami di Bintulu tangkai dia tu lagi ya besik maya anti aja terus ke boleh ngok kami.
1: Berhormat Senator Datuk Sri Amir Hamzah bin Azizan
2: untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65 bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pemuda Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jadi ya, pendengar kas kali itu aku dekat natai ke pesan macam pesan ke bisik diterima kami pesan berat. Jadi bisik duit itu nya ketroba tu pesan dituju ngakai bala kaban belayan ndak ngira jauh tau ke Semak ti ngelala niang ina anak Jimbai. Ya, ke ngelala niang ina anak Jimbai. Jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ti udah setahun udah ninggal ke dunia tu. Ya. Jadi pengawak sembiang ngingat ke niang ina anak Jimbai ti udah setahun ninggal ke dunia. Deka diatur kena 4 bulan 7 tahun 2026. Ianya hari 6 tu pukul 7:30 lemai ba rumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Nyalai sekali lagi nandu ataukah nandu pesan tu. Jadi pesan tu dituju ngakai bala kaban belayan nak ngira jauh tau ke Semak ti ngelala niang ina anak Jimbai. Jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ina anak Jimbai. Ti udah setahun ninggal ke dunia tu. Jadi pengawak sembiang tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 bulan 7 tahun 2026. Lalu pengawak dekat berengkah pukul 7:30 lemai. Nur ianya berumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Lalu ke Siti tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit ni yang Gerald Lansam. Nyalai pesan Gerald anak Lansam. Nyalai pesan dituju ngai semua kawan pelayan. Nyak di Miri, di Bintulu, di Sibu, di Semanggang. Biar muka kawan pelayan bawa Sebu Ulu di Banting. Ngau muka nak tinggal kawan pelayan di Kuching. Nyalai pengawak ngetas ulit yang Gerald anak Lansam. Deka diatur kena hari 6 tu 4 bulan 7. Ba rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching. Lalu dekat diatur pukul dekat berengkah pukul 7 lemai. Nyalai ya sekali lagi pesan macam pesan tu jadi pesan tu dituju ngai semua kaban belayan ti ngelala niang Gerald anak Lansam. Jadi minta kita datai ngai pengawak ngetas sulit niang Gerald anak Lansam. Kedeka diatur kena 4 bulan 7 2026 ba rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching. Lalu pengawak ngetas sulit tu deka diatur deka berengkah pukul 7 lemai. Nyalai harap ke pesannya tadi terang didinga bala kabang belayan ke di 7 pesan. Lalu untuk bisik pesan kita nanti kita peningam bisik pesan berat deka dikunci dikenatai ke ada salah tahu kita nganjung ngakai Nini Station RTM sekali kenya Seriaman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM tahu ke YFM Iban Kuching ya. Jadi lagi menang kita ngau lagu lebih lagi kita kandang ya entap hati begolai ngau kami ngelah tengah hari YFM habin tu lo begetil enam ketil tengah hari tu makai tengah hari tu kai maya begetil.

Iya, jadi bisi sebalah peninggal kita ya ke boleh ngaku bahwa ngelat ngari hari Cito Bintulu FM bisi nyap sangka kelaku bisi madah hari Betty bisi madah ke nanya bisi nanya nama siapa penyanyi ya jadi penyanyi lagu Begetil tadi ianya Betty harap kita terperindangau lagunya lalu piam ke meri selamat ngari ngakai bala peninggal kita ke bukai lebih akik ke nyapa bahwa Facebook di Bintulu Kalina Bugis nyadi ko ya meri selamat tengah hari angen Walina ya meka meri selamat tengah hari kita pendengar ini tinggi meka nyapa sam jelek pengo DJ ko ya panas di menua betung cidak di betung panas alu dah nya Rica Unup nyadi ko ya bedau pansut mata panas di nina menua ndur Rica Unup tu nyadi pemegak selamat tengah hari ngakai apai lambai nyapa selamat berjalai ke pengawal ya nyadi peninga di Bintulu tu nyoka tu penghujung bulan 6 tu ne 30 hari bulan 6 tahun 2026 nak berasai peninga ya ko kaku ama nak berasai tahun tu tu nyudah hari ke penuh di sari tu bulan 6 udahnya pergi lah bulan 7 jadi di Bintulu bulan 7 tu saya bedau wisi pengerami bawa pelilih menuh Bintulu kaku tang tu ngak ngakai pelilih menuh sebawah sedak ya rami sedak ya bulan 7 tu berapa hari bulan tau ke pengerami nama au laki aku berkongsi ngau kita ne. Kayaknya di betuang madah panas selalu di Bintulu pan panas jam kedia tu sebenarnya dini hari tadi ngau pagi bisi hujan di Kuching pihak ke Tenten 59 hanya di sama-sama metuk sama rata pukul rata bisi panas bisi hujan bapanas berhujan kita pihak ke lagu kita ke sekali tu.

Ianya lagu hari sepanjang Auraban Fly High Band, lagu ke diberi nama Bepanas Berhujan. Jadi sebedau kita bergulai buat program nemu kita merindang kita ngau sitik lagi lagu tu hari Juni aman. Ya, bisa tinggal kita minta tebak ke lagu tu. Minak bepangan aja.

Ya, jadi pendengar sudah datang buat jam tokoh maya tadi kita mulai tokoh kita boleh ngaku buat program nemu kita. Jadi berita kedekat dikunci aku ke sekali itu buat awak tokoh buat program nemu kita. Ianya ngenang tahu disebut kita adat tu pendengar. Ianya berkawal ngau adat nikah ya kawin. Jadi melaki bini itu. Jadi tu buat menua Cina peningan bisi siti raban bangsa. Sida tu raban bangsa ke minoriti mimik tubuh ya. Ianya raban bangsa nasi ngau meka raban bangsa nama siti dak ne. Raban bangsa musuo. Raban bangsa nasi ngau musuo di menua Cina ya. Jadi adat nikah sida tu jauh berbeda dari mayuh adat nikah ba dunia tu ya, raban bangsa bukai di dunia tu. Jadi adat nikah atau ke adat belaki berbini sedak ke dikumain tadi poliandri persaudaraan. Ianya siku induk nanti ya belaki, ia ukai seminak belaki ke siku lelaki ya cak. Dan mega ia lalu jadi ngau menyadi lelaki laki ya. Ah, nyak ya, peningan ya. Nyalai raban bangsa nasi ngau meka musuo tu sida lebih lagi raban bangsa nasi sida diau ba siti genturung peniau bernama ia genturung peniau ia tu ba garis antara menua Sichuan ngau meka Yunan. Nyalai nama kebuah orang Hindu bangsa nasi tu dulu ngenang sida ke raban bangsa nasi tu peningat. Nama kebuah orang Hindu bangsa nasi tau ke adat nikah bangsa nasi tau bangsanya. Reti itu aku tadi tahu ya berbeda bakanya peningan. Tentu bisi kebuah. Nyalai kebuah ya. Kurang tanah endur sida ya bertanam betupe ya. Jadi genturung peniau ia tu peningan atau ke menua ia tu jak mayuh haki ke bebatu lalu mimit ajak ke bisi tanah. Nyalai kengkak endur ke bisi tanah nang dijaga sida ya di intu sida mamanah. Ditanam ngau sayur, ngau buah, lalu meka ndur sida ya niri ke rumah ngau meka nginang jelu tupik ya. Nyalai kedua kebuah sida orang Indo bangsa nasi itu belaki ke sikok lelaki sida ya lu jadi ngau menyadi lelaki kebukai maka ya ukai ke sikok lakinya aja. Nyalai kedua nama kebuah sida bangsanya dikena nyeliah ke berbagi reta. Nyadi lelaki raban bangsa nasi itu peningan ti berbini dia ada tanah pusaka sida dekat dibagi ngakai induk atau ngakai bini sida ya. Nyalai mayuh anak lelaki ti mayuh anak lelaki bak siti-siti ruang bilik. Mayuh agak tanah dibagi. Contoh, nanti bersiti ruang biliknya peninga bisi 5 ikut anak. 3 lelaki, 2 indu. Nanti 3 ikut anak lelakinya tadi berbini, dia ada apa inai sidang tadi. Dekat magi tanah ngagai tiap ikut bini anak lelaki sidangnya. Nyah, ni nak peninga arwah. Tau nada yagi tanah nanti bakanya ya. Udah ga tanah menua sida mayuh bebatu mimit ke tanah. Jadi nanti anak lelaki sida ya babini dibagi ga tanahnya. Ngain tu jadinya peningon ya. Nyalai nyak meke buah nanti siku ari sida menyadi ke lelaki tadi ya. Siku udah dulu babini dia dah menyadi lelaki ke bukai ya ke lelakinya ukai kindo menyadi ya ke lelaki ke bukai tadi ndak babini laban nanti menyadi itu dah dulu babini bini menyadinya tadi pan lalu nyadi bini sidak ya nanti sidak bisa nyadi lelaki ke bukai tu kaku dan nyala itu lalu nyelamat ke tanah sidak ari dibagi. Nanti tiga ikut dari menyadi lelaki. Nanti tiga ikut tadi berbini nak sama induk. Nak bakal nitiah ke adat kita. Siku lelaki jadi dengan siku induk. Jadi dengan sidak tu siku induk tadi jadi ngakai siku lelaki. Lalu nanti lelaki yang tadi bisik menyadi lelaki kebukai. Menyadi lelaki kebukai pan. Menyadi lelaki ya. Kenyak peningan. Nyalai
nya ke buah ti kedua ke buah lai induk Raban Pansanesi tadi inti sidak ya belaki sidak ya belaki sidak ya lu ukai sebenarnya jadi ke sikuk lelaki ya jak tang ya lalu jadi ke menyadi lelaki laki ya ya lalu ketiga adat bansanya mega tau ya ngasuh kaul ruang bilik sidak teguh kukuh ya rat rapat nyalai siti rumah siti tapak rumah tapak rumah tadi lalu sikuk bini dempu semua diri menjadi lelaki kaul diri sebilik sidak ia teguh lalu nadai berbuat ke pemisi nadai berbuat ke tanah nadai berbuat ke tanah ya. Nyalai bekeni atur adat nikah bangsa nasi itu dia ada anak lelaki ni ketuai hari sudah menjadi ke lelaki itu nanti berbini dekat diatur apa inai udahnya menjadi lelaki ia kebukai lebuah udah cukup umur bujang tak cukup umur tau alai bebini dia menyadi lelakinya tadi lalu terus bisik bini ianya bini menyadi laki lelaki sidak keudah bebini nak lagi diatur rami nikah menyadi lelaki kebukain tadi intik bebini nada lagi atur nikah nada lagi diatur rami nikah laban bini menyadi sidak kedulu nang udah nyadi bini sidak ya kai ngarap kita nak pedes palok ningah ningah nemu kita ke sekali tu peningau jadi lalu nyak ke buah ya tiga ke buahnya peningau tiga perkara nyak ke tik ngasuh orang induk bangsa nasi tik belaki sidak ya lo belaki sidak pan jadi sidak pan nyau mayuh laki enti laki yang tadi bisik menjadi laki kebukai ya. Aduh, lalu udahnya peningau berkawal dengan anak. Ya, tentu kita bisik-bisik mengkak rundi yang berkenik dengan anak deh. Biar nanti menyadi, ya, sidak menyadi laki yang terik-terik menyadi bisik tiga ikut diri menyadi lelaki. Berkenik dengan anak deh. Jadi berkawal dengan anak, nada isu. Jakuk kemanya hari itu. Nada isu, nada utai diungkit, nada utai kak dibangkit. Sapa, apai, amai, anak. Ya. Nyalai semua anak hasil lari nikah ngau semua menyadi lelaki laki ya sidak ke anak tetap ngambu semua laki nai sidak yang tadi ketika aku nak nyebut semua entik laki tadi bisik tiga ikut diri menyadi lelaki nyalai bala anak yang tadi pan nganggap semua diri menyadi laki apa yang tadi sama laki nai yang tadi ya. Yang lain retinya diri menyadi lelaki laki nai sidak ya semua yang tadi apai anak sidak ya. Jadi harapkah kita uliah nangkap teka ditusui kutuk peninga kupan laban aku ke maca laban aku ke ngigak berita tu aku nemu tangka nusui ke kita nyangka kita tadi kak saruk tang tau di gigak kita berita tu nah dia tu semua berita berujung cari magang tang tentu ke berita nyak berita kamat nah jadi nyak beraban bangsa nasi lalu beraban bangsa musuo tu siti bangsa ti mampang ari raban bangsa nasi. Jadi kurang lebih ke adat nikah sida raban bangsa musyo tu peninga adat bebini belaki raban bangsa tu kurang lebih ya. Jadi ketuai bilik ianya induk ya. Lalu induk ketuai umur beruang bilik sida ya. Sida raban bangsa musyo tu adi kangau ahmi. Ahmi tu peninga ti berkuasa ba semua perkara untung urai induk raban bangsa musuo nem. Jadi ahmi tu ia ngatur belanja, ngatur duit ringgit sira sebilik, reta tengkira, pusaka sira sebilik, ia magang ngatur, ia magang nyaga. Lalu semua perkara ia netap ke, nak tahu dibantah. Pemutus ba ahmi. Ya peninga ya. Lalu kedua, raban bangsa musuo tu peninga tanah rumah ngau reta pusaka diwaris indai ngakai anak induk. Dia gak aku setuju. Lalu ketiga, raban bangsa musuo, orang lelaki tu tu disengkawum beradat tikah raban bangsa musuo tu peninggal. Lalu ketiga, orang lelaki raban bangsa musuo tu peninggal tinggal, sidak ya tinggal diau berumah sidak empu. Teka rumah alaya dah, teka rumah apa yang winai ya. Tajak pan ya udah berbini. Nyalai, pengawak sidak ya, beribun, buan, beribun, buan ke anak. Anak dirimpu, ngomaka anak menyadi. Nah,
dia kita berarti kan ya. Segi nak sebah kau ngau kita. Lalu keempat bangsa musuo laki bini nadai kawal kesah nak bakal kita ya. Sekali ke kita kena adat tikah kita bangsa tak kena tikah sayen ba opis perintah. Jadi sidak dia nadai nadai sah. Nama kita ada sayen sah kita ada ya yang sudah diterang berpanjai pensah. Jadi ngan sidak dia nak peningo sidak ya nak kawal sidak melaki bini tajak pan sudah dipadah sedua itu jadi tang seduaya nadai namanya ndak dianggap ke seduaya yang tadi kawal seduaya ke amat-amat jadi melaki bini sah ndak sah sidak ya ndak dia serumah maka bini dia berumah apa inaya bekenya maka laki dia berumah apa inai laki nyalai maya malam hari baru laki yang tadi ngusung rumah bini ya lalu dahnya mesti pulai nak tau pula nak tau ndak pulai ngakai rumah yang pu laki tu kaku nak tau ndak pulai ke rumah yang pu rumah painaya sebedau kerbak tawas nyala intik seduai sama nada yaki pengerindu nada yaki penyayau ke pangan diri kawal melaki bini seduaya diputuskan berserara nak ibuah berguna ke undang-undang sarak serta nak mega ibuah dipadah diterang ke bawa penghulu bawa tuai rumah bawa kaban pelayan lalu nak mega berbuat kerta nyamai baknya nak tu nyamai aku pening ah bas tidak ya mudah bak kita nak uliah di kemudah ke bangsanya pening ah ya lalu kelima enti sedua yang tadi udah berserara dia ada semua anak tadi dimpu inai nitiah ke inai atau ke dimpu bini nitiah ke bini lalu apa inai bini menyadi bini dekat sama ngibun dekat mesai ke bala anak ya tah nemu kita pendengar nyalai status adat berbini belaki ban bangsa nasi ngau meka musuo tu dia tu adat tu nyau maca nadai di kemeran kam laban nemiak rebak baru hari dua bengkah raban bangsa tu nyau dah mayuh mindah gawak ke mengeri nyau mayuh dah belajar bersekolah bawa mengeri lalu sidak ya mayuh milih berbini belaki nikah nitiah ke adat tikah monogami ianya ke di kemeran ke bermenua kita di Malaysia ianya sikuk laki sikuk bini ya jadi dan mu kita jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tucum ketawa berari asal jadi pihak ke Mark Bennett.

0: 95 MHz.
1: Jadi peningkat sekali itu kita bergulai ngau di C Flora ya besik temuai nak randau temuai seduai ke randau seduai ke sekali itu sama-sama kita ini ngau buat program temuai at YFM Bintulu.

0: Selamat hari raya peningat bertemu kita ba program bertemu ai kita ungkup minggu tu. Jadi ya temu ai ku ke ngali hari tu peningat ianya Cik Christina Lee, ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Tentu ya keterubah tu ngelalu ke penatai Cik Christina. Nama berita nuan sari tu.
1: Okay, selamat ngali hari DJ. Berita aku manah lah, bakal selama.
0: Okay, setahun tua-tua nak bertemu mua ni. Hau, tang ya, sigi orang ke sigi kak ketawa pun ingat kita nak medak. Belala-belala ya ketawa. Aku ke lagi nyubai rinyak ni. Okay, jadi Cik Christina, nama menyikuran ni, perkara ya ke dekat di kunci ke nuan ya, kelebih lagi bakal ke ngali hari itu.
1: Keterubah ya, aku merik terima kasih ngagai RTM Bintulu laban udah merik peluang ngagai aku berkunci ke penerang berkawul engau ngemaran ke penghidup berpengerai ngagai semua bala peninggal. Bakal itu, aku dekat berjaku berkawul engau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tau ke dikumai Akta 852 engau utai kepatut ditemu kita semua.
0: Oh, jadi nyak perkara ke dekat di kunci ke Cik Christina ke ngali hari tu peningah. Ya tadi bisa nyebut berkawal ngau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau ke Akta 852 ya. Jadi minta nuan nerang ke nyangau sili agi tu Cik Christina ne ngambil ke lenak gi di dinga bala peningah tu apakah ke ngali hari tu.
1: Okey, secara am Akta 852 tu meh akta kenganti peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta tu udah digazet tau ke diwarta kena 2 Februari 2024 lalu mula berkuat kuasa ba 1 Oktober 2024.
0: Nanti diperhati kena ba 1 bulan 10 2024 ya udah digazet tau disebut udah 2 tahun betul nah. Ya. Lebih kurang berkenyak neh Cik Christina tang pelabak ko ka agi mayuh ke mensia mayuh tu nak nemu ngau siliak ya berkawa ngau akta ke disebut nuan tu. Jadi minta nuan nerang kenya ngau siliak agi tu Cik Christina.
1: Okey, dia tu kami agi cakah merik penerang ngagai bala mayu ngambil kesidak lebih merti ke pasal akta tu. Kena penemu semua, Akta 852 tu merangkumi 10 bengkah utama ianya 1. Pendaftaran 2. Pengiklan promosi engau tajaan 3. Kawalan penjualan 4. Kawalan harga pembungkus pelabelan engau pengilang 5. Larangan merokok 6. Tanggungjawab pengilang, pengimport atau ke pengedar 7. Pentadbiran 8. Penguatkuasaan 9. Bicara engau proceeding 10. Am dalam Akta 852 tu, reti merokok atau ke nginsap ianya nyirut atau ke ngesuh ke asap atau ke wap ari sebarang produk tembakau atau ke produk ganti tembakau. Ia megak nyengkawam orang kemegai tau ke ngawal produk kebenyala, dipanas, diwap ke tau ke diguna ke ngenak cara bukai. 3 bengkah itik produk merokok ke disebut dalam Akta 852 tu ianya 1. Produk tembakau. Ia ke udah diproses tau ke produk kengundan tembakau bakar rokok, cerut, enggau tembakau ke nadai asap. Ia kedua, bahan merokok. Jadi bahan merokok tu ianya sebarang bahan atau kecampuran bahan ke diguna ke kena insap. Ambil ke contoh rokok elektronik engau vape. Ya ketiga, produk ganti tembakau.
0: Nyak tadi penerang ke Siliak Mega udah dikunci ke Cik Christina tau kelebih lagi berkawa ngau akta ke bisik disebut ya tadi ni ngambil ke kita merti ngau Siliak lagi. Jadi tanya aku ke bukai tok ngagai nuan Cik Christina minta nuan madah tau ke berkunci ngau bala peningah tua ke ngali hari tau madah kepalan ya ke nak tau ndur nginsap kelebih lagi ba atah ke bisik disebut nuannya tadi mai ha minta nuan berkunci kenya.
1: Okay, penting amat ngagai kita dekat nemu palan tenda ulian dua nginsap ke udah diwarta ba'ata 852 tu. Ngambil ke kita ulian nyeliah ke diri ari dikenak compound. Bisik 28 itu palan ti udah diistihar dijadi kepalan nda ulian dua nginsap. Tang bad itu aku semina nyebut beberapa itu ajak lah. Ke keterubah ya, kawasan hospital tau ke klinik ya. Nombor 2, endur makai tau ke dikumai kita kedai makai. Nombor 3, kedai tiba ikun. Nombor 4, bangunan dobi. Nombor 5, bangunan hentian pengangkutan awam atau ke bangunan endur palan pengangkut mensia mayu. Nombor 6, kawasan lapangan terbang atau ke airport. Nombor 7, kawasan premis perintah atau ke kawasan upi-upis perintah. Nombor 8, kompleks membeli belah atau ke dikumai kita shopping kompleks. Nombor 9, bangunan atau ke endur awam ke diguna ke kena pengawal agama. Ngambil ke contoh bakal masjid, gereja, tokong, engau kuil. Nanti kita dekat nemu engau siliat palan-palan bukai ke endak tahu endur nginsap, kita tahu medak ber website infosehat.moh.gov.my.
0: Oh, nyak tadi palan ya ke nak tahu endur nginsap. Bisik 28 tang Cik Kristina berkongsi ke beberapa itik tadi ne. Jadi reti ya tau Cik Kristina tau disebut kita mayuh endur. Tau ke mayuh ke palan tu tadi nak tahu endur nginsap ne. Tang menyukurah mana menya ngambil kenya uliah nyaga pengerai kita itu tadi ne. Jadi pia mega antik pun tadi penuan bisa nyebut berkawa ngau compound tu tadi ni Cik Kristina minta nuan merik penerang ngau siliak berkawa ngonya.
1: Mana amat tanyanya DJ. Laban berdalam Akta 852, kesalahan nginsap tu ulia dikenak compound. Antara kesalahan engau nilai tawaran compound ianya K1, subsection 13-3, nada siku orang kebedau cukup umur ke ukai orang besar tuai atau ke dewasa dikemenar meli produk tembakau, bahan merokok atau ke produk ganti tembakau. Jadi sidak itu tidak ditemu salah dekat di compound RM50. Nombor 2, subsection 16-2, nadai orang uling insap berpalan ke endak tahu atau ke endak dikemenar ke. Entik ditemu kita boleh di compound RM250. Nombor 3, subsection 17-1, orang kebedau cukup umur endak tahu nginsap. Entik kita ditemu nginsap, kita dekat di compound RM50. Nombor 4, subsection 18-1, tok adalah lebih agik kepada tanggungjawab orang kebempu palan tok ketuan punya premis. Ambil ke contoh, toke kedai yang kena mempamer tanda larangan nginsap, kita dekat di compound RM250.
0: Oh, nanti diperhati ke Tok Cik Kristina kira besar ke penyampau compound tu tadi ambil semit pun RM50 nah. Oh, jadi nanti dekat nanti semak kita itu tadi ne tau ke mensia mayuah tau Cik Kristina bisa medak tau ke tertemu ke orangnya tadi nginsap ba palan dua mensia mayuah tau tadi ne dini sidak eul yang ngenatai ke report tau ke disebut kita nanti jako Melayu aduan tau. Okey.
1: Okey, sebarang aduan tau ke tanya ulih ngenak cara WhatsApp serta ke nama premis, maya kejadian, engau alamat penuh, ngagai lumur, 010-860-8949. Udahnya, aduan atau keriputnya tadi dekat diberi ngagai Jabatan Kesihatan Negeri, kebisik kawul ngambil kesida oleh ngatur ngamutar ke perkaranya.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kini kita boleh ngagak report, kini kita ikak ngenatai ke kelebih lagi infonya tadi ne. Cik Kristina berkawa dengan orang ke nanti kita bisa mendak orang ke nginsapnya tadi ne. Okey, jadi toknya tanya ke bukai to tanya kedua penudi ku ngagai nuan. Nanti semua bisik orangnya tadi Cik Kristina ne sida ya bisi hati dekat ngetu tau ke baduk nginsap dini sida ya uliah nguliah ke penerang tau ke bekeni sida ya erti ya tadi nguliah ke rawatan tau ke berubat.
1: Okey, untuk rawatan berhenti ari nginsap kita tau datang ngagai klinik ke semak engau kita ke bisik nyedia perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti nginsap kebisi disediakan yang kawam sesi konseling enggau farmakoterapi. Ianya meri ubat ke jadi ganti nikotin atau ke ubat ke uliah ngurang kepengingian dekat nginsap.
0: Oh,

0: tau ke ngali hari tau nama jako tau ke lalau tau ke pesan ke dekat di tinggal kenuan ngagai bala peningat tua ke ngali hari tau.
1: Sebedau ngujuang kerandau kita sehari tau, aku dekat madah sekali lagi, ngisap tau endak manah ke pengerai. Nyak alai cukup berguna ngagai kita semua ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai dikena nyeliah ke diri hari mayu penyakit. Aku megak dekat ingat ke semua bala peninga, ketagihan nginsap tu ianya sitik penyakit ke ulih diubat. Datai mengagai klinik-klinik ke semak ngau kita lalu berubat ngau lengkas. Sebarang tanya ulih bertelepon ngagai kami, berunit Inspektorat dan Perundangan Upis Pengerai Bintulu berarus telepon 086-858-200 tau ke ngelawa upis pengerai bahagian tau ke daerah ke semak ngau kita.
0: Okey, penerang ke cukup sili udah dikongsi ke Cik Christina li ke ngali hari tu peninga lebih lagi ya mesti nyebut berkawal ngau akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 pia mega berkeni cara ngetung insa berkeni ngagak report udah dikongsi kia udah lenak mega di dinga kita bakal ke ngali hari tu. Jadi sekali lagi terima kasih mayu hangai nuan Cik Christina ke penerang dah dikunci kenuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih DJ.
0: Awak jadi apa ni ngah? Akhirnya nak mai kita bulan ngah kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya, peningah, nya tadi kita berudah mendiang ke randau di Cik Flora bergulai ngau Cik Christina Lee siku penolong pegawai kesihatan persekitaran. Harap kita sama dah boleh penemu bakawal ngau nginsap. Ukai teka, ukai pula ke pengerai nginsap semua kita nemu magang. Jadi ke nginsap tadi nanti uliah. Baduk meh pia ya. Anak ngetu baduk. jadi ngonyok ngunjung ke jam pukul 1:17 ngali hari. Lalu aki begulai ngok kami ngelah tengari YFM Bintulu. Baru sejam kita dah mulai, sejam lebih, pokoknya sejam 16 minit. Jadi kita yang kira bisa sejam 43 minit, 42 minit pokoknya. Nah, ya jadi pukul 2 atau lagi, lagi kita dekat nitiah kayon dah terlagi. Kini dah ya, pukul 2 lagi berdaudia.

Ya, peninga harap kita terperindang ngau lagu Ari Veronica Natasha nya tadi peninga lagu nuan ngelengka aku meleka artinya sama-sama belak ka basrara. Nah, okey, harap terperindang. Lalu kita gi bisi lagu-lagu kebukai kuda ditusun dipilih bawa ngelo tengah itu ngarap ke kita terperindang meh ngau lagu ke dipilih kami ya. Jadi peninga berkongsi ngau kita Siti berita tu aku tu ngamat ke janji tu laban tadi dah berjanji dekat nusui ke kita berkongsi kita berpestik pengerami ke diatur bulan tujuh tu tang tungak ke pilih menua sebawah ya. Jadi di sebawah sedak ya di sebawah dekat rami bulan tujuh tu berengkah 3 hari bulan 7. Ianya kedai kumai pesta sebawah 2026. Berengkah 3 hari bulan 7 ianya hari 5. Lalu diatur nyentuk ngakai 12 hari bulan 7 pesta sebawah tu peningan. Lalu Nur ianya nang ya ba pasar sebawah dia area pasar sebawah lalu sekedar hari batang pengerami program kedekat diatur yang kawam pentas rakyat diatur rengkah 3 ngakai 12 ribulan ba panggau pentas rakyat pukul 7 lemai lalu dahnya bisik dekat diatur pekit ratu ibu kebaya dekat diatur kena 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai ba panggau pentas rakyat pesta sebawah lalu sebawah bike show dekat diatur kena 11 hari bulan pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai buat waterfront sebawah. Lalu bisik-sitik dah gitu ianya Battle of the Band dekat diatur kena 11 ribulan mekak dan tu muak ke malam berengkah pukul 7 lemai buat panggau pentas rakyat ya. Yang lain paket Battle of the Band tu peningam boleh dipasuk sebarang siapa ti rindu ke pengau bermain kerban music eh. Jadi kita tahu scan QR code kita buat poster dini kat medak ngigak poster kita tahu gigak buat Facebook gigak kita pesta sebawah 2026 scan QR code dia isi borang lalu bayar ya. Jadi penerang kesilih lagi tahu kita nanya ngakai ya ke ngatur ke dipadu ngatur ke pekiat tu ya, atau ke dikumai kita PIC ya ianya orang tengah tur Battle of the Band Encik Dennis kita tahu telepon ngakai lumur ya 011-2996-9055 jadi nombor telepon dia nanti kita nak ingat kalau jampak DJ nyebut tahu pada kita bak tahu juga kita bak poster pesta sebawah 2026 bak Facebook ya hari bulan perudi ngau masuk Battle of the Band tu kena 10 hari bulan 7 lalu bakaul ngau sebawah power boat race tu sitik lagi program kediatur nyerumak pesta sebawah sebawah power boat race kediatur kena 11 ngakai 12 hari bulan ianya hari 6 hari minggu pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai bak sungai kemena tu sitik hari program ke cukup ngerinduk kati balah ya lalu tu selalu yang dang yang nerima sambut ke mana benar ukai semina hari bala kita di Bintulu tamaka ba menomno bukai bisik datai ngakai sebawah nanti diperhati ke waka tahun-tahun ke udah diatur ya yang yang kau mesti dari Brunei maka saya ku tahun yang kemarin sudah dari Brunei bisik ngambil pagi masuk buat sebawah power boat race selamat ngali hari ngakai mami cikgu Cinderella 5556 selamat lemai DJ ke hujan kami di Brunei kami di Bintulu hujan mak ke pagi tadi ya dia tu udah terduh bisik panas kami di Bintulu terima kasih ngakai mami cikgu bisik nyapa bukul yang kami bangla tengah hari YFM Bintulu selamat ngali hari maka gebala di Brunei ya jadi nyopule ngagai pesta sebawah tu tadi peninga nyade ngai bala ke dekat masuk ngau sebawah power boat race kita tahu berarti ke berita tu tahu giga penerang sama maka giga ba Facebook pesta sebawah 2026 lalu pengerami jadi pesta sebawah dekat diatur kena 6 di bulan 7 pukul 11 pagi ya nyalai nyak berita bakal ngau pesta sebawah 2026

0: Iya, nyak munyi lagu Ari Steven Mail, lagu ke diberi nama Berani Mati. Jadi terima kasih hangga kita ke nyapa ba Tito Bintulu FM ngam ba Facebook Tim Bintulu. Kita begulai ba ngela tengah hari. Jadi bakal willing terima nyapa ba Facebook Tim Bintulu selama ngale hari ko ya, pian maka ngapai lambai. Jadi bisi nyapa maka ia nyak peningah kita hari ni tu. Hari sebawah ko ya, semenjana ke pengawal DJ mamam di sebawah. Nama di sebawah bisi bisi Rian ban bisi peningah kita hari Brunei. Mami cikgu nanya, si Rian di sebawah ko ya. Ndak aku tu nemu. Ngai bulak ke ko, mali kita bulak. Ndak mau ko tak ngarap ke bala peningah kita di sebawah bisi madah berkongsi ke berita, berita buah. Di sebawah bisi ndak kini Rian. Di Bintulu tu bisi, tang meh. Gak cakap aku bakal awal keluarga ya pia ya. Jadi selamat ngalihari mega ngakai double line ke bajab sinya apa ke selamat ngalihari DJ ya. Jadi ke Siti tu peningah ke dekat di kunci kaku berita bawa ngela tengah hari ianya bakal ngau maraton tu ya toker run. Jadi di Bintulu bisi diatur dua bengkah pelandak, Siti nya maraton, Siti nya run. Jadi Bintulu maraton dekat diatur bulan 8 ianya 2008 lalu di pasu ukai semina pelanda hari menua kita Sarawak tu aja atas mereka yang kaum sidak hari menua bukai lebih lagi sidak kendang rindu ke pengawak Belanda ya. Lalu Bintulu maraton 2026 tu ialah bisi 4 kategori ianya maraton penuh 42.195 kilometer. Lalu Siti Dagi kategori separuh maraton 21.1 kilometer, pelandak kompetitif 10 kilometer, ngau pelandak santai 6 kilometer ya. Jadi pelandak tu ialah dekat berengkah dari Padang Bilu Lama Bintulu lalu tembuk meka buat Padang Bilu Lama Bintulu. Retinya tadi peningat Adan Maraton Bintulu ianya buat Padang Bilu Lama Bintulu ya. Lalu Siti Dagi ianya Bintulu Corps Run 2.0 2026. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Ya, polis ngau mensia mayu sikit ndak berserarak. Ya, kertinya tadi peningat, nyadi tu nama kita nyebut ya polis. Nama disebut polis, nyadi program tu diatur Polis Diraja Malaysia atau PDRM kena 31 ribulan 10 2026. Tajaknya lagi jauh peningat. Tamai aku berkongsi ke awak ngelah tengah hari tu. Laban kita ke dekat ngau Bintulu Corps Run tu, kita tahu register dia tu. Lalu penerang kesilia lagi tahu kita ngelawak Facebook PDRM Bintulu. Bisik link ya buat Facebook sedar dia. Tahu register dia tu. Laban hari bulan penudi register ngau Bintulu Corps Run tu ianya kena 11 hari bulan 9 2026 ya. Lalu bisik tiga kategori penyawah pelanda ianya 5 km, 11 km ngau meka 21 km. Hanya tadi berita bakawal ngau bala kita ke Kak Belanda.
1: Menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ya, peninga. Laku wari Roslina ke diberi nama pengerindu ngecang pekinya. Nama penyadi, nada kongau meh tusati, nang ya tusati, nama pengerindu ngecang peki. Tang nada ngawak kita yang tadi anang terunak-runak nitiah kati tusah anang asuh timawa. Kita bisik hak. Bisi namanya bempu kuasa ngagai dirimpu kita ikut milih kita ikut lantang kita ikut senang hati kita ikut mawa nya dirimpu nya lain tik na ngai mama mak ngai mama gak ngai mawa baduk mengingat utai kau dah nya ya selamat ngelai hari ngagai siapa ne opa Julian Asin hari Sungai Lengan Sibu pasang lagu Temedin Sayau Semaya Tua Balang nama melagu dipintak sidak tu memayuh memayuh ke mayuh lagu terperasa mayuh lagu asok pintak sidak ya harap kau bersabar meh oh. Ya jadi lagi dekat berkunci kita peningat berita bawa ngelah tengah hari kalai abah bintulu tu ialah bulan 10 dekat diatur siti program ianya kedikumai Sarawak Aerobic Day 2026 atau ke aerobic tu kebenar ya bab peringkat bintulu dekat diatur kena 4 hari bulan 10 bab dewan suara bintulu lalu dekat berengkar di pukul 6 pagi ngagai 9 pagi nyalai siapa ke ngau aerobic tu kita tahu register dia tu sebedau hari bulan penudi ianya 31/8/2026 tu ya nyalai 7 tik ngatur aerobic tu peringkat bintulu Sarawak aerobic day tu ianya ngambil ke toko sama mai kita yang tadi rakyat Sarawak regas berpengerai serta semangat berakup ya nyalai tu diatur bantu Sarawak toko siti gerempuang ti ukai di kuasa perintah di kumai bantu Sarawak begulai ngau upis nembiak ngau lombok menua Sarawak ya nyalai bulan 8 bisik program bulan 10 maka bisik program kami di bintulu tu peninga lalu bulan 7 maka bulan 9 maka bisik bulan 9 ya setiap program kebesai peringkat Sarawak nama nak programnya sama meh terus ke kita tadi bulan kami bawa ngelua tengah hari kami dekat berkongsi kita beritahu kais bina bawa ngelua tengah hari tak maka dekat berkongsi ke kita berita Facebook kami Yatim Bintulu ya. Jadi ke siti tu ianya berkawal dengan bagaimana kita ke di Bintulu aja tu ya. Kita ke dekat Mai Nembiak tadi mandi kolam renang awam Bintulu nyalai Mai kita berarti ke jam tu ke ngau hari ya. Jadi kolam renang tu peguam nyemerai awam Bintulu tu dibuka hari 1 nyentuh angka hari 5 jadi nanti hari 1 ngaga hari 5 pukul 4 lemai ngai pukul 7:30 lemai lalu nanti ya ujung minggu ngau meka nyang kaum hari kemisi besai ianya hari 6 hari minggu ngau cuti umum dekat berengkah dibuka hari pukul 8 pagi ngagai pukul 9:30 pagi udahnya 4:30 lemai ngai pukul 7:30 lemai bayar masuk segi bisik ya angkai orang ke udah saya udah saya orang kepesetuai enggak buka nembiak miat anak miat nembiak sama bisik di pinta babayar lebih masuk ngakai peguam merai semayuah Bintulu BDA tu tang ndak yang mar peninga ya nyalai nyak ke berita bekawal ngau hari serta meka jam ngakai bala ke dekat mandi ba peguam untuk kolam renang awam Bintulu BDA. Ya, siapa bisik peningat tadi minta tebah ke lagu Rajai nama Rajai seluruh tubuh nano andok aku tentang lagu ke bisik tu Rajai tetap bisik siapa nak nyanyi tu sama kita ini ngak lagu ya lagi berpengujung pengambil lagu kumadah ke siapa.

Iya. Nya tadi lagu dari Alexandro. Kati kita bisa asai narik spot kita dah dengar lagunya. Lagu Rajai. Tajapan pihak pendengar, bisik pendengar kita yang tadi, bisik kita minta tebah ke lagu Rajai Berdada di Keranjai Semaya. Puh, kaku bedau kalau aku bedau lagunya. Bedau kalau ningar, bedau nerima lagunya kaku. Kapan dah lagu Rajai? Manang, anang Rajai aja. Anang ngasuhnya tadi Rajai yang tuak ke dada di Keranjai Semaya. Pediasa, anang macam-macam. Ya. Jadi pukul 1.49 minit ngalih hari, lagi mengkam kulengok kami, kulengok aku, DJ Prenci yang bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu. Akhir rindang kita ngelah lagu. Kumai kita berarti ke lagu tu. Kalau kita, kau dah jadi melaki bini, udah berumah tangga.

0: Dinga ke YFM Bintulu nyenteng hari tua. Pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.
1: Ya, jadi sebedau pukul 2 tu peningat atau sebedau kita nitiah ke Yon kini baik ya berjalai lagi. Jadi meri selamat ngalih hari ngakai bala ke kita peningat kesiknya apa kami bak Facebook di Bintulu. Tang sebedaunya aku dekat minta kita sama berkunci ngau kami berkeni ke gaya berkeni ke nanti kita ningau ke program hari RTM Klik terang token dok em udahnya tau madah buat kami sekali ke tau kita madah buat Facebook buat TikTok em jadi selama ngali hari maka ngakai si selantung bacai jadi hujan di menua mayau jadi dia togi hujan kini dia tosis lalu pian maka kita bisik Cecilia Kumit ke bisik nyapa buat Facebook tim Bintulu selama ngali hari DJ sama jelek ke pengawal aku ya terima kasih lalu Albertinus Albertinus Jangin selamat ngalih hari muka genuan udah bisik mata panas memimit ya dini nak Albertinus tu nyangka di Bintulu G bisik nyapa buat itu lawa lagu di DJ kau ya kau lagu aku lagu hari bala penyanyi-penyanyi ya jadi kita bisik Iba Vincent sama ngalih hari muka genuan sis selalu bisik muka nya pendengar kita dising si nak nyapa selamat ngalih hari DJ lalu bisik mega itu inya Stamos TV berita mana tu kaya gaya hari dito ayan takjak ayan mata panas tang aki mambam ya segi bakaya nyamai genya ndak ya ayan mata panas tau kai ngasuh panas ke bisa ya nyamai nup jalan ti aki mambam takjak pan bisik ayan mata panas ya jadi udahnya selamat ngali hari ngakai Mikhail JKBN nak untuk mana gaya hari kami di Tasik tu DJ Tasik ni naknya Mikhail lalu kita bisik wat-wat si nyapa ngobaka Yusuf nyapa Facebook kita terima kasih yang kita akan nyapa lalu pian meka angkai bala kita kebukai Nazmi hello DJ request lagu Ruki Ari Amato Band lalu kita meka bisik ni nunggu dulu bisik meka Rebecca Jimmy Baram Rekata Nalamak Daki DJ kaya datai begitu au tak bisi maya bisi awak si peluang nari kebuah nak datai sama kita datai akai barang beragatai lah au peningam aku unci hati pasal lagu Mahlika itu lagi DJ kena merindang bala ke ngelalaya nak tinggal muka orang ke di kesayau jadi peningam ke sekali itu aku dekat berkongsi ke kita. Kita bukan berkongsi. Tapi kita sama berkenang, sama perhati ke. Nanti kita, pelabak aku nemu kita ni. Ya. Kita mesti nemu. Siti ada penusah ke nyadi bak menua Venezuela. Ya. Aku tadi berhati ke beritanya, sino nanti aku. Lebih aku berhati ke video. Lebih lagi video mah, buat videonya utainya daripada kita hidup ni ya. Banyak kita kemaca beritanya. Kita mendak buat video, mendak sidak ke dia tadi nyabak. Ngai nyadi nak nyabak. Nama penusah di Venezuela ianya sidak dituntung penusah tanah bernyang. Ukai tak ke kata kenyebutnya tanah bernyangnya ukai ya buat skala kemit besar ya. Ukainya sekali, tameh dua kali nyadi kedekumbai gempa bumi tanah bernyang ko kita 7.2 skala Richter ngau sitik lagi 7.5 skala Richter jadi takah antara dua kali dua tanah bernyangnya nyadi nak jauh nadai peluang do sidaknya tadi ketika menyebutnya baru ke begau ke tanah bernyang ke terubah ke nyadi 7.2 skala Richternya nyadi baru ke sitik daki 7.5 kuat daki balat daki ya. Ngucuang ke menua Venezuela lebih haki ba tunggak ke menua kedikumai La Guaira ngau meka ba Indo mengeri Venezuela tu enya Caracas dia balat mat penusah nyadi ngucuang ke mayuh rumah-rumah tinggi apartmen kita berarti ke nanti kita berarti ke berita amat tak nadai ditemu rumah haki rumah mayu runtuh rumah tinggi-tinggi sinuk mat aku berarti ke beritanya saya ke depan dah ada ya laban Nanti saya kita, nanti kita kalau ngasai ke begini, saya kita nerima menerima berita lenyau ditinggal orang ke saya kita nadai. Saya nya ati aku lebih mendak berita sedanya lebih mendak ke sedak penyelamat ke sedak penyelamat ke namanya terpekul ke dalam rumah keruntuhan tadi peningah pun ni karena miat ke ruah ada bisik siti pada aku tadi tu dah hindu tadi bertubuh bisik nyau beranak nasib mia selamat peningah kai udah nyak bisik anak miat dua iku okay. Tak lagi anak miat ukai ta umur dah 2 tahun setahun tak baru berapa bulan selamat tang indai nak selamat aku mai berarti kita berarti ketu anak selamat indai nak selamat. Dak kita berarti ke inai sedak ya sanggup begadai nyawa ya nyelamat ke anak inai parai anak selamat kai nan mo ko agek peningoh berarti ke kita tahu berarti ke beritanya penusah tanah bernyang kenyadi ba menua Venezuela nyadi kena hari 3 tu tadi lalu dia tu mayuh menua nurun hakai Venezuela mansangkin udah megak sudah datai din sekedak menua tu bisik ke dakak kedia tu bisik 32 bengkah menua datai ngakai Venezuela mantau yang kau menua Canada, Mexico, United States, Cuba, Republic Dominica, El Salvador, Guatemala, pihak megak sedari Amerika Selatan, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Mekah, Bisinggau. Lalu, menua ketungak Kaisia tu ke Bisinggau, ianya menua China, ngau India, ngau buat tim ngikak ngau nyelamat. Ya. Jadi, kita sampai ke sida di Venezuela. Kering hati, laban ke dia tu nyak nakak ke dia tu 1,450 iku orang tadi parai. Buat penusah tanah berenyangnya, lalu lebih 3,200 bakal, lalu lebih 70,000 ikut ke bedau ditemu. Ya. Ya, jadi nyak berita ke Sinyadi buat menua bukai tanah berenyang buat Venezuela ke nyadi kena 24 hari bulan tu tadi. Hari 3 tu tadi peninggal ya. Ngujuk ke jam pukul 2 ngali hari datai buat maya kita bergulai ngau DJ Yon. Kini kita sari tu.

Ya peningan, bertemu baru kita bak program kini kita sari tu ninting hari 2 pukul 2 kita begulat bak program tu. Jadi peningan sari tu aku mai kita raun ngagai Long Akah Baram. Long Akah ianya sebuah genturo pendiomiet kebepalan bak kandang menua utara Sarawak. Iaitu peliliah menua Baram. Jadi kandang menua tu dikelala ngau pemanah rampak menua. Sungai ti bersih, budaya orang ulu serta ngasai ke gaya pendiau di kampung ti rikun. Long Akah bepalan semak ngau sungai Baram, siti arit sungai ke pemaduk panjai di Sarawak. Lalu penyampau tubuh bak sitak tu tebal lagi ari bangsa orang ulu, baka bangsa Kenyah, Ngokayan, tiagi ngemeran ke main asal sidak. Serta penghidup komuniti ditu berkawul ngau rampak menua, sungai ngau kampung, hujan tropika. Tajak pen Long Akah tu kandang menua pesisir, tang ndur tu ngembuan pemanah yang pu, kelebih lagi ngakai orang, ti rindu ke rampak menua, serta sidak ti dekat ngelala budaya asal Sarawak, ngau sili agi. Jeman keliak peningah, Long Akah mansang jadi palan pengentap pendiau komuniti orang ulu nebing Sungai Baram. Sungainya jadi batang pejalai pengangkut serta pun penatai penghidup sidak ke diau bak dia. Nama Long tu tadi dalam jakup menuanya nunjuk ke kandang ndur sungai atau kendur sungai mit begulai ngau sungai besai. Nyalai mayuah sitak menua dalam menua Sarawak ti agi ngenak nama Long. Bakal Long Akah, Long Lama, ngau Long San. Jadi komuniti di Long Akah hidup ngenak cara asal ngau berpangai bak pengawak bumai, ngasu, pengawak berikan, ngau ngumpul asil kampung. Rumah panjai jadi batang palan pengentap pendiau komuniti di kandang menua tu. Serta rumah panjai tu okey semina endur dia wajak tang megaknya di palan budaya ngau penghidup rama komuniti. Tajapan pemansang moden udah berengkah datai bak kandang menua ulu tang komuniti di Long Akah agi ngetan ke budaya asal, ada asal, main asal, muzik sape ngau asil pengelandiak jari ke turun kari aki ini sidak keliak. Dini endur tu kebenar ya peninga. Long Akah kebenarnya berpalan bak kandang menua Baram di utara Sarawak lalu jauh ke dalam menua. Kira-kira ndur tu semak ngomarudik bak kandang sungai Baram bak pedalaman utara Sarawak. Jadi penyawah ya hari negeri besai di hari miri ke Long Akah berguna kawak berapa jam berpangai bak bangsa perengkap pengangkut. Nanti hari marudik berjalai diterus ke ngenak perahu atau ke jalai kayu batang. Kandang durnya dikelilingi kampung hujan tropika, di kaya ngau teh tumbuh, ngau teh hidup. Waktu itu kita udah ngasai ke likun, ngawangin tip bersih serta pemanah rampak menua asal bak dia. Dekak ngagai Long Akah peningah, pejalai ngagai Long Akah cukup maya pemar, laban dur ya kebak kandang menua ulu, tajak pihak penelebak kita yang datai bandurnya amat narik hati kelebih lagi ngagai sidak eka rindu ke pengawak ke sikal. Cara keterubah nanti kita ikat kiap peningah ngenak kereta ngau jalai balak. Ti hari miri temuai uli deriba ngelawak kandang menua Baram nengah jalai kayu batang ngau jalai dalam. Jadi perjalanannya selalu ya berguna ke perengkap pengangkut bakal 4-wheel drive. Jadi deriba tu tadi mesti orang ke sigit terlebak deriba bak menuanya. Jadi nyedia kediri tumuh laban jalai ke kadar lucak lebih agik maya musim penghujan. Jadi pejalainya tau ngambil timpuh antara 6 ngagai 10 jam berpangai bak gaya jalai. Nyak cara keterubah. Jadi cara kedua ngenak perahu. Nanti keliak jadi batang perengkap pengangkut bak Long Akah ya nyak perahu. Bala temuai tau ngagai marudik nerus ke pejalai ngenak perahu panjai nengah sungai Baram. Jadi pejalai ya, nanti kita ngenak perahu, kita lengasai ke kita itu tadi ngenak jalai sungai serta ulih medak kampung sepemanjai jalai. Tiada sukup penghidup komuniti di Long Akah peningah.
Sidak tu tadi diau semakmat ngau rampak menua tebal lagi peranak diau ba rumah panjai tradisional. Jadi antara batang pengawak peranak menuanya baka pengawak bumai, berikan, ngasu, ngau ngasil ke asil pengelandiak jari. Jadi ti kita medak orang ulu tu tadi tentu ya terbilang ngau pengelandiak ngasil ke ukir kayu mani asal ngau kerban music sape. Tajak pen dia bak kandang menua ulu komuniti itu cukup mana serta ngemeran ke semangat kerjasama tik tegap. Kebuah pihak laban pengerami budaya bakari gawai disambut ngau cukup pengeran siang dengan main asal music ngau pengerami makai pemakai asal. Lalu kandang dur tu megak ngembuan kampung hujan tropika, sungai tik bersih, bukit tik gadung, ngau flora, ngau fauna tik nyelaik. Jadi angin, bandur tu celap, nyamai laban jauh ari pengamah. Diau kita bak negeri laban tik kita nemu, kita tik kita bak negeri tu tadi. Tentu ya mayu asap-asap, asap ari pengkap ngangkut, ari kilang-kilang. Jadi inti kita datang itu tentu ya angin kediasai ke kita itu tadi bersih. Kelimparinya kita megak oleh meda arus sungai ngau bunyi buruang ti ngasuh pengasai ti amat likun serta ngelantang ke hati. Jadi bar itu kita oleh meda rumah panjai tradisional. Jadi kita oleh ngelala budaya orang ulu ngau semak lagi. Kita oleh meda ukir asal berperindang ngau pemakai menua mendiang ke muzik sape pia megak kita boleh ngasai ke kampung hujan tropika. Lalu menua tu megak ngembuan kampung ke kaya ngau biodiversity. Long akah peninga berjalai ke tanggung pengawak ti besai dalam pengawak ngetan ke budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Di kandang tu endur palan pesaka budaya. Nur kita ngetan ke adat asal, ngetan ke seni muzik ngau asil pengelandiak jari, serta nyadi contoh hidup bebaik ngau rampak menua. Long akah tu kandang menua ke jauh serta kaya ngau budaya, jerita lama serta pemanah rampak menua. Dengar sungai kemana, si megak rumah panjai tradisional, budaya orang ulu serta kampung hujan tropika ke dijaga, long akah nak tahu nak dilawak sidak ke dekat ngasai ke penelebak kenyelaik bak kandang menua pesisir Sarawak. Long akah bukan seminat jadi palan pematak temuai ajak tak megak jadi kelaik pesaka budaya ngau penghidup asal bangsa Sarawak kagik meruan nyentuk ke saritu. Okay peningah nyak tadi berkawul ngau long akah baram kita udah datai bak penghujung program minggu baru aku datai baru berkongsi ngau kita dini palan tok lokasi indur ke mana di lawak kita. Ngonya aku Syara Ludan pengurus program kini kita sari tu mandah ke diri. Ngupuk dulu ku. Bye bye.

0: Dengar ke YFM Bintulu nyentuh hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuh agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu.

Kita hitung baru pukul hari dua minggu buka ya. Agi boleh nyala, agi boleh ngok kami yang di ngena awak ketinggal 45 minit lagi aku agi dekat nebah lagu ke udah tusun kami lalu ngarap pelagu nyata ngasuh kita terperindang lalu pihak mereka agi dekat berkongsi ngau kita berita-berita. Okay, sebenarnya di Bintulu aja tentang berita ke bisnya di Benur Bukai atau ke berita-berita ke patut ya di kunci ditemu kita peninggal semua. Lalu udahnya meka dekat menatai ke pesan Rinduati, pesan lelengau kita ya. Jadi sebedau kita terus ke awak tetuk kucung kaki teringa meh lagu tu. Terima melagu tu, dengar melagu tu. Kita kebisik minta tebah ke lagu tu dah. Iya, ngakai Bernadine, wakil ngakai bos ya aku ya, kena tebah ke lagu tu.

Ya, biar mati di tangan Sulu. Siapa sanggup? Kadia tu jangan ada sanggup. Subak engkau mat bisik keliak arah subak. Tapi ya, lawan subak orang ngembuan pemerani ti cukup nak berbulak jakuk pihak ya dia tu biar mati tangan Sulu ah sanggup ku mati berjari deko nyak mamat ku orang. Ya jadi lagu aja tadi peninga harap kita terperindang lagunya laban bukai siku bisik 2-3 ikut minta tebah ke lagunya ya nyalai ke situ tu peninga itu dulu kita berkenang pasal bakaul ngau lagu ya tu deka kita berkenang ke Siti Ari Agensi, ianya kedekumai Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK atau Agensi Nagang Pengawak Makai Dadah Bangsa ya. Nyalai pendengar dia tu orang ke tau ke penyalah pakai ke dadah tu. Mayu nar jadi ni ya. Jadi udahnya kita berarti ke sudah ke ngena bakal ke nginsap ngena web dia kita berarti ke beritanya pan bisik tik sudah ya salah meli web tadi pan bisik ngudan dadah ya.

Jadi kita tahu berarti aku tanya, tahu nada salah tahu bertanya ngakai polis ya, kini kau ngelala ni teka bisik ngundan dadah teka nada ya. Lalu ngakai bala kita, nanti kita bisik medak bala kabar belayan diri sebilik, kau bisik tanda-tanda ditemu kita makai dadah, ngambil dadah tadi, anang malu ke kita bisik bensanya tang kita tahu madah report ngakai namanya natai ke sebana komplain atau ke madah ngakai AADK atau ke polis maka ya laban nyak siti ari cara kita tadi nyelamat ke sida ya, ya nyelamat ke sida ya ngambil ke sida ya terpejuh jauh nyadi orang ke dikumai penagih dadah ya nyalai kita tadi tahu bertanya terus ngakai nombor telepon AADK hotline tahu kika kita lalu ini nombor 1-800-22-2235 atau meka medak ba laman web www.aadk.gov.my ya. Sama-sama kita namanya nyukung sida AADK tu nyawab sida ya ngambil ke penyalah berpakai ke dadah ngambil dadah tu uliah kita munas ke ngambil kena nyadi buat manua kita ya nyak tadi berita ke dikunci ngau kita peningah lalu kelimpah rinya meka kelimpah hari tau bapadah merik report ngakai AADK tau meka bala kita yang tadi datang ke hospital perintah atau ke klinik berkeni nanti kita ngasai kita yang tadi udah terambil ke udah makai dadah mesti ngambil dadah tadi kita tahu ngakai klinik ngakai bagian sekretari atau ke klinik kesihatan ngambil ke di counseling ya. Ana malu ya nanti kita ikut saya ke penghidup kita ana malu ya jadi peningan udahnya kita aku tak aku dekat berkongsi kita berkawal dengan Siti dari pengerami ke dekat diatur bahawa kami di Bintulu ianya ke dikumai namanya hari Pesta Tumbina 2026. Jadi Pesta Tumbina 2026 tu dekat diatur bulan 8, 7 ngakai 9 dari bulan 8. Lah jadi mayuh bengkah program dekat diatur mayanya ilak 2 hari, hari 3 hari, hari 5 nyentuk ngakai hari Minggu tahun 2026, 7 ngakai 9 dari bulan 8 ya. Pesta Tumbina. Tumbina tu peningah ianya jakuk hari 2 ke jakuk di ambil mimet-mimet ianya hari tum tu TUM tumbuhan lalu bina tu hari binatang ya jadi tumbuhan ngau binatang dipilih sedak ya tum ngau bina jadi tum bina ya nya kerti asal penatai nama tum bina jadi tu tahu benar kita bagi bala ke ujung minggu di Bintulu ngau bala bukai di bisi ngelawak kami di Bintulu nemuai ke kami di Bintulu tok siti ari palan ke tau di lawak kita ya taman Tumbina Bintulu ya jadi siti tu lagu ari Abang Kaya nama ndak lagu ari Abang Kaya sama kita ni ngah ya?

Ya, jadi mari selama ngalih hari ngakai surah unggi atau kayak surah. Jadi bisinya apa? Selamat ngalih hari nama berita pengudah gawai itu nduk kaya. Ya, berita pengudah gawai, gawainya ke habisnya ke ujub ke namanya sehari itu 30 hari bulan cukup kita bergawai, habisnya ke habis bulan 6. Jadi berita pengudah gawai mana ya? Jadi ngarap kebal kita kebuka itu peninga, ngarap ke berita udah gawai mana makan ne. Lalu kita terus ngau maca pesan dari bala peninga kita. Kita nyudatai bahwa program pesan Rindu Hati. Terima kasih yang ke ini ya. Atau ke Chips Mall. DJ boleh muter ke lagu Sanggup Aku. Sanggup. Bisa lagunya Nairau ne. Lalu pihak mereka kita menyukaku terus ngau maca pesan dari kita peninga. Kita bergulai bahwa pesan Rindu Hati. Bintulu FM. Jadi Lily Anthony jadi kuya sama ngelih hari DJ. Jadi itu sudah kesinya ngejong pesan atau kenyapa buat Facebook tim Bintulu. Selamat berjalan ke pengawak ke Lily minta tebak ke lagu di by What Rock Kaban Sampai Mati kena merendang semua bala peninga YFM Bintulu. Jadi Lina Bugis Sari Johor minta tebak ke lagu hari Juniaman minat pangan aja udah tebak ke lagu tadi Lina. Jadi kena yang merendang semua bala kaban Bakiah baka panggang unggang Wellington Imai bulan pegari James Anyau nduk kenawit dawa tinggoling Mary Ubun Martin menantu ngucuk ya di Sibu Jaya pihak meka Sindonidi serta selat sebiliak di Johor ngepesan harap ke rindu-rindu selalu. Jadi kita bisa Indru Ibi pesan nuju selat serumah berumah cirum dengan merit sangan tatau ngarap ke gerai belama tu bala ke bisa nyapa girum pesan Pak Tito Bintulu FM pihak megak Corina Ting Hai DJ selamat ngali hari minta tebah ke lagu Ari Florence Hyde Kaul Antara Atua. Lalu bisa Garamuang Anil Gerinang tu jadi merit sama ngali hari DJ Ari Julau Garamuang tu jadi madah ke mambam gayari sedak di Julau. Lalu minta tebah kelaku hari Shandai Gisang mabuk pengerinduk kena yang merindang menyadik ya Dr. Jongkar Gerinang di Unimas ngau meka pengulu belawan Gerinang Ester Nsunai Gramuang apa yang muai cikgu tokoh pengajar Lumi Janggu pengajar Moses Gangga apa yang sebi pengajar James Inai Bunis bila dikapit ngau semua kebukai ngau pesan arah ke semua kita meruan gerai belama. Jadi kita bisik Clara Rose. Selamat ngalih hari DJ. Nanti bisik awak request lagu. Ari Florence High Kaul Antara Tua. Terima kasih. Ngakai Clara. Kepisinya apa. Bapak Tiktok Bintulu FM. Kita bagi maca pesan Rinuati. Di kenatai kebala peningkat kita. Bapak Facebook Tim Bintulu. Kita bisik Juni Ben. Jadi kuasa sama jelaka pengawak. Semun hari kami. Bapak Miri. Lalu dahnya minta tebah ke lagu Ari Jospin Jalin Amai Aku Tidulu kena merindang dirimpu ngam megak kabana Facebook serta nak tinggal megak nucu apa yang ngindai ya ba rumah murin bakung ai calai lingga ngau pesan Arab ke teperindang serta Arab ke gerai selalu. Terima kasih yang ke Dorita Dorita Su isinya apa sama ngelari ku ya ba Tito Bintulu FM. Lalu dahnya kita bisik Boniface Ipe jadi minta tebak ke lagu Ari Remcana Bisi Maya Berpuru Semua kena merindang Sida James Anyau Rengga Senga Rengga Senga Alin Diesel Selepin pihak megak tuai rumah Igang Apaimu Ajun Franius Cundang Suran Salmon Pagang Chai Linang nunga megak nucu rebuk bala bukai ke ngelala banyak ketua itu kebiak akan boleh disebut nama magang harap ke kita semua terperindang serta rindu-rindu selalu ya. Udahnya kita bisa Jessica Eaton mamam kayari di bahu. Lalu udahnya pesan rindu hati itu kaya minta tebah ke lagu tai orang kena merindang kita semua bawa ngela tengah hari. Terima kasih yang kenuan Jessica Eaton. Dahnya kita bisa James Anyau minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai ndak bersemaya ngambi anuan kena merindang dirimpu ngau meka bala kaban Facebook kaban TikTok ngau meka kaban WhatsApp ke ya ngau pesan harap ke kita rindu-rindu selalu. Kita ya bisik Kelim Tambawa MJ minta putar ke lagu hari ini utai orang kena merindang semua peningah ke ngalih hari tu nyadinya pesan dari Kelim Tambawa. Lalu terima kasih yang kita ke
begulai ngau kami tukang ngirim ke pesan. Rindu hati kita bawa pesan. Rindu hati ngelat ngari YFM Habin Tulu.

Ianya dia terima melagu sanggup aku. Mayuah kita minta tebah ke lagu tu, lalu harap ke terlindang, lalu harap kaki boleh kami mendengar kami ngelawat ngari wa FM Bintulu ya.

Nyanya bunyi lagu sanggup aku harap ke sama udah terperindang kalau ngarap kita sanggup gulai ngau kami ngelah tengah hari nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi nak lama dah GM ya jadi meri pukul 3 ngali hari pukul 3 lemah itu lagi jadi meri selama ngali hari sama ngali hari ngakai Nur Agat jadi kaya sama jalan ke pengawa ke ngali hari itu minta putar ke lagu ndak bersemaya ngambil nuan dari Ricky Anderson dikena merindang semua peningau YFM Bintulu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum yang selalu. Lalu bisik what tu tadinya apa buat Tito Bintulu FM nama berita DJ tucum-tucum selalu kayak tucum-tucum selalu maku tu kadang ketawanya. Lalu pihak mereka kita bisik pendengar kita ianya Margaret Uncing jadi kayak ya halo DJ selamat ngali hari request lagu telebak ke diri kena merindang semua ke ningak ke radio. Roy Kuang sama jelek pengawak DJ Manah Gayari di Sri Aman adanya kita IBC peningkat kita itu meringai tuan hujan di Kota Semerahan lalu berita dari Putu Manah koya udahnya kita IBC peningkat kita Acin Ari Kedurung merik selamat ngali hari kenuan Acin sebenarnya nyapa lalu terus ke ngabala peningkat ke IBC nyapa tukang natai ke pesan bak Facebook RTM Bintulu kita gigi kau tu neh Alexa Delta Bina Wat Barau Wata Barau panjai nama tu tang engkaunya Alex Barau jak kini nama ni ya jadi hari rumah jenis lajak bentik baru sekarang minta pasang kelaku kaban sampai mati dia kena merindang sidak Brandon Sina Krisha Valerie Fiona Allen sudah tiga tu bak quarters Bas, Miri, Madam Chu, ngau Mama Azil, bak Taman Tungku Miri, Edward Dud, bak Kuala Bram, Mami Icha, ban Sebang Pelait Serian, Dara Panjuak Sebayan di Sematan, Ayah Imin Jambul di Sibucaya, pengajar Carol di Bintulu, ngau pesan, salam, rindu salam sayau, ngakai semua kita nyaka ari Alex Delta Bina Barau nuju bala bakiah bala kaban ya kita bisa uju cawung mambam ari di sebawah mudahnya ini tinggi sama jalan ke pengawak DJ panas kaya ari kami bak menua betung demalam bisa hujan minta tebah ke lagu ari Itamedin Angka Raco nyalai ke sekali itu kita sama merindang hati ngau lagu ari

ya, kaban sampai mati hari penyanyi kita Wat Rock. Jadi harap kita terperindah dengan lagunya, lalu harap kita sama nanti oleh berarti ke lagunya, lalu nitih meh titih ke meh reti bak lagu tadi ya. Jadi kita lagi bisi awak begulai toko aku lagi bisi awak macam pesan dan waktu kita peningah ke sekali itu. Terima kasih ngakai Pane Shasha Amanda. Jadi bisiknya apa madah ke gayari sidak di Sibu Mambam. Alu pian mega meri selamat ngali hari ngakai dobis selamat. Jadi kia samjala ke pengawak DJ minta putar ke lagu hari interniusan terpambar Mambam hari bo SK Segenok Ulu Ibau. Lagu ko ya dikena merindang bala peninga ngau bala kaban. Jadi terima kasih yang ke dobis. Lalu dahnya kita bisi peninga kita Clarence Medan hari pakan hujan di pakan tang dah udah ngetu minta tebah ke lagu sanggup aku bisi udah tebah lagunya tadi Clarence harap kenan bisi ninga kena merindang hati diri ngau kaban Facebook ngau megak semua peninga YFM ngau pesan harap ke terperindang. Udahnya merit selamat ngali hari ngakai ye cimbau anak Jonathan Lin. Hari kami ba Australia, salam DJ Ujan. Kami ba Australia, lalu salam ngakai apai nguinaya ba kuop ibus. Pian megak nuju apai cek ngau inai cek. Jauh jimau tu, harap kenanya ke diri, lu harap ke apai inai. Jimau tu bisi ninga, ba bisi ninga jimau tu nantai ke pesan, berkirim pesan. Lalu dahnya merik selamat ngali hari ngakai Selin Rayung, hari IPG Manado minta tebah ke lagu Aku Nyau Nak Diguna sama angli hari Gainuan Selin, kita IBC JSLD 96 selamat ngelari ko ya, lalu minta putar ke lagu Utai Urang. Udahnya kita IBC Gundi Sepit Api. Jadi Gundi Sepit Api sebenarnya apa, selamat ngelih hari DJ pihak ko ya. Nyalai ke sekali tu kita nebah lagu habis dipinta peningal kita sikup dengan kita tadi misi minta tebah ke lagu tu. Hari Rimcana lagu ke diberi nama Bisik Maya Berpuru Semua.

Ya, jadi pendengar dah berasai nyau dah tiba penghujung ngelah tengah hari tu dalam mod lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi berengkah hari pukul 3 tu lagi pendengar alai kita dekat dengar ke program nanti Bintulu FM dekat dengar ke program hari YFM Iban Kuching. Jadi pendengar di Miri kita dekat dengar ke program hari program dalam jaku kayan kenyah ya. Jadi Doria selamat lari benung umpurian kami buat empit lubang tu. Apo sedar di lubang tu benung bisik narian sedar dia ya. Anyalai terima kasih ya. Ya kita ke bulai ngau kami bulai ngau aku berengkari pukul 12 tu tadi bawa ngelah tengari YFM Abin Tulu. Jadi temu baru Maya Bukai ninti yang hari dua ngelah tengah hari. Jadi ngarap ke kita peningah nyaga pengerai lupiam ke nyaga pengelikun dini kini-kini peminah ngau meka ba nama-nama pengawak di kereja harap ke likun serta meka pengawak mucur di kereja lalu pian meka nanti bisi jaku aku bisi nak nyamai dinga bisi salah sebut meka aku minta ampun ya lalu dahnya sama-sama kita ngembuan pengelantang hati pian meka pengakar ya tajapan kita kadang bisi maya kita yang tadi dituntung pengirawati atau kabisik penanggul dan utainya kita panggai ngerti kita si nang tak panggai ke pengarap kita ngakai Tuhan atau ngakai petara ya. Yang bertemu baru Maya Bukai udah tu lagi lagu kepenudi dikena aku ngangkat ke diri lagu lalu lagu tu maka mayuah dipinta kita pendengar mayuah dikerinduk ke kita lagu utai orang ya nyalai ngotok mau puak dulu aku bertemu baru Maya Bukai nyaka diri nyaka pengerai rindu rindu selalu bye bye.

0: sejalan. Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Kami Nori Bangkita Nintiang Hari bermacam lagu.

0: Manta, Dinali Hari, Sadalamay, Tamarindang Malay.
1: YFM, Segulay, Segulay.
2: 36 bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Workout 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi. France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Pemujur ke ulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Lagu hari Anderson Ngalai. Semina duduk berimbai. Nuju kita ke duduk berimbai. Engkau kabang belayan. Engkau nyak benuang duduk serumpuk kini. Tak kengir lemai kini jam ke dia tu. Sambil mendia ke YFM. Terima kasih ya. Engkau kita ke mendia ke YFM. Milih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita. Kita ke Megak. Tentu ya. Bisa mendia ke YFM dengan RTM klik. Terima kasih laba milih YFM. Kita ke dah nyukur semua program buat YFM. Dah berasai mega. Asal itu 30 hari bulan 6 2026. Udah datang buat ujung bulan 6 buat tahun 2026. Jadi harap ke semua julu hati kita udah mujur magang. Antinya mak bedau bisik pemujur hari pun tahun tu tadi. Aku harap ke julu hati kita udah kira ke 50% meh udah mujur di kerja kita buat tahun 2026 tu. Lalu lagi bisa 6 bulan lagi buat tahun 2026 tu nur kita ngujur ke julu hati kita buat tahun 2026. Jadi berentang oleh hari ke sekali tu kita dekat pergulang aku Nancy Tambun tak keisi pengelamat 3 jam. Terima kasih ngagai pengelola program kami buat YFM Bintulu. Kudan berindang kita dengan lagu-lagu pemegak berkongsi dengan kita mayu berita info pemegak cerita ke dikongsi ke pengelola program kami buat awak ngelah tengah hari itu tadi. Jadi kena terus ke program kita buat awak rentang oleh hari itu megak tusun program lagi berkas lama kalau pukul 4 tu lagi dia kita dekat mendiang kerandau aku bergulang kau temuai ke bisik di kangau aku datang agak konti YFM. Jadi nanti ada penanggul lagi dia aku dekat bergulang kau 4 ikut temuai aku bisik keliang bisik nyak kumang nama kini topik takkan nama kini randau kami sebuah tu lagi terus bergulang kami nyentuk agak pengujung program atau ke segmen rentak ngalai hari. Jadi pukul 5 lemai bekas selama megah dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam tika penudi berawak rentak ngelai hari dia kita sama mendiang ke Tanduk leman berita bergulang dengan Mr. Edmund Langi. Kenyak ketusan program kita berentak ngelai hari sehari itu harap ke semua pengawak kerja kita sehari itu megak mujur di kerja kita lalu tuk sitik lagu baru hari Lucy M mai kita berperindang dengan lagu Tulang Besi Urat Dawai YFM rentak ngelai.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumbai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya mansut ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Te bak biluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku oleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita oleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakau dia boleh ngering tak ke ngelemi korang serta jakau ke ngasuh hidup tak ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jakau kita itu bisi kuasa. Jakau kita itu ianya nama tekan disebut kita ia tak nyadi bak ketempu tak ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 orang mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Rindu mendiang ke irama etnik Bubu Bansa, lagu Bidayu.

0: bố gọi lại ngỏ anh tí mẹn bà bố gồm nằm dọa mẹt hari nam pukul 8 malam.
1: Rebis uleh munuah, tang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Lagu baru hari Eric Abah ngabuglengau Chris Van Foller terlihat lagu Ba YFM Rindang. Kita 27 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari. Ngagak kita ke baru buglengau kami Ba YFM. Ngagak kita ke baru datang baru sangkai Ba rumah kini jam kedai tu engkanya udah pulai habis shift tumu pagi tadi kini ngalih hari itu. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Jadi itu berkenang berkawal gau bas apa jalai bas pintar Miri. Jadi projek pemungkal bakanya di Sarawak dekat di Kerembai Kagi. Nanti semua pejalan bas yang terima sokong tik mana hari Mensia Mayuh. Jadi kenang cakup hari Menteri Pengangkut ianya Datuk Sri Lee Kim Shin yang pada kenaka kediatuk 14 buah bas ke baru bisik disediakan kena berjalan ke projek pemungkalnya di di pejalai kena nyelih ke orang hari ti balat berdedat bak jalai kelimpah hari dikena ngurang ke pemansut karbon dioksida. Jadi jam kedia tu dia program bas pintar Miri mayuh dikena balan biar sekolah ngau pengajar di Miri kena nelebak ke orang ngena basnya. Lalu ngenang perkara tu megak dia Datuk Sri Lee Kim Shin kena dikaban konsen negeri Sitak Senadin habis medah ke program tu endang utai ke ditumbuh ke UPS Menteri ya berduduk hari pemanah sambut ia ke diterima. Ya, tadi berkawal pejalai bas pintar Miri ti nyadi projek pemungkal di Sarawak. Terus berkelengok kami YFM berentak ngalih hari tu sitik lagu baru megak hari Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau YFM berentak ngalih hari.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dekat nemu randau berkaul ngau pemujur serta pemerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas si tak sedih memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kan kami.

0: Setiap hari 2
1: pukul 4 lemai
0: YFM
1: Segulai Sejalan.
2: Pagi Rewind.
3: Untuk misi hari peningan kita siku tuan-tuan ia ke misi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
4: Ya bukan positif kuya minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
3: Udahnya waduh dia puas hati ne.
4: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak.
5: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kalau tubuh Nuan Siti Lagu hari Dato' Zamri Amira merindang kita, ba awak rentak ngali hari. Jadi hari tu 30 hari bulan 6 2026 nak berasai kita data ba tengah tahun 2026 lagi bisi 6 bulan lagi dia kita ngujung ke tahun 2026 tajapan dinga baka 6 bulan tu baka ke hagi panjang lagi jauh perjalanan nyentuh ke ujung tahun 2026 tang munyi ko jago sekedar orang nak berasai pejam celak datai ba ujung tahun 2026. Harap ke semua pengawak ke di kerja kita ke di perambu kita ba pun tahun 2026 mujur di kerja kita kelebih lagi ingkanya kita bisik merambu dekat niri ke ruang bilik kini sekali ke bisik dekat nerima orang baru ba ruang bilik kita kini. Ngau buka ngau terbuka meh ke udah di perambu kita buat tahun 2026 tu tadi. Harap ke mujur di kerja kita buat tahun 2026 tu. Okey, lekat-lekatnya dulu tu kena berkawal dengan berita ianya UPIS Menteri Pelajar Tinggi dia tu benung berarti ke baru perambu ngagak sebuah kolej asrama di Betung ti boleh nampung kira 700 ikon biak. Jadi perambunya dikena ngerembai ke akses ngagai pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET di menua pesisir. Lalu tu jaku hari sapit Menteri Pelajar Tinggi ianya Adam Adli Abdul Halim yang madah ke sebuah kolej asramanya dekat mari pemayak ngagai balan biak ke benua belajar ba Politeknik Metro Betung Sarawak ngau kolej komuniti Betung. Lalu yang megak madah ke UPS Tanah ngau survei menua udah merambu tanah ke dimpu Perintah Besai di ngembuan 8.8 ikar pemesai ke alai tabak ndur niri ke asramanya. Oh, nya Siti berita ke dikenang bahawa rentak ngali hari angkanya tadi kita bisik atau kebedau atau kena ampit mendiang ke berita tengah hari itu tadi berkawal ngau UPIS Menteri Pelajar Tinggi Benuang berarti ke baru perambu ngagak sebuah kolej asrama di Betung. Terus pukul ngau kami YFM pukul 4 tu lagi. Nanti dah ada penanggul dia kita dekat pukulai ngau temuai. Habis sempat ikut temuai aku bak hashtag Numbia Aktif. Anda mindah ke frekuensi kita terus pukul ngau kami. Nyentuk ngagai pengujung program. Terkenang kenuan Marina Jara.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu, nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medai.
1: Nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terdekar januan, uliah nyelamat korang, hari ti diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.
4: Lagu-lagu Pupu Bangsa,
5: Adi

0: lagu-lagu Pupu Bangsa, Linteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawah YFM, Y912.
1: Kita ada tu, penuh, penuh tu.

Ya, kawan sampai mati. Siti lagu Ari Hezdia Hezkia. Siti lagu ke tahu diperhati ke kita. Kena kita ingat ke kawan ke suah bergelengong kita. Dan japan maya kita buat baru hamat. Benuang kita napik penusah. Ia siko. Orang ti nyuruh nyuak ke jaringan ke kita. Maya kita petis. Terima kasih Nujunuan kawan sampai mati. Okey. Bukan patut lagi. Dia kita dekat mendiang kerana aku bergelengong. Temuai ke BC di kanga aku datang ngagi konti YFM kelebagi bab program hashtag #nembia aktif. Jadi itu Siti lagu hari dia mereka jemat. Terima kasih.

0: Justin.
1: Keliak sebab Yasmin nak dua tali nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Akai.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana diketakkan.
0: Ya. Yeah. Hashtag Lumpia Aktif.
3: But YFM.
4: Mensia datuk kemana kita ke anda keseronokan hiburan ngejo ke utai happy-happy masing-masing ke jadi penyanyi ke jadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style dah nemu agak buah panjang jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cikgu kita lagi ingat kita bukai dek melay aku melay kita yang anak cikgu. Aban dia tu meo nan dia kena hadang handphone yang baik lah sekut yang gambar utai kan dapat tu digambar ya mayo cikgu yang ajar dia main handphone SMS kemana ngapa lah pindah nah dah cikgu tu kena tu anak kita jaya nya mereti kita yang anak kita yang sekut.

0: Workout 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi. France melawan Sweden. Live Bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi. Live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita intern hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mai orang nanya, berkedi macam berita ni sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Muji kederempu jati.

0: teriak sebab dia seminar dua kali nang sikit kayak kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
1: Okay.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia tak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Y Arena.
5: Y Arena.
4: Mimpin hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
5: Segulai sejalai.
4: Tume 24 itu lagu yang dipilih sebagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.

0: Charles Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekan Laut Timun, Matthew.

0: 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Dekat nemu randa berkaul ngau pemujur serta pegerinduk tidak kena mbiak.
3: Lepas itu tak sedih nemu lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami.

0: 了没
1: ？YFM
0: 社古来社家来。
2: Ya, terima kasih kakak kita ke lagi mengkambung dengan kami Bawai FM 27 minit dah lepas pukul 4 lemai laun mimit kami sebuah tu ngepun ke progress dan ambil aktif tak nak dengar awak asal je sida ke dikang aku tu tadi dah datang buat konti YFM. Ok, jadi kita ke dekat pada randau tu oleh pada buat Facebook kami yfmiban@gmail.com Facebook kami yfmiban, asal kena buat email. Okay, jadi terus berlengah kami yang tengah pengujung program. Lalu semua aku tu udah berintai sedang empat tu nganti ke ditanya. Jadi keterubah yang lalu ke penatai kita sebuat bisik berlengah aku boleh dikangang aku kumang keliang tu ne. Jadi mari selamat lemai dengan kita sebuat.
3: Selamat malam.
2: Halus nyawa sedap ya. Okey. Jadi keterubah ya tu awak ke bala peningau engau kita ke medak kami live buat Facebook YFM tau medak dia tu tau share tau link atau like Facebook kami. Jadi awak ke terus ngagai kita sebuat meh kira ke madah ke penatai asal dirimpu apapun dari TC tu. Kibak aku. Okay. Siapa nama?
3: Nama aku Gary Nebeli anak Stephen. Umur aku baru manggai 21 tahun. Dia tu baru nyambung belajar batikas Universiti Malaysia Sarawak lah. Aku penatai asal aku hari Sri Aman.
2: Hari Sri Aman. Okay, biar tu 21 tahun.
3: Ya, betul.
2: Penuh belajar
3: Pak Inimas.
2: Kami kos nama ni Gary?
3: Aku ngambil kos program sajarah muda ekonomi.
2: Jadi dengar-dengar aku tadi nuang baru habis SEM.
3: Baru habis SEM 2. Baru kat habis SEM apa nak year 1 dia. Dia tu baru tadi baru habis SEM. Nya minta dia lawan mimiat dia. Ngerumban ke nya tadi ku ngadu SEM jampat-jampat nulis dalam kertas.
2: Oh, arau ke betul mata tulis dan lagi nak.
3: Puji Tuhan kau semua yang ku bisa belajar dia, bisa keluar magang.
2: Arau ke mujur nak Gary. Jadi tadi nonda madah ke dirimpu hari Sri Aman apa ya?
3: Ya, betul.
2: Okay, jadi ngoyang ngagai kumang kita TC ya siku ajak kumang kumang ke benung beradau ke kita buat program secara aktif. Jadi awak ke terus nuan mai peningah berkelala main nuan.
4: Okay, nama aku Abigail Lawrence, umur aku 21 tahun. Belajar about Unimas ke?
2: Sama kos.
4: Aku ngambil marine biology in freshwater.
2: Okay.
4: Kenyak je lah.
2: Kenyak je. Berapa ikut kita punya adik ni?
4: Aku bisa isi kot adik.
2: Aku biar Arinwan.
4: Aku pemri.
2: Asal tadi hari ni tadi
4: asal dari Bario.
2: Abario. Tang belajar di Kuching di tu ne. Jawab pejalai nya. Okey, hal lagi nanya berkeni pejalai nuan hari Bario nya kita berkeni kita kene ke engkau bisi ngatur paket ke beketuk kini engkau non boleh berkunci kenyak mah lagi ne. Lagi mah aku nanya ne. Jadi tu aku yang agak Pia Abigail Wirawel. Kumpul nyebut lawan kesuah be WhatsApp go ya apa dia jadi awak ke empu meh nerang ke ngau teranggi meh siapa Wirawel tu.
5: Okay, nama aku Wirawel Ansa Mana David King. Dia aku dia tu baru berumur 28 tahun. Asal penatai aku dari rumah Tegum Elis Salih Ansa yang Lubu Antu. Nyaman deh sih.
2: Kerja. Agi single. Okay. Jadi kita Nuan berapa ikut menyadik ni Wira?
5: Kami mesti tiga ikut menyadik semua laki.
2: Semua laki. Sedak ke bukannya biak ni Nuan sekali ke tua hari.
5: Tua yang makan. Aku tua. Paling biak.
2: Nuan ada biak. Okay. Jadi dah tu engkanya mesti merambur ke engkau pakai bukai ke ni?
5: Sikit bisik sebab dah umur tu nyo jauh mangai deh.
2: Okay, nama aku nanya lah umur 28 tahun dari Kenuan. Tentu ya anu gerumban umur tadi kemayu hagi penlebok nampak pekit kebekatuk nah Wira.
5: Yeah, betul.
2: Jadi TC Wira tu tadi Jason Jason gini kedatangnya Jason. Jenny Danny Jo. Okay, Danny.
1: Ketua baik aku merik sama lemah dengan guys semua peninggal aku bisik dengan radio YFM bakal kesara itu bisik menda live Facebook YFM Iban bakal lemah itu. Jadi kedua balik nama aku tu Dini Jo Anak Ujan. Dia tu aku berumur 26 tahun. Ketika sepelajar aku, aku baru habis diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. Kami punya adik bisik 5 ikut. Aku kedua 2 ikut lelaki dengan 3 ikut Indo. Tok keterubah aku ngau raban ke paiban peringkat negeri Sarawak. Kelimpah rinya pihak megak aku kalau ngau pekit bukai ba peringkat daerah Seri Aman ngau Balai Ringin. Dan semina mai pulai gelar laja aja baru tahun tu tadi megak. Nya aja asai ku ari aku.
2: Tok baru ya asai ni ngau keliang bujah ku nah. Nah dai ke ku mana ta tiga ndak tanya mai terang di ngau. Deni madah ke penatai ya. Jadi tu nguyang megak ngagai sekolah kita sebedau ku nanya bergaul ngau paket tu neh. Jadi sebedau tu primary ngau secondary ba dini neh Deni.
1: Aku secondary ba SK nangau Uyau. Lalu aku nyambung tikas belajar aku agak SMK Lubuk Antu sampai form 3. Udahnya aku pindah agak SMK Engkelili sampai form 5. Terus aku nyambung tikas belajar aku agak diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. So aku lupa ada rempo, aku ada pilih menuang keliling dari rumah hari bila larap. Dari rumah hubung bila darab lemah nak keliling jauh menua kami au mesti kangen nak ilai ajak lah taikian dan kami dah bisa karan ngau aik mega anak risau cuma jalai berdua bisa datai lah
2: nyamai harap ke jumlah hilang nyamai handur kita kena taik diri dengan menua nah. Deni jadi sepiak tadi Wira kau nanya kau ada moga sekolah primary dengan secondary non dini.
5: Sebab amai pemerik aku nyambung sekolah aku pa SK Lubuk Antu. Udahnya nyambung tikas ngagai secondary school ba SMK Lubuk Antu mega. Udahnya alu terus nyambung ngagai tikas form 6 ba SMK Engkelili. So udah me form 6 aku kira ke ngatu dulu bekerja lalu dia tu mega aku kini korang deh part time study lah bekerja sambil belajar. So aku dah terbenung nyamuk tingkat belajar aku agak degree lah.
2: Okay, lah kamu jual gak Wira? Nuan dah bikin?
4: Maya pemberi sobat aku dari SJKC Pandawaran A Bawah Selangor.
2: SKJC
4: SJKC
2: SJKC Sekolah Cina.
4: Sekolah Cina.
2: Nunggu juga Cina.
4: Dan ya Maya secondary aku ba SMK Ria Miri. Dan aku nyambung tikas POM 6 Bak College Tun Datuk Tuan Ku Haji Bujang Miri. Dan yang Datuk aku benong nyambung degree lah Bak Unimas.
2: Bak Unimas. Okey. Lalu ngoyang ngagai sepiak keliang kita.
3: Okey. Primary school ku Bak Miri hari tahun 1 ingat ke tahun 5 deh, tahun 6. Dan aku nyambung tikas sekolah aku Bak Secondary mula Bak Miri. Dan yang ngangkat pun satu jap mai kau setahun jap ngambil dia SMK Baru Miri. Jadi primary school ku tadi Bak SK Pujuk Corner. Dia nak apa aku bisa bekerja bak Kuching deh. So kami ngagai me pindah agak Kuching. Dia nak aku nyamuk sekolah aku form 2 sampai ke form 5 bak SMK Siburan. Dia nak aku nyamuk sekolah aku form 6 bak College Tun Abdul Razak. Nanti kita nemu bak sekolah orang ngangau SMK Dragon deh. Bak tapi dia me aku sekolah form 6. Dia nak aku kerja nak lama aku kerja dalam nanti result form 6 dalam 8 bulan bakanya aku kerja bak podium dia dengan di account assistant dalam mak. Dan baru aku nyambung aku pun degree dia top meh Bak Unimas.
2: Okay lah Maya pernah lebar kan Nuan eh Gary. Okay tapi puji dengan Nuan Mega serta tapi puji dengan kita sebuat meh laban kita udah mujur engkau pekit ke bisik diatur udah gila bidai rumah panjang kita padahal dia berapa pajai? Dah. Sudah 130 nak patah tahun ni. Okey. Jadi gue yang agak tanya kita berkawal engkau pekit ke kalau di pasuk kita sebuat. Jadi awak kita mampu mah madah sebenarnya tu kalau ngah pekiat kini tak ke nadai kini jadi tahu mereka berkunci ke penelbok kita berkawa maya kita ke ngau masuk pekiat ke di hari Raban ngepani ban tu tadi arena ini hari non deh ni.
1: Oh sama mega sama lemai semua jadi sebenarnya aku ngau Raban ngepani ban peringkat negeri Sarawak tu ketubah aku ngau Raban pekiat tahun 2005 subak baru ngau orang batas pentas peringkat daerah Seri Aman nak dia boleh nombor subak dan aku uji baru tahun tu peringkat daerah Seri Aman mega aku boleh nombor 2 boleh lajak ke orang Iban rasa ke bulat agak boleh lajak laban buat Seri Aman pesaingnya amat kuat laban orang kalau boleh keliang kopi mega orang bukai dannya aku baru seminggu aku dah boleh gelar lajak aku terus dianjung tukang kebat ku ngagai peringkat daerah Balai Ringin nak nyangka mega aku mai pulai gelar lajak nama kebuah aku kak ngau orang Raban ngepai ban peringkat negeri Sarawak tu laban Raban ngepai ban tu cara yang lain laban yang bisik ngajar kami main ada asal kita iban bakal sedap berpantun berganu berjauh yang semua lalu banyak megak sedap bisik ngadu pageant weeknya ukai setakat pageant week biasa tapi yang sedap yang bisik ngajar kami main macam cara kami berjalai cara kami ngadu ke dirempo sebelum kami bertanding ngajar kami ngadu ke sumbar dan ya, kini kami cara kami nyawa soalan bata pentas lek kami nak nak namanya nak tengah-tengah kena aja. So mayuh lau tai pelajar kami hari sida Raban ngepan iban peringkat negeri Sarawak. So nyaja hari aku wasai kau. Bapa lebak aku.
2: Bapa lebak aku. Jadi ni pengalama kita ke ngau pekiat berketuk deh Wira.
5: Pengalama kami ngau pekiat tu asai kau kami start uji bakat serinya bulan
1: asal ke bulan 2
5: bulan 2
2: start
5: pemilihan dulu deh udahnya kami bisa meet and greet babin dulu mega bulan 5 tu tadi lalu dia tu kami dekat menyiapkan diri lah untuk ke final ngau bak maya pekit pengelandia main asal ada Iban lah.
2: Awak ni maya dekat diaturnya leh pekit.
5: Ya bisa beri rengat pekit. Keterubah hanya pekit pengelandia main asal kita Iban hanya kena ke 16 bulan 7 tu lah.
2: Bulan 7
5: tu lah. Beli buat shopping mall. Lalu malam ke penudi kami atau ke rengat ke penudi kami. Dekat diatur mereka 18 bulan 7 tu lah. Ba dinner world bin dulu.
2: Jadi bisa dua itu apa kit ke dekat di gagak dah tu lah ne. Jadi buat main asal tu mega Abigail ke nemu ke penemu no berkawal tak ke rundiang noan berkawal dengan main asal sekumpah noan ke ngau RNI tu tadi tak ke Raban ngepan iban tu tadi nama utai ke dah di asai ke noan nama utai ke daripada noan ngelamak tu sebedau tu segi udah nemu main asal sekali ke baru ngau masuk RNI tu baru noan nemu ngelala main asal tu berkeni.
4: Sejujurnya
2: apa pendapat berundian Wan kau nak ada salah anda betul apa tu rundian Wan
4: tu pertama kali aku ngau RNI and tu pertama kali gak aku belajar belajar berpikir kepada Denny tadi nah sidak yang ngajar ke Dinjala apa semua nah nyak pertama kali aku ke ni mana nah menceburkan diri buat dalam bidang pageant.
2: Pageant tu. Jadi buat tanya aku tadi bakal main asal ke temu nuan. Sigi udah bisik penelbok kini buat main asal
4: sejujurnya.
2: Nadai.
4: Dah masuk RNI tu baru ku slow-slow belajar.
2: Belajar neh. Nama main asal ke di gagak nan sekuman ke ngau RNI tu tadi?
4: Baru-baru tu aku belajar nimang. Bisik belajar nimang. Minggu lepas bisik ke kaban ku ngajar ku main kerumun. So kenyak lah.
2: Nimang berkawal dengan nama anak?
4: Baru-baru tu ku belajar nimang anak.
2: Nimang anak. Ingat non taika disebut nanya?
4: Ingat ke?
2: Ingat kenyana. kini ke Nona Nima boleh dan memang mimin.
6: Sadak dia me.
4: Okay. Cai cu cagai berupai tu berbetung salah inai menyai aji pala tuntung kerapa pala patung ngetu manyi ngetu tekurang mangke batu kami dekang ngetu.
2: Nanya woi apa mana gede dia belagu wasaiku engkau rupanya belagu wasaiku boleh tau
3: dia kalau engkau pakai belagu
2: ya segi nama dah ini kiri engkau pakai belagu ni dia tu di ni nyak bikin
4: tahun lalu aku bising engkau The Voice Post 2025 and then dia tu aku salah siko ari vokalis Unimas lah. Artis kebudayaan Unimas.
2: Oh, dan segi aktif gak nih?
4: Segi aktif gak?
2: Berlagu, apa kanya? Oh, okay. Kira kena dah penangguh penuan meh. Kena ke bertemu dengan orang Mayu di pedok sedaya ngagak atau ke perform orang Mayu nih. Okay, gue ingin wang giri. Tadi aku dah nanya pada lomba bawa main asal berkawal ngau tak kedah ditemu Abigail tadi. Ya bawa nuan mega main asal tu baru ni nuan berkeni ke utai tu patut kini diterus ke ngagai harba baru sekali ke utai tu nak tu ajak kini berkeni ke baru ni nuan.
3: Bapa nemu aku main asal tu kita patut terus kaget. Lepas kita nembiak rebak baru deh. Bakal jatuh deh. Contoh dia tu kan zaman teknologi digital kan. Dia tu main orang nak TikTok, Facebook, Instagram kan. Kita boleh ngemasa kita pun main asal kita nak cara ngerekod diri pun. Bahkan contoh kita ngajak dek ada nak kita ngepost diri pun kita ngajak buat itu make selampu menua serawat oleh medak. Okay, minat kita bangsa iban jauh oleh medak kita pun ngajak. Contoh bahkan dia tu ngajak paling famous lah ngajak Batu Rajang dek Ari Joyce dek. So arinya orang uliah ngerekod ngenat TikTok ngepost ngajak nyabat TikTok meh me orang mayo bisik penemu bisiknya nemu to hari ni hari ngajak to hari Batu Rajang yang bakanya meh DJ.
2: Oh, jadi buat main asal ke ditemu nuan nama kini Gary.
3: Main asal penemu aku bakal ngajak berjauh yang berganu.
2: Oh dah temu nuan maganya.
3: Bisik sekedar aku baru belajar. Bahkan datuk aku baru belajar dengan kawan kumpul berjawang lah makanya.
2: Berjawang. Jadi berjawang nanti pelabak aku tak tiga kat ninga yang berjawang dia tu. Aku pun tak kan ninga.
3: Lepas okay, baru belajar betul. Nak gak untuk mana hendak lagi yang pun lirik pun aku pun dah lekai jakut pun dah lupa dah aku JJ. Ni jadi kan.
2: Ngan jadi ke au.
3: Galau elak meh.
2: Galau elak ni maya aku ningau deh.
3: Galau maya final lah.
2: Galau maya final. Dengan Wira gaya. Jawang gaya berjawang ya. Au ni ngawak ke ke dah tu elak habis kena ke ngayan ke diri buat Facebook punya kenuan buat Facebook TikTok ni dah dah salah tau tag buat Facebook YFM dah kalau kau beranda buat program hashtag nambah aktif ne Gary jadi gue yang gagal kita sepiat tu ke Denny Jo kesal ya aku
5: nak
2: kesal aku rindu dengan nama jaku Denny
5: nggak saya kau minta DJ di tau aku ya DJ
2: boleh nada utai yang mustahil bunyi kau kawan kita tadi siapa nyebut Terwira nyebut nyebutnya ada dengan awak. Okey, Denny tu berkawan dengan main asal mega laban dang sikit ya aku ke kenika kira ke mai malam miak ke dia tu laban bulan 6 tu nak sikit lagi kenika gi begawai berarti tadi ingin nang berkawan dengan gawai jadi sari tu hari ke perlu di bulan 6 jadi baru dia nuan tu Denny mega berkeni ke main asal tu daripada nuan nak ke dia tu nak ke sari tu daripada nuan lagi mayuah kini bala nembia ke rindu bak pengawak main asal tu
5: bak penemu aku bak penemu aku DJ minta ampun tersemak salah sawat aku dan bak
7: pada aku benar-benar baru ke dia tu, nya kurang ke sedak ya ngemeran ke main ada asa kita iban, laban sedak ya dia tu muni kepada ya segeri-geri tadi, laban nembiak dia tu ya nyota dedah ngau teknologi moden. So sebenarnya ngena teknologi moden tu yang ada salah ya. Tapi kita mesti kan ngena ngau betul.
2: Amat.
7: So aku ngelalau ke nembiak rebek baru, ke bisik ninga bakal kelemai tu, nak ngira ripilih menua ni kita bakal kelemai tu. Awak ke kita sama belak belajar ke main adat asal kita iban, ngambil ke adat asal kita iban tu nak punas pi aja, lalu pi megak boleh bersemekih ke menua luar. Awak ke orang menua luar boleh ngelala tu meh main adat asal kita iban. Nyajak penemu aku DJ laban tek lama tu trend-trend TikTok dia tu kalau mayu hari menua barat, hari menua Korea. So pedis main adat asal kita iban tu ya kak masuk. So bagi aku untuk kita yang ngelala ke main adat asal kita iban tu ngagain biar baru, kita boleh ngena media rama. Kami contoh dia tu kita menonton trend ngau TikTok. So kita boleh ngagak site platform TikTok untuk nembik arbet baru belajar ke ada asal kita iban. Nyak penemu aku meh. Ha. Yang saya kenyawat soalan ditanya orang meh top 3 nya. Ya.
2: Asainya mana tu? Laban ke no betungok ngaku aku tu asai ke aku siko je ni ngatang ke benar yang ayo orang ni ngau. Penemu noan tadi ni jadi cukup mana penemu ke dikunci ke noan tu. Jadi berkaul ngau kita ke ngau pekiat ke bisi diatur anin ai tu. Jadi noan wira ba keni ke asai noan ngari ke menua rempo lubuan tu.
5: Jadi aku berasai temaga hati ulah ngari ke menua kumpu inya menua ti jalai nama Tabarita lubuan tu. Asai ku tahun tu udah lama menua lubuan tu nak pansuat ba RNI. Kira kenare wakil ba RNI. Jadi tahun tu aku nguji mai dire, nguji nyambung nasib dire engke nya bisa ulah mai pawang pemujur jemaah la. Ni nemu ulah mai gelakli yang
2: amin.
5: Wakil hari lubuan tu. Laban sebenar tu wakil hari lubuan tu udah kalang mai gelak liang bisi dua iko. Asa iko lah.
2: Dua iko nya tadi siko kene ke orang ke jadi ke cuan contoh nuan.
5: Oh ya, jadi ke cuan aku lah. Jadi ke contoh aku lah. Jadi ke inspirasi. Laban dua ya udah mai gelak liang ba raban ngepai bantu tadi.
2: Jadi Nuan, Abigail, tentu ya berasa temegah hati megak ne ngari ke menua Rimbu Bario. Jadi nama kini pengasai hati Nuan lebuh Nuan ke ngau pekiat ke diatur araban ngepani bantu tadi. asai berkeni asai kene ke tema dana. Apa ke Wira tadi asai temegah hati mengari ke
4: nervous pun nervous ke laban nak kalau aku jujur aku madu nak kalau aku ninga bario
2: ngau
4: bising ngau pekiat
2: jadi bisik kini bala kaban bala painai ke mari jakuk sukung
4: kagai noan indai ku mes supporter paling besar ku indai ku bisik madu I love you
2: nya meh laban sidak yang jadi tulang belakang kita ni Abigail jadi abak Nuan mega Gary pelabak aku Nuan ngari ke Sri Aman menua ke nang sigi cukup terbilang sigi menua ke di Kelala sana ada ada orang nang Kelala Sri Aman eh. Jadi siapa nang Kelala Sri Aman ada mugi ku jadi kena ke asai hati Nuan ngari ke menua Dreampo tu bisik orang ke engkau ngambil bagi bo arena itu bisik ngari ke Sri Aman sekali ke kita sikok ngari ke menua City menua Dreampo ne
3: menua Dreampo
2: bisik bukai ngari ke Sri Aman mega bo arena itu minat Nuan aja
3: minat aku aja
2: jadi begini pengasai hati Nuan bisik kini jakuk-jakuk bakal kita ke bisik ngaga meet and greet munyiko Wira tadi begini bisik kini nerima jakuk hari orang mayu mai kita ke bertemu berkenik ke bisik berkenyak kini penelbak Nuan
3: laban aku tu dia baru keterubah yang baru ngau berpekiat tu dia and aku rasa macam asai cukup temui hati, asai macam bisik sitik tanggungjawab yang aku pegai kak. Yang aku nyari ke menua aku dirimpu selaman orang nyebut menua tembilian tempat nama menua benak pangkap pasang dia, you know, dia. Jadi nanti orang kak komen ke ni kak, bakal kaban kumpul main laban ku kat ninga ke kaban kumpul laban kaban kumpul mada dia ko dia tau patut improve dia pun cara dia ko cara berjalan semuanya adanya ku lain improve ku dia pun
2: kelimpah hari hari non ke berjako hari non ke berjalan bisa utai buka kini utai di asai kenuan bisik kak di kini ke munyi kenuan tadi kak di improve nuan lagi.
3: Selain daripada aku pun cari berjakut, cari berjalan deh, aku pun main asal mereka, aku pun ngajak deh. Laban mayu ngajak jenis ngajak deh, kaban aku kan ngajar sitik, ngajak yang spesifik lah. Ilak yang ngajak aku bagi tok deh, ilak laban ya kak medak aku yang pun apa orang madah turun temurun ngajar ya dia ajar makanya memang
2: saya ojam kita itu nyasrekan nanti nak nyawang saya ngajar nyawang dia ngajar dapat tu nak nemu ada ngawa me pun tan menikmada ke madah ke nengah terana Wira Wira dah main asal nama ketemu na Wira udah jaga
5: main asal tu kira ke mayu dah dipelajar lah lapan selalu ngabuk kiat ke so main asal tu kira ke penerbak direk lah. So nanti kita ke ngapa pekiat kita mesti nemu nama main asal kita iban. Contoh ya baka beraman,
2: yeah,
5: berpantun, betul, berjaweng, berganu. Bekanya lah.
2: Baka perlu bantu. Nama main asal ke nang sikit ya.
5: Nanti ba rumah panjang kami ke famous inya beramban lah. Jadi aku si guru aku pula nanti kita ngala ya Mr. Bajang ataupun ya apa kepada Jeffrey Jabu ya segi orang all time pun segi orang lama pun
2: segi orang ke nemu
5: ya
2: beramban begitu
5: segi orang nemu beramban
2: jadi saya ko nuan kira ke lagi belajar about main asal beramban tu ne
5: ya lagi lagi menung belajar
2: ya ok jadi ngara ke kita sebuat mujur laban har now kita tu serkat amat laban nyaman tadi kat berandau lama lagi ngan nyadi ke laban dah terlagi pukul 5 dia kita sama mendiang ke berita kita berterus dari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur jadi kena ngujung ke randau kita sebuat tak japan ke sekedar bisik tanya ke dan ikan ditanya kini boleh ke ilak kita datai baru berandau dengan aku buat program ke sama sekali ke buat program ke bukan ni namun dah bisik boleh gelak kumang keliang udah ngau mujur ngau pekit kediatur NRI tu ilah oleh kenikah datang madah kirim pun mana Wira ok jadi kena ujung ke randau kita sebuah tu tadi Arinwan Daddy Joe Angkai Bisik Jakuk perangsang kini ngagai Abalan Nambia ke kak engkau pekit ke berketuk tajapan engkaunya bisik sidak enak nemu berkini cara kak engkau pekit ke diatur kai seminak bak arat naik jok mayuah kebenar ya pekit ke bisik diatur sekumbang nyok kak gawai
7: ngagai yang biar dapat baru ngagai kita akan ngau pergi keliang ngau kumeng kita boleh ngau peringkat daerah laban ba peringkat daerah bisa ngadu baka peringkat daerah Lubantu peringkat daerah Seri Aman Balai Ringin ngau pilih menua kebukai mega ambek ke adat ngau main adat asal kita ibantu terus nak punas pi aja awak boleh bersemekiah ngau menua luar so nembiar dapat baru tanguji tahun depan sikit orang sikit nganjur pekit keliang kumen tu setiap tahun kena ke mayar gawai lah bulan 5 ke bulan 6 tau daftar tau uliah training berjalan semua jadi cikgu ke ngajar ku training berjalan ngajar ku zumbarnya Encik Wasen Tamin Mr. Universe nak ingat ku bila tapi ya memang ngajar ku berjalan lah ngajar ku berjakau ngapiak megak orang ada aku pantun dan ya Puan Rosina Muntai ku mayar belajar ya ku berasa terima kasih hanggai du ikut cikgu ku nyak nyajak lah hari aku.
2: Okay, terima kasih Dani. Nuan Wira.
5: Perancang aku ngagai nemi araba baru. Ana takut nguji diri. Menye kurang ada orang sempurna. Alah ngemenangnya segi adat kita bertanding. alah dia tu nak semestinya kita alah berlama menang dia tu nak semestinya kita menang berlama nanti menang bertempat tu ni nemu kita alah bertempat sitenya lah anak takut nguji baru nyak main jadi keparan saya aku anak takut nguji mai diri main awak ke adat kita iban tu nak punas ditelan zaman.
2: Okey, terima kasih manahnya Non Abigail.
4: Ke Jakob perangsang hari aku ke kita anak biar baru ianya kita dekat sama-sama bersawut belajar ngau mereti ke adat ngau main asal adat kita iban ban nanti kita ndak ngetan ke pengawak tu penatai asal kita iban akan lenyau berubah dibaik arus pemansang dunia moden ditambah lagi ngau kita dia tu dah mayuh ke kawin campur adat. Yang bisa larui mimit ke kita yang buat adat.
2: Amat. Ya, asyik patut ditemu kita lebih lagi ke lebih baru-baru ni, Mikael. Jadi, Nuan Gary, Jakob kepenuhi Nuan.
3: Okay, Jakob perangsang aku, anak takut dekat nguji benda baru dia, utai ke baru. Maka aku dia tahu aku nguji benda yang baru dia, aku keluar dari aku comfort zone dia, aku kat berkelang orang mayu lah. And aku kat kini berkawin kau kita impu main asal kita ni. And laban dunia dia tu kan modern. Udahnya tang akar kita impu asal kita anang dibuai meh bakanya. Laban ayan kebakat kita bakal mega kita impu ngajak ngepan kita. Anang meh kita malu ngangkat ke kita impu ngepan iban deh. Laban ante ukai kita sapa dek nak. Dia pedak dunia luar dan ngetan menua diri nya ajari aku. Terima kasih.
2: Ya, yeah, terima kasih Hangenuan Gary, terima kasih Happy Girl, terima kasih Wira, terima kasih Hangenuan Denny. Jadi harapkan kita sebuat mujur ngulih ke juluk hati kita ba paket ke bisi dia tu RNI RNI harapan depan ipan. Jadi nak rasa jam kita itu nyau hadatai ba pengujung jadi mayuh mega bala ke bisi benda kita lemai tu randau kita sebuah tu ke hadi kelala pada tu darah kecalak pelabak aku kita empat kelala orang tu ni kelala
3: halo mami.
2: Gitu terima kasih hingga kita ke bisi mendak kami buat Facebook YFM lalu harap ke Datuk lagi kita terus bergulang dengan kami nyentuh dengan penghujung program buat segmen rentak ngalih hari. Bye-bye.
7: Adatnya aku ke bangsa.
8: Dekat nemu randau berkaul dengan pengujur serta pengerinduk tidak kena biar.
9: Lepas tidak segi, memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa. Kami

0: 了没
1: ？YFM
0: 舍姑来，舍家来。
2: World Cup 2026 Hari 3 1 bulan 7

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ya, lagu hari Mawat Dayang Bintang. Ujung ke jam 19 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai dengan kita kebaru. Pukul dengan kami buat YFM. Kebaru mendiang ke YFM. Dalam kereta kini jam ke dia tu berantu jalai. Benda mulai ke diri Rindur Gawa. Harap ke kita berjimat. Harap ke kita megak datai berendur ke dituju kita engau likun lemai tu. Oh, jadi tu berkaul engau uji bakat dalam talian tau ke uji bakat online Bintang P. Ramli Zon Sarawak 2026 kalai engkanya kita bisik pengelandi berlagu kini ke bisik munyi bakal seniman P. Ramli tahu anang lepas keperluan kita tahu engkau uji bakat tu tak ke audition Bintang P. Ramli Zon Sarawak 2026. Jadi kita kekak engkau begitu atau anjung peminta kita yang tadi berengkah hari 22 hari bulan 6 2026 tu tadi nyentuh ngagai 20 hari bulan 7 2026. Jadi kita ke dipinta lebih lagi kita ke lelaki lelaki ajak meh ke laban tu uji bakat Bintang P. Ramli. Kita ke umur 18 tahun yang untuk ngagai 60 tahun pemega nak kalak nyadi nak kalak champion abah kemuncak Bintang P. Ramli. Sebab tu kita dipinta ngerikut video kita ke belagu ngena horizontal jadi kita tentu ke nyawa kita terang didinga manah didinga lebuh kita ke ngerikut video kita ke benua belagu. Jadi record kita yang tadi ngena format MOV out lalu udah tembuk kita ngerikut tau anjung tau kirim kita video kita ke belagunya bah Facebook ngena lalu hashtag kita hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching kelimpah hari kita ke tag buat Facebook section TV RTM Kuching atau ke kita tahu nganjung videonya tadi ngagai email.

sectiontvkucing@gmail.com. Kita dia dipinta madah ke nama, diri empu, umur, engkau nombor telefon serta address andur kita diau au nya meh. Cara kita ke dekat engkau uji bakat atau ke audition ngena online bintang P. Ramli Zon Sarawak 2026 au. Okey, lalu kelima harinya megak peningat tu megak dekat berkongsi ngau kita berkawal ngau gaya hari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi kalai engkanya bisa sekedar kita tu tadi ke diau di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betun Seri Kasi Ibu Mukah Kapit Bintulu Miri ngau Limbang engkau bisa ngasai takeng kenya di menua kita hujan serta ribut bak nur kita. Lalu mau ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila di pelabat hujan bas kedat nur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Enggau Limbang. Jadi gaya gelombang tasik berpeninggi 0.5 nyentuh angka 1 meter. Lalu angin berpuput dari barat-barat laut ngau penglaju 10 nyentuh angka 20 kilometer sejam. Begitu ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Terus berlayar kami buat YFM pukul 5.30 tu lagi. Dek kita sama mendiang ke tanduk leman berita pukul lain kau Mister Melangi serta ngujung ke rentak ngalih hari-hari tu pukul lain aku ni si tambuh mentau ke isi tu lagu hari Kestelo Jawi merenang kita ber rentak ngalih hari joget terlentang tungkup YFM rentak ngalih hari.

0: Hei, pedih nak palak. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak untuk ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai FM.
3: Wakaf 2026 hari 3, 1 hari bulan 7 2026, round of 32, Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari, live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden, live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA, hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Lalu bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Maka selama ke minggu tu aku dah time ke kita 5 itik gig cerita. Udah ada gemporok aku. Kita udah sedia bersenam kuyo. Nanti kita udah bersedia. Mau puak mai kita tengok 5 itik cerita kita ke sekali tu ya. Cerita kita ke terubah. Aku dekat ngenang senentang semua salah lelaki. Nadai kalau betul, nadai kalau ngenak kita ke lelaki tu tadi. Jadi dalam cerita tu, aku dekat mai kita sama-sama berunding. Siapa salah dalam cerita tu? Tang cerita tu nama ya, semua salah lelaki. Jadi peningat dalam cerita kita ke sekali tu ya. Aku dekat ngenang nasib siko lelaki bernama Vojin Kuzik. Dari mana Bosnia, Dedin. Nah, Bosnia Herzegovina, Dedin. Ayak kita ke bernama Vojin tu. Ya, udah nak tanah tinggi. Ha? Ketegal bini ya. Hari subak-subak sedoi jadi. Suah nak puas hati. Suah nak terbantu hati ngau pengawak kedai kerja ya. Mimit-mimit salah. Mimit-mimit nak kena. Mimit-mimit nak betul. Hah, dah. Kuakik kita tu. Jadi bisik siti arinya nama kebuaya nyunak tanah tegi hadinga kita. Jadi bini itu tadi peringal suah sebenang ngegaya. Ai lalak mak kutu. Ko bini yang medah ngegay Vojin tu peringal. Si dengar dek. Ko bini ya nama utai. Ko ayak kita tu. Dek tu nanti ko berjaku. Nah dek dengar utai ko aku. Ko bini yang peringal. Nah nama utainya dek suluk. Pedak rumah kita tu. Nanti aku kak berguna ke panas. Panas datai angkat aris piat nyin. Udahnya tadi angkat garis piatnya, angkat garis piat tu. Tak nak ada ngenak betul panas tu. Uji dengan dulu kenya. Kau yang mendah gaya laki ya peningan. Ngagai ayak kita bernama Vojin tu. Nya yang mendah. Nai solo. Kau begini aku kak ngadu ke mata panas. Nanti yang angkat tongak dia angkat. Mereka kini aku kak ngasuh yang angkat benda bukai. Kau ayak kita tu tadi. Eh aku nak peduli. Dei nak tahu nak ngaturnya. Nak tahan aku celap menua kita di tu. Aku berguna ke penan ni, ke berjembi, ke gari. Ni ke berjembi ku tu buka lagi. Ku bini apa ni ngah. Hah dah tu sate apa ni ngah. Berundiang-berundiang ayak kita tu. Dalam tempoh 6 tahun. Nah dengar kita tempoh 6 tahun. Ngau duit 15,000 euro. Boleh ngagi duit kita tadi kira 70,000 ringgit duit kita. Serta sebuah enjin motosikal mit. Dia ada hayak kita bernama Vojin Kuzik tu tadi peningal. Ya udah ngadu ke rumah ya. Berkeni ngadu ke rumah tadi. Dadu yang mana-mana rumahnya udah dia tangguang dia angkat. Mana-mana ngena keren apa semua. Dia gagak ke puli baru ada den. Dia pasang ke injin motosikal. Nanti injinnya tadi dihidup ke tadi. Rumahnya tadi nemu berpusin 360 degree. Dalam tempoh 6 tahun ngau duit 70,000 ringgit. Akik kita ke bernama Vojin Kuzik tu tadi peningal mujur nukar rumah ya ukan tap lagi rumah nemu berpusing atas puli. Bini yang bernama Lubika. Jadi bok kita tahu suah mutap nak ngetung-ngetungnya mata dek ketegal nak tulis ke mata panas. Kak guna mata panas berketuk nak uliah. Kak berjumpai ke gari nak uliahnya ayam mutap. Nyak macara ya kita Vojin Kuzik tu tadi ngatur rumahnya. Dia pasang ke injin, dia pasang ke belting, rumahnya berpusing. Hanya tau kau ya. Rumah tu nanti dia kak ngambil mata panas hadap ke kita. Tekan dia injin tu, rumah tu tadi dekat berpusing lalu nungak mata panas angkat. Puas hati kena dia tu. Kau, ya nanya ngai bini peningat. Uji tu berketuk hari subak dia gagal. Dia nak aku megak terkau berketuk. Kau bini peningat. Ini nak semua salah laki. Panas salah angkat. Laki gak salah. Nak boleh berjembui ke garik. Kita laki gak salah. Dini maya kita tu betul. Jadinya tadi peningat ya. Ia akan agak rumahnya tadi. Udah untung ke sedua ya tadi. Bini nyun ada itu mutap lagi. Nanti mutap pun terbuka. Ia itu mutap. Berenu. Nak tahu itu mutap. Laban semua salah laki. Laban buat menua Bosnia ada din. Ia nitih musim yang pun. Besik maya mata panas angkat aris piak tu. Aris piaknya yang kena sedak ya. Berguna ke mata panas. Kena berjemui ke garis. Lama menuanya menua celap. Besik salju. Besik maya ya celap-celap. Amai-amai. Tajak pernah dia salju. Hanya mutai kenyadi. Bak menua Bosnia Dedin. Semua yang salah laki. Mata panas salah angkat. Laki magang salah. Bakal kita itu tadi kengatur mata panahnya angkat. Ya. Kita lengkap leman berita kita keterubahnya. Kita mansang lagi menuhunan di China, Dedin. Aku dekat ngenang orang bertemu pangan hidup.
tahu ke nama aja aku rekomendasi itu jodoh menyukurang ya. Aku dekat ngenang senteng bertemu ngopangan diri ke Tegal penusah babadi. Eksiden. Nah, ketiga eksiden nyak meh seduai lalu jadi melaki bini. Cerita dari menua China untuk pendengar ya. Sikut lelaki bernama Lee. Ayak kita bernama Lee tu tadi. Nak sengaja yang lantak sikut induk terbenung. Ngenak motosikal. Motosikal kemin. Motosikal baterainya. Dia kena induk tu. Ya. Amoy tu tadi dilantak. Ya lu labu. Terjelepik lah amoy tu labu. Bisik bakal bakaki. Jadi, lelaki bernama Lee tu tadi. Sino yang benda induknya. Poh kasih induknya kau ya. Benda induknya tu terap tertingkap. Nyebab belat induknya dilantak ya. Nak sengaja. Okey sengaja aja. Nak sengaja. Mansang ni kayak peningal. Maka kau cerita-cerita kepada kita eh. Tanggung induknya mata bertemu mata. Senyum bertemu senyum. Tanya apa induknya ngeringiak. Ngenat ke pemandia saya. Tang matanya tadi udah bercerita. Udah sama namanya bisik letriak pansut. Karannya, kilatnya udah pansut. Entara sedua ya. Jadi ia pun main induknya ke hospital. Okey pi aja. Okey dia baik-baik ke hospital pi aja induk tu. Datang dia dia pengaduan ya induk tu. Tiap-tiap hari lelaki bernama Lee tu mengundang induknya. Nama berita dek agi pedia saya dek kini sebuah baik gig lah dia tu. Nak makan pelama. Pelama pedia sama main kaki ku. Ku induknya peninggal lebak kenyot terap dia lah bunyot keluso. Pelapa tuang baik lah buah dia. Derusok kereta lelaki bernama Lee tu. Jadi benar apa yang dibuat? Dibuat ni induk nya ada baca ke buku cerita, ada baik ke bungai, ada baik ke mayo macam kue, pau, macam-macam ada baik ya, ada baik ke bungai, ada baik ke tahu. Di ini nak induk tu nyo ngasai kediri dijaga di buan mana-mana. Jadi bisik di situ hari pendengar. Jeng jeng jeng. Lelaki tu benung yang buat upis. Benung kat mansang lagi induknya. Kat ngebas induknya. Dia ada memunyi mesej ya. Dia lalu dia baca ya mesejnya pendengar. Jadi bisik utai ditulis ya. Kita akan nemu nama tau ya. Utai ditulis. Udah ditranslate. Udah dikaliah kaku dalam jakuk kita iban. Ya jakuk Cina. Tang udah kaliah aku dalam jakuk iban. Ketau munyi udah dikaliah. Hau. Aku mendak nuan. Bamai-mai dekat mendak aku gerai. Ngibuan aku serta maik kaku kue kena kerinduk aku kue induk tu peningah ke satu jackpot satu kedua lagi jakuk ya nyalai aku amai maik kak kenuan tik nuan benda usik pangan akai nak ngira berapa umur nuan aku sigit empu nuan ke nanti jakuk nyoda singgah banyak kena disebut tau ke dalam mesej peningah udah punya ikan udah makai ginti nada boleh lepas. Jadi tanya induknya peningah nyiwa, mubuah, melunggang, nyalin, ngiri, muar. Semua saya tinggal dengan lelakinya peningah. Tang bedau, lelaki bernama Lee bedau. Oh bedau, anak gue dulu gentleman deh, taat ku dulu hati. Anak memandang kita, iya kak, kak induknya. Tang yang ngai berluba-luba, ngai teguran ngapa, madah ke diri. Iya pun kak induknya, anak jual mahal mimin au. Ya, bedau kak mantai ke belum sigak ya. Dumpa umpan dulu, maka kita kakak ngintai umpan dulu. Baru undang datai dia ke medak ya. Sekali ni bar jala, bisik kelawak seminggu. Udahnya peningal medak induknya nyawa mai-mai. Bapak wad pengerinduk bayar peningal. Baru lima dah untuk pihak aku ya. Nuan kak gak kaku aku pun. Nadai gak pangan, bahrama tua medak wayang. Maya medak wayang lagi tua lalu berjakuk ngopangan diri berkeni yang mai kena asai hati tua. Udah, nyak mencerita ya pendengar. Ke Tegal babadi yang tadi udah tu anak kita senekat ti ngelantai repetisi jalan dan ke Tegal ke ngiga pangan. Leman berita kita kedua ke sekali tu. Masang lagi leman berita ketiga. Agi bawa menua China dia. Dia bawa Sichuan di menua China dia. Kisah nupik jelur. Kita rindu nupik jelur. Apakah nupik mayau. Nupik ukui bisik. Bisik orangnya tadi rindu nupik manu. Aku rindu nupik manu. Tak jatuh berbedau. Nupik ngut. Nupik capi. Nupik kami rindu. Kau nupik jelur tu. Aku pergi ingat keliak. Kami pelik polis batu satu bintulu. Ni yang apa ingin yang indah aku. Nupik serati. Nupik borong acang. Nupik manuak sabuang, nupik manuak karan, bisik. Bisik nupiknya kami keliak. Nyak kebuah tadi kami jarang beli manuak. Laban kak makai manuak, manuak sayat. Dek kak makai ngut, aku bunuh dek. Jadi buat Sichuan China dia peningat. Oh, mah balat gitu. Kalau luka betupik ke jelur.
Dini yang nupik jelo. Dia nampak beranda rumah apartmen ada dia. Nama tu tupik. Nanti lagi nupik mayau. Nupik manu aku boleh terima aku. Capi tupik ya bak beranda. Siapa amin ayak kita tu. Jadi ayak kita tu bernama Ah Kong. Kebenaran peninggal. Sida ya tu tadi dipindah korang hari menua pesisiannya. Pindah korang lagi ke negeri. Laban menua pesisian dan udah dekat kemansang ke perintah. Dambil perintah tanah. Sida ada bayar pampas seluruh diberi apartmen. Ya tu tadi umur hidup dengan segi dia oba rumah tanah kebun. Dah suah hari dia oba apartmen. Itu sahti itu dah berkini. Metuk. Kau aku tu terlebak nupik capi. Nupik berdewas. Nupik serati. Nupik manuak berkini. Metuk. Kau ya. Tu sah tadi apa dengar? Nak muka-muka hari sitiknya tadi. Kira ke nadai nyak me tu tadi tak mai hati diri me. Ngan jadi nak tu kau aku tu terlebak betupik ke jelo. Tak ada baik ya pendengar. Tujuh ikut anak capi. Dah baik aku nak nemu berkini cara yang baik. Nama kebuah orang nak terpedak ke yang baik. Engkanya maya orang tinduk tengah malam dini hari mabuk gini. Ya berbaik kan nak capinya. Baik nak leh baik nikik ke rumah ya. Nemu kita balkoni beranda kena kita berjembui gari intik baru rumah apartmennya. Dia maya nupik nyengkah kia tanah. Engkah kia tempat air. Engkah kia paluang pemakainya. Dia maya nupik capinya peningat. Anak capi tujuh ikut anak capinya. Nama dia peningat. Hari keterubah nada nama-nama. Hari keduanya seminggu dahnya orang pecapuah begau. Nama kebuah bau taik capi. Kai main-main nanti kita nak kelan siwam ya. Tak sigi bau airnya. Air pemirak terkurak kita nya kemakai kangkuangnya. Balat gerinya 10 kali erinya. Nyo nempuah sebelahnya. Nyo begau orang bapak men dia. Pansuat orang sepiak. Oh sano, bisa non siom bau tu. Aku li tadi aku nyunan tu leh makai ku tu akai. Nama tu. Payup jamban siapa maka pecah tu ku sida ya pendinga. Aman sangin tu risiko. Oh sano, bisa siom tu deh. Bisa ke hari kemari aku siom tu. Nak dapat makai tu pedih ni doang tu. Saya cari ya. Kau ini tuanya peningat. Begau-begau sedaknya. Jadi bisa si kau ini tuanya tadi. Dia berimai dengan tuanya. Tadi ya terpedak. Namanya bakal kena capi bab belakang beranda rumah kong nyok kau ya. Alu mansang orang kia cik amai bisa. Sidak pen ngangau upis ke berkuasa ke ngujuang ke ayak kita tu pen dasuah orang namanya ngeluar ke capi. Alu damik orang capinya derampas orang anak capi tujuh ikut ke dinang nyok tadi. Macam-macamnya macam tadi ya. Kelebih lagi kita ke dia berumah tinggi tu. Banyak kena dia ber flat, kondo, apartment kini. Atau ke rumah ke tinggi-tinggi muka konya. Ni buah lengau tupik ke jelo. Kena tu sah. Nanti mayau. Anang gig mayau. Nanti dah birak bandu orang. Kita tahu di sama orang tau. Bisik dalam menundang PBT. Upis perintah lokal. Nanti nyemak jelo tupik kita tadi. Birak sengapa nur. Orang komplain kita tahu di sama orang. Okay, dai. Uji kita belalak dulu. Oh, kita belalak dulu. Kita lantang kati dulu. Nyendia ke diri ni dengan Leman Berita. Dua itik daging Leman Berita. Sepengudah lagu tu lagi. Oh, kita berperinang dulu.

Kita mansang buat round kedua program Leman Berita kita ke minggu untuk pendengar. Kita terus ke senaman koyok kita ke pagi itu. Ianya ngau dua itik gi cerita. Nanti kita sudah bersedia aram kita nyambung senaman kita ke pagi itu. Agi mengkang buat menua China dan dia nyanya di menua Shenzhen. Salah nolari itu. Aku ngenang nasib sikut lelaki salah nolari. Ya tu tadi, pengawak kena kerja tadi. Ya udah nyawing, udah naban ke handphone siko induk batisi jalai dia. Lelaki itu tadi. Jadi bernama Chang, berumur 38 tahun. Nama makebuah yang naban ke telefon induk tu. Dengar kita. Ya tu, ni tiap ke cerita. Lelaki bernama Chang tu ngau bala kaban ni hari di nari menua pesisir di hari inti gias menua China di Shenzhen dok ninga datai ke kanang negeri laban dekat ngigak kerja bebaik bala kaban nama no ngau Chang ke nane ka ngau kami gawa ba kanang negeri na nama aku tu kene aku tu ka ma ko tu kana ninga jua beneng ni nya mana gawa tapi na nama kene tu ngau kami aja me. Kau bila kawan ni peningal. Ngau kami aja dek. Bisi kerja dan gaji rumah ya. Gapi apa ma. Kena kita ngintu tombro Cina lah. Kau bila kawan ni peningal. Barangnya menganti aku. Kita nganti kuna beradu. Nurun. Mesti tak peningal. Datai dia dia. Beribu ikut mesti tak ke mansang peningal. Okay semina. Hari menua sedak cangnya aja. Hari menua bukai pun sama datai ngagai bandaraya di Shenzhen. Dia peningal laban dekat ngigak kerja. Maka kita di Kuching dia tahu. Kami di Kuching dia tahu. Kita hari bintulu, hari sibu, hari suang, hari kapit. Datai Kuching ngigak kerja. Sama meh orang tahu. Tang sidak cang tu sekaban punya datai nyusah lai sepinggang punya ku cerita piramli duit genak mayuah debai ya genak nemu tai ulu ili bambna senjen ke ngujuang ke dalam timpuh seminggu duit bekal ya udah habis nyunak makai nyunak semua ke ngujuang ya nyatari peningan lapar mamai nyu petir utai pedak lapa perut nyu lapar nyu bergeriwak de macam-macam utai derung dia bekeni matau tu sah mai kata ya abang menua ratau kau ya peningan aku lelaki itu. Jadi pada ya telefon Indo siko belum beranau Indo Cina siko betisinya tadi agi biar Indo tu beranau ngebala kabano lagi dengan biar aku deh itu aku nganti lama aku nganti kai lama mai ku Indo tu nganti dengar alu mansang ya kia lelaki bernama Chang tu tadi mansang yang ngagi Indo kia alu runtuan ya alu tabaan ke telefon Indo nya ke benuang bejakau nya alu belanak lenak ya Indo nya alu rawah ngagai ya re belakang apa tu luang tu luang nyen yang naban ke telefon aku habis telefon aku lagi deh ku Indo nya peningal Chang benar me ya Belanda tak Belanda eh nantu laju laban nama kebuah beteri nyudah kak bis laban nyukak seminggu udah seminggu kaban nak makai kau juang kayaknya tadi pingan nak nemu diri Belanda landak landak nak nemu meh palak dulu palak sungkur kaki dulu kaki asur kau juang kayak tamak ngagai balai polis ukai lari ku bukai tamak ngagai balai polis kenan muku yang kumah ya namanya tadi tamak kaya lu pedak bala pulih bala mayu amrati kaya inuknya lu berpadang ke pulih ya nyanaban ke telefon aku nama deh lalu diterkam bala pulih dia ya lebuah depan si orang nasi amai ngakuan ya peningat aku tu minta ampun tuan ke lapan tu perluat ketuknya aku nyucuri ke telefon kan terjual aku kayaknya abang tadi peringat utai kenyadi bacang berumur 38 tahun ya dekat di dawa abang penyalah ngencuri ketegalnya abang tadi dah baik orang gawak ke negeri nadai boleh kerja nadai orang ada kelala ke ngujuang kayaknya tadi kak pendak duit nadai taban ke telepon tangnya abang tadi salah nolari salah singkang tamak ke belah polis udah mi ada dia ada pelawak ke belah polis okay, kita mansang ke Leman Berita kita ke penudi sekali itu. Leman Berita ke Nyadi di Terengganu. Kaya gini yang lalu Leman Berita. Tang aku dekat ngenang senentang darah. Darah. Kita nemu darah kita bangsa nama. Makanku AB plus. AB campur. Habis itu sekedar orang yang tarik darah bangsa A, bangsa B, AB campur, darah bangsa O. Macam-macam bangsa darah. Tang nemu kena kita pengar. Dalam dunia tu mayuh lagi bangsa darah kebukai. Ukai semina mayuh lagi kebukai yang tadi. Dalam dunia tu nak mayuh orang ngembuan darah bahasanya tang darahnya bisi. Bisi ke dekat de tusi ko tu semina 50 ikut orang di serata dunia tu ya ke bisi darah bangsanya. Nama darah bangsanya. Nyak Mexico Indo di Terengganu di peninggal bernasib
Benasib ko akunya tadi la bentara setiap 6 juta iko orang siko orang aja bisik darah bangsanya. Ianya darah ia kena kumara RH0. Ha, darahnya tadi ya. Jadi Indo tu tadi ngembuan darah kena kumai sida the golden blood. Darah emas korang ya. Okey darah ya kalau emas nak darah merah tang darahnya tadi kelalu berga. Siko ari 6 juta iko orang di serata dunia bisik ngebuan darah bangsanya. Nya kebuah ya. Nitiah kepan siap peninga ya. Darah bangsa tu seminak di kembuan siko ari 6 juta iko orang ya. Nya menye kaku ari puan tadi. Ke ngujuang ke Indo ke berumur 29 tahun tu. Nya di siko ari 50 iko orang di serata dunia kita tu. Ke ngebuan darah bangsa RH0 NULL nya tadi. Jarang darah bangsa tu. Kelalu jarang. Terima kasih Ramli. Jarang-jarang. Kadang-kadang kita tertemu kurang bangsanya. Jadi darah tu peninga kelimpah hari darah bangsa RH0-nya nemu ndak kita bisik siti gig darah de kumbai sida darah Bombay, darah Bombay, darah India. Kalau aku bisik kita di tu ya. Laban nama ku buah darah bangsa India tu ni tiak cerita. Ditemu siku doktor ari Bombay dalam tahun 1952 sebab darahnya de kumbai orang darah Bombay tau ke darah HH tau ke darah double O. Doktor tu tadi tertemu ya. Jadi setiap 1000 siko orang bisik darah bangsanya. Tang jarang bagi tadi tu. Ba India ada dan darah bangsa Bombaynya. Bisik de kembuan orang. Jadi peningan darah RH0 tu tadi ke de kembuan Indo ke hari Terengganu tu tadi ya. Nang uliah diterima semua bangsa orang ke nerima darah nah. Orang A, orang B, AB plus, orang O semua tahu nerima darah hari Indo tu tadi ya, darah RH0 tu tadi. Laban darahnya aku sida ya, nada yang ngembuan antigen. Laban antigen tu nanti bisi sekedar darah nolak ya, nak boleh masuk. Nak boleh sebarang darahnya. O boleh merik darah ngegi orang bukai. Tang O nak boleh nerima darah orang bukai. Ngai nak O berterima dia. Kenyak ya tadi, darah kebangsa tu. Jadi, tang penanggul kebangsa tu, nanti nyemak ya, bisi berdarah, bisi teliah apa semua berguna ke darah. Nak tahu nak ngiga orang sama darah bekenya. Labai yang nak boleh nerima darah kebukanya ke pemedia Zaman Satu. Jadinya mentari peningal. Siti penemu, Siti cerita aku dah baik dengan kita. Keminggu tu terima kasih dengan kita. Aku dah bergelang aku dalam program Laman Berita. Aku yang Demen Langi. Mari bisa terima kasih dengan kita. Bertemu baru, kita minggu baru. Wow. Kita bersenam baru minggu kebukanya lah. Jadinya menjuluk hati kita ketahuan tu. Tiap minggu kita bersenam. Nak bersenam tu buah bersenam kuyuk. Pamam eh. Mumpuklah aku minggu tu. Bye-bye. Hari aku ngagih kita pinggah semua. Bye-bye.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: ATC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami suba na. Nak mu nak utang nak lusian nak kaura dia to apo dan mu. Jadi kupurnya 2 g ya, teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Ku mai marnya kemar du. Bisa ga kupua ke merah ni. Jot pakoyo tu apa apa nak nak ulah mai mu. Nu nak anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba kuno ku jako 15 ringgit semua sekuta. Maru du suba setiap mulut kami to. Daun mana? Daun pertas. Ya ga pertas tu. Penuh penjaku suba daun pertas lah banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak. Dia gemisi kutek yang punya. Sekuteknya suba 2 ringgit lebih. Marmnya mar. Nya kena micu mulut.
0: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Pegulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang menggak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sabuak batang.
1: Okay.
4: Okay, ya.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.
5: Sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
6: Sarawak, Borneo, more to discover.
7: Lagu-lagu bangsa kita,
8: ini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa FM.
7: Segulai sejarah.

0: Bulaga. Bulaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Rajai Bak Dada di Keranjai Semayang. Lagi hari Sylvester Mungkal Sada Lemai. Kita lemai hari 2 untuk peninga hari ke pendudi bulan 6 2026. Selamat lemai semua, serta selamat bertemu baru bawa kita ke lemai tu. Ken Michael Bak Konti YFM lemai tu gulaga kita bak pengelama kurang lebih 3 jam tu nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngelalu ke semua bala kita nak kira dinia lain duar kita bekani cara kemendiang ke kami nama pengawak digagak kita jam dia tu. Ngarap ke semua bala kita yang tadi ngebuat nanti ya ke lantang lemai tu terjapat jangkanya bisik pengawak ya ke pintemu digagak kita ya ke ngerja utai dia tu alalang pintemu agi bandur kita ya ke gawak nanti agi tubah pengawaknya tau tampung baru ga sari pagi lah kita ya laban nanti di kira pengawak kita yang tadi nang nak nemu habis ya bisik belama utai ya ke digagak bisik aja utai ya ke dekat di kerja kita ya meh sagi-agi tulang kita itu tadi dapat saginya meh tubuh tu kebuat ngerja pengawak nak nemu habis-habis kita ke kawak di UPS tembuk pengawak di UPS dah tadi di rumah nyau ngerja utai di rumah gak tanggung pengawak kita ya ke nyadi anak nyadi apai nyadi nai dan segi bisik ungkup ke diri empu magang. Terima kasih milih kami bawa FM lemai tu peninga bakal selama lemai tu kita ada kemudian ke berita hari miri bak hello why biri dah lepas tu mayuh lagu dah ditusun lemai tu kena berinang bala kita anak bindah ke bukai begulengu kami bawa sada lemai opin ninga ke berita hari biri tu Roger Nuan di Ambu bak sada lemai YFM.

0: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami YFM Iban.
3: Sada lemai YFM.

0: aku Daina Shini. Terima kasih lebih milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6.15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bawa hello Y Miri kita ke lemai tu. Mai ke kita berita ke udah nyadi, ya ke benua nyadi. Ngau berita ke pemaduk baru, ya ke dekat nyadi. Adap ke utara Sarawak. Jadi sehari itu, bahari ke penudi dalam bulan 6, kita bergulai bahawa awak hilu wai miri. Nyo nak berasai peningai, ya. Jadi pergilah kita nyau nyingkang ngagai bulan 7. Jadi ke terubah itu, pampang teratak kasih tok nan miri, dia tu beroperation. Bah premis baru dikena ngenegap ke sukung pengelantang ngau pengibuh ngagai sidak ke bisik penyakit HIV di pelilih menua utara Sarawak. Sampai menteri dah ketemuai industri kreatif dengan seni pemerintang Dato Sebastian Ting Chiu Yu marah kawah palannya okey semina nur ngenduh haja tanya di rumah tim merik pengadang pengelantang ngau suku ngagai sidak ti berguna ke bantu ia megak minta community muai stigma ngagai orang ke napi HIV laban pemansang bak pengawak berubat dia tu ngasuh sidak oleh hidup berpengerai serta buah kualiti Dato Sebastian mansuk ke jakonya lebuh ke berjadi pengerami premis baru teratak kasih tonan pampa miri ngau pengerami ngilai bidai. Ya megak merik besai terima kasih ngagai niang pehen Sri Adanan Satim tau ke tonan ngau binia datin petinggi Dato Amar Jamilah Anu ketega jasa seduaya ngetan ke pengelantang peniau rakyat Sarawak kelebih hagi individu ke bisik penyakit HIV. Yang ngarap ke bala staf ngau volunteer terus merek servis ngawati telurus ngambil ke teratak kasih tonan mengkelnya di palan timai pengelantang pengasih ngau pengadang ngagai orang ke dia. Ngau yang ngagai berita kita ke situ tu pelajar nyari pelasar ke pemadu berguna dikena ngubah penghidup jemahila lalu gaya penghidup tiba pengerai terus dikemerat ke kena nempak mensiati produktif. Jadi perkara itu dikemerat ke Sapin Menteri Dagat Muai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Yang Berhormat Dato Sebastian lebuh menjadi pengerami nyuak ke anugerah kecemerlangan akademik ungkup anak Kaban Ngau Kaban Kelab Sosial Miri FM serta projek ngangkat ke pemanah kod Pickleball ATM Miri Koyah pengawak ngaku penyulut dalam akademik ngau co-curriculum oleh merangsang bala anak ngamik ke terus mujur seraya berterima kasih ke jasa apa inai ti nyengula ke sidak. Bapengeraminya 16 siko anak Kaban Kelab Sosial Miri FM ngau siko staf ATM Miri nerima insentif pelajar ngau co-curriculum 2025 sepenyampau RM2,500. Yang megak merik RM5,000 untuk projek ngangkat ke pemanah kod Pickleball Pasar 2 serta berjalan

0: Pengawak muka gelangannya ngau masuk paket pickleball Rino Ati begulai ngau stop Ati Emiri. Lalu kita ke ni ya. Selama lemah dengan bala peningkat kita ke diau di Saih ngau megak ni ya. Pengerami ngilang bidai zon ni ya ngau Saih 2026 mudahnya di Kelai Penegap Nyerakup Komuniti Pupur Raban Bangsa di Sarawak lebuh adat ngau main asal terus diintu ngau cukup ramai. Kaban Kunsen Negeri aduan berkenu Dato Haji Rozi Yunus madah ke penegap Sarawak enya ulah berbahasa ke pangandiri serta angkun ke penyelai budaya ngau calai pengarap ke nyali pelasar pemain ngau penyulut menua tu. Koya rakyat patut terus ngetan ke penyerakup lalu anak mudah terpejuah ngau elemen titau ngeruka pengelantang laban penyerakupnya reta di pemadu berga. Rosi Mega muji penatai lebih 1,000 ikut peranak menuanya tinya di tanda semangat kerjasama ngau penyerakup komuniti di Sonia ngau saya yang harap ke pengerami bakanya dekat terus nyari pelasar dikena ngerapit ke kau hati nerenak ke penyerakup serta ngetan ke pesaka main asal Sarawak. Sama bisa datai sapin Menteri Luar Malaysia ke Megak Kaban Parlimen Sibuti Dato' Lukan Isman Awang Sauni. Agi Megak ngenang pengerami Gilem Bidai. Pengerami Gilem Bidai gawai daya Dun in 72 Lambir 2026 nyadi ke pelasar dikena ngenegap ke penyerakup komuniti bak sitatnya. Bak teks Jako Sapit Premier Dato Ahmad Aglas Ugah tidi baca Dato Gerawat Gala Perintah Sarawak udah ngemenar ke 52 projek jalai berungkus 17 juta ngau 6 projek jematan mit berungkus 1.8 juta bak Dun in 72 Lambir. Hari semua projeknya 28 udah tembok lalu ke Bukai agi benung di Pecalaika. Pengeraminya ke diatur kena 24,006 tu tadi di Miri degulo urung 800 ikut temuai hari 52 buah rumah panjai yang kaum komuniti Melayu. Mayuh macam pengerami diatur bakal ngajat gena pampat ngetas ranyai ngau meka peket ratu kebaya ini orang. Pengeraminya dipenyali Dato' Gerawat Gala ngari ke Dato' Ahmad Aglas Ugambas serta meka yang berhormat Dato' Dr. Ripin Laman kelalunya di Komiti Pengatur Pengerami Ngilem Bidai Gawai Dun N72 Lambir 2026. Berbaiknya Dato' Ahmad Aglas meka ngemenar ke agih belanja RM30,000 dikena ngemujur ke pengerami Ngilem Bidai Gawai Daya Dun N72 Lambir 2026. Kita terbaik ngagai pelilih menua telah usan. Selama lamai ngagai bala peningah kita di Ulu Baram, pejabat daerah telah usan, begulai ngau indo upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawak meresa senapang patah tau ke senyata api ungkup sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke diregister di pelilih menua telah usan. Pengawak tu dekat di pejalai ke kena 1 ngagai 2 hari bulan Julai 2026 hari 3 ngagai 4 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bak pejabat daerah telah usan. Semua orang ke ngempu senapan patah dipinta mai buat lesen asal ngau senyata api mai pengawak meresa tu eh. Jadi orang ke ngempu lesen nak dikemenar ke nganjung pengari ngari ke sida. Semua ungkus pejalai ngau ungkus bakau ngau pengawak meresa senyata api kitanya ditanggung orang kengempu senyata apinya empu. Jadi penerang kesilik kita tahu telefon dengan pejabat daerah telah usan kena lumur 085-77-9422. Jadi berita ke penudi kena ngujung ke Hilawai Miri ke lemai tu peningah mai kita ningah ke promo tu.
1: Baram Rikata 2026 Marudi datai baru 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lumba dengan pengerami terdekat diatur bakal perahu kayu, ngau speedboard, pekin perahu berias, konsert pepaduan. Malam pepaduan ngau pekin Ratu Baram Regatta 2026. Bercalai bebala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh, pekin bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Baru ni. Bum pekin rumah perahu kayu ngau speedboard tau diambil bang pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan 2. 23 hingga 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi.
0: Jadi promo Baram Regatta 2026 tadi peningah ngujung ke Hilawai Miri ke lemah itu pulai baru ngagai Ken Mike Bawa Wi-Fi Kucing. Selamat lemai. Bye-bye.
2: Ya, terima kasih. Abang Najimbat dari Wi-Fi Miri Lemai Toba. Hello, Wai. Bekas lama berkongsi sekedar di berita. Ngau pihak megah pengerami atur pengawak ke di pejalai ke. Bawa pilih menua kita di Miri. Din. Selamat lemai gagai peninggal kita di Miri Lemai Tok. Menyangka sekedar kita ya ke bisi pejalai ngelantang ke hati ketebian tasik ke Tanjung Lubang kini. Bayam pemanah rampak menua bertebian tasik berjimat. Hari kita ya ke bermain TCI di berbaik ke balana berbaik ke diri sebilik pedak perhati ke mana jaga pengelikun dirimpu nama pengawak kita bertebian tasik lemah itu seminar berjalan kini breeze walk jogging main gudi main basikal macam-macam pengawak ya ke dikumbai kita yang tadi recreation berpanggai pengerindu tahu ke penelebak kita siku-siku au udah lepas tu lagi peninggal macam sekedar pesan berat ya ke bisa diterima kami bawa FM dan sebenarnya tu lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari udah lepas tu lagi bagaimana kita bisa lagu hari Reiki Hujan ngau Carol D pengerindu asal menua kenyalang semua tu bawa sadar lemai bawa FM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France ngelaban Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: dengarkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya Sarita hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Kemudian ya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Baca pesan ia ke bisik diterima kami bawa YFM, bawa email serta mega WhatsApp dia konti. Kalau pesan ia terubah tu pesan data dari lembah anak anyuak. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan bawa sepemanjai jalan yang kamu pakan. Kaban belayan bawa lubuh besar yang taya serintung pedanum, jalan tubai buah pedanum. Kaban belayan bawa nangga balut julau. Kaban belayan bawa sepemanjai jalan Shin Yang pakan. Sepemanjai jalan wak pakan gau semua kaban belayan mukai kena oleh disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah anyu anak dingun dan nadai. Tengah malam 30 hari bulan 6 2026. Niang tu dekat di Intu Balamayu. Lemai hari 4 2 bulan 7 2026 bak rumah Roslin Intang. Batu 2.5 Sungai Lium. Jalan tabai pakan. Lalu di Anjung. Pagi hari 5, 3 hari bulan 7 tahun 2026. Pesan tindakan kenyap, pesan pemati datang dari Joseph James Victor. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan bak kampung Tanjung, Singai Bau, kaban belayan di Seri Aman, Miri, Kuching, kaban belayan bak Sungai Besai Pantuk, Banting, Lingga, ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Durdiau. Ya, kebisik ninggal ke pesan. Pesan tu madah ke pemati Francisca Gata anak Junit. Tau ke inai James Victor Cimbul. Tau ke bini niang ex Corporal Victor Cimbul. Kena 30 hari bulan 6 tahun 2026 bak Spital Miri. Niang tu dekat di Intu bak Benevolent Society Semanggang. Tau ke rumah kunci Jalai Brayun. Kena 30 hari bulan 6 agai 3 hari bulan 7 2026. Lalu dekat Desengai malam 2 hari bulan 7, Dianjung 3 hari bulan 7 2026, Kepenam Sutung Seri Aman. Ini semua kaban belayan di Tesau datai magang ngagai Benevolent Society Semanggang tau ke rumah kunci Jalai Brayun ngau ngintu pemati Francisca Gata anak Junit tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke bini niang ex-corporal Victor Cimbul tu. Penerang ya ke silia tau telefon bertanya ngagai John 012-851-8303 tau ke Joseph 019-846-8163. Pesan ni tenangkan kenyap, pesan ngetas ulit ke sekali tu. Nuju semua kaban belayan bak nangan sawi batang rajang, kaban belayan bak sungai Kuyan Asap Belaga, sungai Sibau Ilik Kapit, kaban belayan bak sungai Sibau Ulu, sungai Angau, rumah Richard Ulu Merirai, kaban belayan bak rumah Guyang Merirai, rumah Jat Kerangan Layah, rumah Muli Kerangan Besai Baliah, kaban belayan bak Kayu Ain Tuluh Merirai, kaban belayan bak rumah Jack Nangan Telawan Baliah Kapit, nangan Tawau Baliah Kapit, kaban belayan bak rumah Jantai Nangan Telengau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Sibu Jaya, kaban belayan bak Nangga Kabah Tadak Kenawit, Batu Niah Miri, Inai Nanta di Brunei, semua bala kaban bak PPK Sibu ngau sidak kebukai bak sebaran Nudiau ke bisik ninga ke pesan tu. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Frankie anak Sigai. Nguan ulit malam hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, pukul 7.30 lemai. Lalu ngetas ulit pagi hari 6, 4 hari bulan 7, pukul 8 pagi. Lalu ditampung ngau pengawak nyuak ke Entebalu, bak rumah Lumur 1B, Lurung Kemuyang Timur 5J9, Ulu Oya Sibu. Penerang ya ke siliak, tau telefon, tak ke WhatsApp ngagai Jeffrey Sigai 017-802-5243, tau ke Jennifer Mering 013-744-8648. Pesan yang tindakan kenyap, pesan kita sulit datang dari Evelyn anak biju. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan bak Semanggang, Kemudian di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, kemudian di Genting San, Tekaluang, Siga, Sengelau, Pihak Megap San untuk menuju semua kemudian buat Nangasan, Sungai Tenggak, kemudian buat Kayu Undup, Melugu, Sebemban, Punggok Dadak, Bui Panjai, Batu Bebini, Skarwak, Kerangan Mung, kemudian di Sengkunyit, Tuan Rumah Jelian, Tanjung Lama Betung, kau semua kemudian Bukai kenalah disebut Magang, pesan tu madah ke ngetas ulit niang biju anak kana kena 4 hari bulan 7 2026 hari 6 ba lumur 47 Goodland Garden Fuchao Road Seri Aman ba belakang Buddhist Association na pukul 10:30 pagi. Semua kabar melayan yang ke dituju pesan tu tadi dipinta datai magang lebuh maya tuila ngau ngetas sulit niang biju anak kana. Lalu pesan ke nangkan kenyap pesan datang dari Tasha Nangin. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang dingun anak lanting tau ke Andreas dingun anak jengilang tau ke laki angin anak singka. Kena pagi 4 hari bulan 7 2026 hari 6 rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Indonesia, kaban belayan Batang Mujung, Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, kaban belayan di Sungai Tunuh, Batang Balih, Batang Rajang, Sungai Kain, Pasar Kapit. Ngau semua kaban belayan ke ngelalan yang dingun anak lanting, tau ke Andreas dingun anak jengilang. Sebarang tanya, berkawal ngau pesan tu kita tau telefon ngagai selia anak dingun, 010-964-5277 tau ke Selena Dingun 014-515-2077. Pesan ngetas sulit kenangkan kenyak datai hari Bangkang Anak Kemarau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Suang, kaban belayan di Gad Balih, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, kaban belayan Bengemah, Sungai Yung, ngau semua kaban belayan Bukai kenalah di Tesau Magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang bulan anak ngilah kena hari 6, 4 hari bulan 7 bak rumah anak ya lot 2680 Jalai Beletik Kapit tau ke belakang klinik Kapit Jalai 8. Penerang ya ke silik tau telefon ngagai Bangkang Anak Kemarau 013-743-7107. Pesan ngetas sulit ngau muain terbalu datai hari Douglas Sangki anak Siba. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak Sangan Tatau, kaban belayan bak Sibu, Entabai, Entajum, Muput, Pakan, Kakus, kaban belayan bak Batu 12, Jalai Bintulu Miri, kaban belayan di Penyarai ngau semua kaban belayan Bukai ke ngelala niang Lina anak Pengiran tau ke Indai BJ. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu muain terbalu niang Lina anak Pengiran tau ke Indai BJ. Kena pagi 5 hari bulan 7 2026 bak Fu Siu Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi kawan melayan dipinta datai kena malam 4 hari bulan 7 2026 laban dekat nguan ulit niang Lina anak Pengiran tau ke Indai BJ ngetas ulit pagi 5 hari bulan 7 2026. Sebarang tanya tau telefon tak ke WhatsApp ngagai angki 012-891-5679.
5: Sada lemai YFM.
6: Culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, bergulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru maca sekedar jaku pesan ya ke diterima Kamil Mai tu peningal. Pesan ya ke sekali tu. Pesan tu menuju semua kabar belayan di Siol Kandis, Malihah, kabar belayan di Setutung, Kuching, Kampung Rembus, Semarahan, Tribuh, Serian. Yang mereka pesan tu menuju semua kabar belayan buat Tanjung Bijat, Seriaban, Banting, Seduku, Engkerepuk, Gua, Pasar Semanggang, kabar belayan di Batu Niah, Bintulu, Miri, Sepanggah, Limbang, Gal, semua kabar belayan Bukai, Jauh atau Kusma. Ya kenglala niang ceba ana abu. Jadi pesan tu madah ke semiang merekat kergang niang ceba ana abu kena hari 6/4/7/2026 pukul 9 pagi. Mbak pendam Anglican jalai kampung Perutan lalu pukul 11 pagi bersemiang mbak rumah Sida Yampu lumur 372 lorong 6 Taman Hui Sing jalai Stampin Kuching. Benerang yang ke Bukai berkawal dengan berita tu, kita tahu telefon dengan Norton Ijau tahu ke CD Anak Ceba 016-575-4653. Pesan kenangkan kenyap, pesan datai hari Mariam Anak Genam tahu ke bini yang Sylvester Sumbang Anak Lingan tahu ke Inai Landua. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan ke dia obat segan kemudian di sebawah Kemelayan Babatu 8, Bintulu, Kemelayan di Sangan Tatau, Kemelayan Bak Sepemanjai Jalai Bayan Tasik Mukah, Sebakung, Bauh Celum, Bauh Burak, Dijih, Kemelayan di Sibu, Kapit, Seratuk, Kucing, Gau semua Kemelayan Bukai Bak Sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Sylvester Sumbang malam hari 6/4/7/2026 lalu ditangkan ke ngau Nyuak Ntebalu rumah Sida Yampu Jalai DJ Sebakung. Penerang ia ke silik tau telefon ngagai Landuak 013-778-6259 tau ke Sabrina 013-985-9795. Pesan kertas uliat ke sekali tu datai hari Steven Bika Anak Sadin. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Selangau, kaban belayan di Dijih, kaban belayan Batang Air Pelugau, ngau semua kaban belayan Bukai ke bisi ninga ke pesan. Pesan tu madah ke kertas uliat niang Sadin Anak Ligum lemai 4/7/2026 ngetas uliat lalu Nyuak Kentebalu pagi 5/7/2026 hari Minggu berumah Munan Anak Louis Pelugau Tengah. Semua kawan belayan dipinta datai ngagai rumah Munan Anak Louis Pelugau Tengah. Ya sekadari pesan ya ke visi dia terima kami peninggal lemah itu lalu pesan ya ke api yang dibaca ke api megak dekat dibaca bawa andur macam pesan muak ke pagi tengah hari ngau lemai YFM. Pesan tau dianjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus ke lubur kami di konti 013-862-8422. Terus boleh ngau kami peninggal pukul 7 atau lagi nur kami mai kita mendiang ke program Haram Mansang bawa sana lemai YFM.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan.
3: Ya, nyaw, sehari itu hari Minggu lagi buka di kubur kena pagi 10/11/2025.
4: Pesan itu ya kena lah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Projek tu projek khas sebenarnya yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
6: Iya, namat.
5: Jadi dalam kenyalan gold card tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang bisik bala kita yang ada kadang ada duit dah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000 jadi diturun ke 1,800 ketegal kita bisik inisiatif kita dah ke mana ke rumah kita senior citizen health benefit atau dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah
3: kan lah au nete tu engkanya bantu perubat
5: bantu perubat punya lah jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur nama aku muda orang tua ibar rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah paling-paling pun 70 lebih lah nanti tuan minta nyari umur 60 lah kira lah 500 tahun 10 tahun 5,000 nya duitnya tadi diberi perintah ngagai tua banding tu ngagai BAK kat 3,000 ya tadi yang jadi BAK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah aku mak kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dah jong ngagai klinik ke bisik ngau program tu aku masih nak panel tu so bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak nanti nuan akan pergi upis akan pergi klinik perintah kadang-kadang mayuh lah dia beratul apa semua nak artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal free nak tu jadi mam 500 tadi ditulis tidak panel hospital tadi lah nantinya contoh 100
3: ya
5: kuasa nuan berubat tadi artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 sakit baru nak gila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nak biasa lepas risikonya layak untuk 500
3: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. YFM.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Selamat bertemu baru dengan aku, bala peningat, buat program Araman Sayang. Siti program yang kena keluarkan hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai. Kita dengan keranau aku, dengan siko usahawan, kebisik dengan dua projek dan nampun sawit. Dia kena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, hari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Engkau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Adia.
3: Selamat bertemu. Terima kasih.
2: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Bekini diorang tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
3: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit suba mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku membuah ke diri menya kira aku kat ngitih aku orang aban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bala ya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lepanya kira ke nintiam bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kita nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk meh nya nanam sawit.
2: Luar tadi kira di Perancang kari bala.
3: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ige nyebut orang bukai yang tadi laban sidak bisa ngajar ke labannya. Menatai ke pemisik kita lah. Kita itu. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat asil yang agak kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku meh nya 2011 nya.
2: Ya aku dekat ke nanya nak ke dia tahu ulian nuan gak madah ngagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
3: anggaran dia nanti dia hater tadi hater mesti 100 hater kan ni tak buat aku
2: lah 2011 tadi ya. Ya, ya, maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nih.
3: Oh, punya mian nama mian 2011 nya. 300 tanam ku tiap-tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak tu ya. Pakai anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
2: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun beli maya nya.
3: Maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba. Dia amat beli leka benar ni gak leka. Mana maya nya leka nya bisi RM3 sepusin coba. Aku beli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba ternak kumpul bisa kira ke setahun men tanam aku ke baru aku nanam ya kenyak dia tiap tahun aku berkenyak belama aku sikit meli leka belama-lama coba yang ke dia tahu tadi lepas kenyong bisik duit menya bisik sian menya yang kira nak ubi ke dia tahu makanya aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira meli pawong ya mak aku
2: jadi ya nya encik dia buka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawen nuan ke bisi ditanam nuan itu jadi bak aku tadi asai ku mayuh atau pengawak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawen itu jadi tadi ulian nuan madah lagi bala peninggal atau pengawak ke bisi dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawen itu
3: so mayuh pengawak terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti nak tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak ngusinya udah kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang ngebaiknya enak lah ke siku udah temu semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah temu sukat tadi bulu nanam ya kita cara kita nanam tadi pen beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomitnya
2: dolomit
3: ngambil muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanahnya nih sawit kita nya udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanah baik ke kumbang yang tadi in utai nya makai pucuk sawit kita nya tau ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah tau ke udah ditanam kita nya mega tanahnya aneh sawit kita nya tau di karuang kita kini ngo butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya lagi miatnya sikit ke 4 ciat ah sisi 2 lah nak ai mayuh nanti utai dia nantu tanahnya rupa sespia ya
2: tempoh tadi kita nganti mbak projek nuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai mengeluar ke hasil dari buah
3: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya kayak berbuah tadi silapan suat hasil ya pruning kita ya kini dananya aneh kelalu gak kita ya muai dananya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buah kita ya dan kemati-matinya hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dananya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh ngakai ke lebih nyetengah ya lagi deh nantu mana ada racun berlama racun rumput ke kau yang mesti ke namanya
2: berarti ya
3: lah berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini lebannya naik ke kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
2: Dari tadi maya ke Maja ya tadi. Ini berapa penyampaian nuan merengnya? Okay, pun sawit nuan tu dalam sebulan.
3: Iya, Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuh lah. Ya baru nuan tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun yang tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya. Ya nyudah matang gitu. Nanti ya baru nya tadi beri sebulan sekali kena ni. Aneh mayuan ke merik ya. Kira ke mesti sekuang kena sekong sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram kini
2: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru
3: bapaknya 3 bulan kini kini
2: saya nih
3: iya nyoba buah baru meri baja kita ya baja ngai kia isi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita ya baja batu kini dolomitnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira kungku sikit setahun sekali dolomitnya si diberi aku beri setahun sekali lah baja dolomitnya
2: jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak nanam pun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan berkongsi madah yang balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena wan semudah berjalan ke projek tau.
3: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kebak kulit 500,000 kelaba aku. Napa ke dia tu nyong nak kubi ke aku? Ngerja kena. Namun kita ini mau enggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Bu, kira buka aku baru nyambis 10 ika. Nah, bisi 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisi 30,000
2: muka tanya clearing
3: ya clearing semuanya nggak ya bisi 400,000 nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan dari setahun tiga kali kumli deh setahun tiga kali kumli baja bisi 300 guni
2: 300 guni 300 guni maguni banyak ke berat
3: 50 kilo lah 20
2: ya.
3: Ibu buah mentau.
2: Ibu buah tadi ya.
3: Ibu buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi bisi 12 umur tadi 12 tahun lah. Bisi 4 kilo, 5 kilo kena. Ya kebiak ge, mimit ge ge. 3 kilo, 2 kilo. Kena se cara majan dari leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar deh kita uke orang company jadi company buka sekali tanya tadi ladang ya kita ini tanam ku peringkat kunya ni bisa inyok tinggi bisa inyok semuda gay bar nama tinggi gay ga tuai gay kenya kenya
2: banyak nama gay bisa kepada tuan kenan mau kai ke kos ke bisa beli barang ke pengkar ke bisa beli tuan kena jalan ke bandar gaji pekerja tadi dah.
3: Gaji pekerjaannya orang ke numbuak buat ngambil besawit entar ya kan numbuak ngena sabit entar kira 100 aku ngaji sira ya ya ke ngangkut entar beri ku mimin gaji 80 akhirnya ke ngumpulkan entar kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sih dah ya kumpul kanya orang yang tahu kumpul kanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit ikutnya nyabit ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
2: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke dia hari hasil projek bakal kena duluan dalam kandang bulan.
3: Anggaran dia banyak lebuah ya tanya entari buah sawit entari lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan kadang ya bisi ke yang sampai 40 50 tan ya bisi maya ya musim yang nadai ke nya ngabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
2: kau sebulan ya
3: sebulan nanti emaknya bisa sampai 50 tan ke?
2: Ini ya tadi Encik Adaya kan nanya Nuan muka ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek bertanam Nuan tu
3: aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki E-nya dia belum mau aku nyual ya sehingga dia belum mau aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu nada aku bukai nak kelangkin jauh nak kena uliah kin teh. Nyong ngira mulai lori nyasa nya tadi ge. Nyamai kin. Semek di tu ge nuang nyuang. Kita riam se semek. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi. Nyong ngira ungkus berapa nya lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ge kita ge tusah lagi. Tu semek tu nyamai lah anjuang kita yang ngagi riam ke semek.
2: Antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan Nuan sekumpulan Nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
3: bantau hari tanya soba hari pertanian bisik ke meri baja mayanya baja sawit lah
2: ke maya kita
3: 2022 mayanya
2: 2022
1: Cina abis si mereka.
2: Sekali mereka nak.
1: Sekali Cina mereka.
2: Sekali mereka.

0: berik sirak si 1 kilometer berik sirak mayanya coba.
1: Berdoa mayanya coba.
0: Ah, terus berdoa. Saya tanya mayan saya cukup. Ah. Ah, bisa enggak? Tanya aku minta namanya tadi. Mana mentuan
1: baca anak benih ataupun kena racun rumpun ya?
0: Racun serangga meh bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri tahun 2025 tahu meh bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
1: Jadi yang tadi Encik Arya, ulian wan mega berkongsi madah kepala peringkat kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai merek nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau.
0: Udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah. Balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya. Dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabu kebaja nupi sawitnya lah. Mayanya cara ke kami ngeracun ya lah, ngeracun rumput sawit.
1: Tahun kemayanya?
0: Tahun 2025.
1: Tahun 2025, tahun yang kemarin.
0: Tahun kemarin.
1: Oh ya, bisa berapa lamanya tadi?
0: Ya, sarinya.
1: Sari,
0: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayu angka kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngeleja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ni tupik ke nyak ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupik ya lah ambil hasil ya mayuh ambil dia boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka kau
1: hari ini sih bukai dia terlihat tuaknya cia dia
0: bisa ikut sobat saya kau tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB sobat-sobat peladang dia saya sepik kau peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun teninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
1: jadi yang tadi Encik Arya nama Julatin Nuan hari lah dikena kemansan kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi jemai hari lah
0: dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah
1: okay.
0: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah
1: kiranya dulu hati nuan kenengkak ke dia tu kan ngeremai kan nambah lagi pun sawit nuan
0: kira kenyam ya nambah kira kenyam ya aku sih kak namanya nambah kenyam ya pun
1: selesai dalam tahun tu
0: ya kira ke tahun tu ya sih kak nambah
1: kenyam jadi yang tadi encik ya kena ngunjung ke jako randau tua aku kak nuan merik jako peransang ngagi balap tinggal kita ya ke benuang atau ke bisa juluati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tadi berkanuan
0: peran saya aku ngadai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh anda nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngadai kita deh lalu ya megak sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya me ya, nak bakal ada nanti ladanya ni jemu ya kita sawit tu jamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita deh nyam harap ke nemiak baru dia tu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang ura

0: orang, ane nak berebut, ane nak nanam sawit, ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung, ane yang ngasuh tanah kita tebiam ya, mesti kak ditanam sawit. Tahu kutau bukai me, ane kita itu rumah panjang itu, mesti kak berkebun kita, ambil utai namanya natai ke pemisai kita lah, belanja kita lagi ke satu, moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyula kan anak anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah aw diberi ngake sida ya nyamai peran sayang aku ngake bala-bala lah kita ke muan sisi tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja kita nyamai penemu aku
1: aja kau peran sayang ini wanita yang cerdik ya ngake bala peninggal kita ke bisik bisa jual hati mereka berpun jadi usahawan tadi berkenuan tadi ya anang sao ke peluang nanti buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tau baka tau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nah semesti tadi nanam sawit tadi ya encer ya contoh tadi
0: tau tau belabuh dia tau lah tau nanam sawit anang ninggal ke diri anang temedak orang aja kita ya.
1: Ya, cukup mana hanya kau pelan saya hari ini adia tu tadi nunggu berfungsi kau balap tinggal kita. Unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih yang genuan cik adia anak bungai lapan mereka awak atau kau meluangkan masa berfungsi ke penemu kau balap tinggal buat program arah mensang. Kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat mai balap tinggal tinggal kerandau ya kebukai kena kita berfungsi ke penemu. Ngambil ke tau muka ke penatai misi warna tanam betupe tengah bumai. Terima kasih ya.

Selamat malam, Dato' kami nak buat ke berita lembai hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang benua pesisir. Berjalan ke payuh bengkah projek infrastruktur ungkup rakyat. Projek agak jalan beringkat babatan saduang. Kena mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat tunggu lati Sarawak di kota Samarahan. Antara 100 palan tunggu lati ke pemandu mana di Asia Pasifik. Nya batang berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang benua pesisir nengah pegawak berjalan ke mayuh bengkah projek infrastruktur. Projek kebendung digagak diatu ianya ngagak gau nyeruri jalan alun ti nyambung Samarahan, gedung Sibunjan ngagai Seri Aman dekat tempat penumbuh pemansang ekonomi baru. Perkara tu ditih ke penerang hari Premier, Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Ia maksud kerja kutu buat pengerami ngiliang tikai gawai Dayak kediatur bak kampung Keniung Jaya di gedung. Premier madah projek pemansang infrastruktur tu ukai seminak dekat ngemuntang ke pemindah rakyat menuanya tang megak merangsang nyungkak penatai pemisik di bagi menua selatan ngau adap ke tengah Sarawak. Ngaunya ia dekat negap kagi kaul perintah ngerapit ke serakak pemansang antara kanan negeri ngau benua pesisir. Berpengawak ia kebukai Premier madah ke kerban api bilun SAF kedigagak ngena alga di gedung di pelabak keulih dikena company penerbai bilun Air Borneo Jemaah Ilak. Ia madah ke alga ulih digagaknya di minyak yang kawam kedikena bilun. Premier megak minta Petroleum Sarawak Berhad Petros mansiak pengulih pengeraja asal gas asli di gedung. Tu berini hari gas bisih memansut maya pengawak ngagak bangunan di gedung. Perkaranya belanya di lawas, tidak pelabak ke bisik gas mata dalam tanah. Projek ngagak jalan beringkat bak batang saduang ulihnya di lambang pemansang infrastruktur ke moden, serta ngetan ke pemeruan rampak menua. Projek tu disadang tembuk dalam bulan 8 tahun 2030, bak pemanjai jalan itu ianya 13.7 km. Sopit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Bas madah ke jalai kebaru tu dekat nyari jalai muntang Ari Samarahan ngagai jematan Batang Sadung. Ia madah ngena cara teknologi boleh mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah ke lemik. Lalu ngaunya ngurang ke empas ngagai rampak menua serta ngurang ke ungkus ngagak bak timpuh panjai. Skop projeknya nyengkaum ngagak 11.8 km jalai beringkat ngau 1.9 km pemanjai bak jalai atas tanah. Ia mega andal Ahmad Ati, pengelandih ngau penelbak UPS Kerja Raya JKR Sarawak, ia tulis nembuk ke pejalai projeknya ngau mujur. Dato' Ahmad Douglas madah bunyinya ngagai pengarang berita, lembu ngabas tabak projeknya bak bagi menua Samarahan sarito tadi. UPS Menteri Pengawak Berkebun ngau komoditi naga pemansut lada Premier Malaysia nambah ngagai 39,000 tan metrik, lembu datai dalam tahun 2030. Sapit Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke pemansut lada ke tahun tu di pelabak ke manggai 33,000 tan metrik. Ia madah pemansut lada premium ke ditagaknya kena ngurang kena kelalu berpanggai bak ekspor lada mata. Lalu ngaunya oleh negap ke penduduk Malaysia jadi pemansut lada ti oleh bersemekih bak tikas dunia. Ia madah bunyinya bak Dewan Rakyat lebuh nyaut tanya hari kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu. Kita dia tu menemukan ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM. Palan Perubat Tunku Lati Sarawak PJS di Kota Samarahan udah nyapai mayu bengkah pemujur kenyauri 25 tahun palannya ditumbuh ke. Sopit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihan madah ke PJS-nya udah ngayan ke pemujur penduduk ia buat 100 buah palan Tunku Lati ke pemandu manah di Asia Pasifik. Pengalaman 4 tahun berturut-turut kenyauri tahun 2023. Kenyauri palanya berengkah ditumbuh, PJS sudah merik servis berubat kira 300 ribu ikut pesakit. Dato' Ahmad Dr. Sim madah bunyinya bersiti posting bak Facebook ia. Yang madah kepalan PJS-nya megak ngelatih mayuh pakar kardiologi hari benua luar, nyengkaum hari benua Indonesia, China, Australia ngau Italy. PJS begat diakuk jadi palan pemansiak company multinational
yang dibejalai ke Pansiak Pasal Ubat, Kerban Perubat ngau Diagnostik. Yang mengamari terima kasih ngagai semua raban ti udah bekerja sama nentu kerayat bak menua tu. Nerima servis perubat Tungkolati ke cukup mana. Opis Menteri Pengerai KKM berjalan ke atur singkang proaktif kena tentu ke stok ubat import Malaysia meruan cukup serta boleh dijaga. Opis KKM dekat nerit ke atur ngagai company pemegai ngeregister produk PRH nanti semak sebarang pengawak ngacau serta ngetu ke bekal ubat belabuh hari 1 hari bulan 7 tu ila. Nengah atur pengawak tu, PRH ndang patut ngeriport penerang pasal ubat tik nyangka gasai ke penanggul suntua tau ke ngetu ke bekal ubat. KKM madah ke pengawak ngeriport ngau jampat megak ndang berguna benar anti semak pengawak ngacaunya jadi genyit. Nyalai Regulatory Farmasi Malaysia dekat madang ke penerangnya bak database medicine shortage and discontinuation. Penerangnya oleh diakses industri, raban profesional pengerai ngau bensia mayu. Ogi belanja lebih sejuta ringgit diungkup ke kena ngagak sekedar projek infrastruktur bertanam betupi bak Sita Opar. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke projeknya dipejalai kari baru program Transformation Menua Pesisir RTP. Projek tu mungkur pengawak ngangkat ke pemanah jalai bertanam betupi serta ganti jematan kayu bak kampung Biawak, Pasir Ulu ke kampung Jangkar. Billy ngarap ke sekedar projeknya boleh ngemuntang kagi pengawak bertanam betupi serta jungka penatai pemisik ngagai sidak kediau bak menuanya. Ia mengamadah ke pengawak matau nang patut semampai di pejalai. Kena tentu ke projeknya di pejalai kenitih ke standard ngau timpuh tiudah diletak ke. Atur penemuai ngabas tabak ngau makmal kajian nilai ungkup projek bekalai menua pesisir Jebab Sita Suang di Kapit. Udah berlabuh di pejalai kari 23 jentuk ngagai 26 hari bulan 6 tu tadi. Projek tu di pejalai kenyengkawam Upis Menteri Ekonomi, Upis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah serta Upis Bekalai Benua Pesisir Jebab Sarawak. Tujuh penemuan ngau pansiannya kena berhati ke ngau sila lagi pengawak berjalan ke projek bak kandang dua reti udah di Perambu. Sekedar skop projek tu nyengkawam ngagak stesen pump booster, tangki nyimpan air ke tinggi ngau masang batang payet besai. Tujuh projek tu ianya dekat nyedia kait bersih ngagai 35 buah rumah panjai, 5 buah palan pelajar, sebuah klinik pengerai ngau kira 812 pintu tumpuk peniau ia ke semak ngau jalai suang ke Kapit. Tu nyengkawam genturung peniau ke nebiang air bak seberai batang rajang. Kena ujung ke berita lemai tu, tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang benua pesisir. Berjalai ke mayuh bengkah projek infrastruktur ungkup rakyat. Projek ngagak jalai beringkat bak batang sadung kena mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat Tungkolati Sarawak di Kota Samarahan antara 100 palan Tungkolati ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampuang serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sari tu, 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992, Perintah Menua Sarawak benua belumati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Upeng mada ke projeknya agi barenggat tumu serta penyapa ungkus kama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangkau pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyokong pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 46 biak ngulu latihan bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawal landia kena nangkau peminta guna industri ari menua tumpu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Y seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam
2: kan?
1: WAI YFM.
2: YFM.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Terima kasih kerana mendengar Gibu Lai Bawa Sada Lemai. Lemai hari 2 tu agak kita yang kebaru mendiang ke kami. Selamat gulengok kami bawa Sada Lemai. Jadi ngelansak berkawal dengan main bual FIFA World Cup 2026. Dia tu lagi buat round of 32. Jadi dari tu tadi match yang akan bisa diatur. Bisa 3 tip match antara Brazil dengan Japan, Germany dengan Paraguay, dengan Pian Megat Netherlands. Satu dengan Morocco. Ia kalai Brazil, Paraguay, ngau Morocco. Udah ningkang ngagai round of 16. Ya, kedekat berengkah minggu baru tu lah. Ha-ha, okay. Tata japan pihak. Dini hari itu lagi pukul 1 dini hari lagi mengkam bisa diatur match buat round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. France dengan Sweden pukul 5 pagi, serta pihak megak Mexico dikam bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Pagi lah peningah siapa antara tim tu yang akan dekat nyingkang dengan round of 16, lalu terus ke perjalanan nyingkang menuju dengan final World Cup 2026. Siapa sangka atau ke disadang kita akan dekat boleh gelar champion juara dunia kegempu mai pulai bangkuk dunia FIFA World Cup 2026 tu. Sama-sama meh kita yang berarti kemain kemenang diatur tu setiap hari main ia kecukup dikerindu ke di serata dunia nak ngira miet tuai biak besai induk lelaki semua rindu magang benda main bual tu ya. Okey, menuju kita ke dekat benda main bual FIFA World Cup 2026. Download RCN klik kita ulang benda main bual buat telefon dengah online. Okey, kalau mayang band merinang kita yang lemai tu lagu kan diberi nama Nuan Berulah bawa serah lemai YFM.

0: terang ke bulak, kitai ulih dihukum upir si berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.
1: Aih, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
2: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
1: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Si, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatik bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Lume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Lemas.
1: Udah lepas tu lagi peninggal 8:30 malam Nur, kami main, kita meninggalkan main asal lemai tu. Ianya Ramban. Tang sebenarnya Merina kita ngau lagu Ari Lucy M Entik Sayau. Bawa sana lemai pulang kami Ba YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan.

Workout 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Sada Lemai, YFM.
2: Baru cendek asal ya cendek.

Anuar kapal ya amin seri munah di tepan megirna abe ga rani manga bedilah ke api rasau daun mege api ya ngayin ga be pusian mangat nga bunga abe ga pilati maka tulang ga mege gajah laju ga mege udu ami ga mege nantu si epawang langga mege bunga mansa mencurai mencagai pujuang ga mege arba ali galabi arari tanggal ga mege apa baya ga mege ngelana mutah ga dake darah buruang ga mege abingak laboh ga dake tanah pansa ngasinuar kapal ga seri munah tepan gada me anantu me rengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang meca ya i ngame itu kan tangga gam ge panya ya ya laju udu mansa ai mabo tau mi lepo tuntuan apa mansa ngai e dalam tau ting lam tuntuan na dila dia ya amangat ga mage bunga mansa nga pasir dia kampe ga ngau atana tau ngalulu lawan ya bunga ngalulu kake lembu tadi.

0: Si el tap de sega mage anuara kapal gamage asap ade gatapan natajang de sega lumyang amingat kabe garani aman pasang gamage laju umang gamage ancara me ancagai zurai gadame remap ali galabi rari tanggal gamage pusat baya gadenge alana ameh gadabe darat buruang abingak bete kuak mutah gana adapat pansa gadase nuar kapal gamage asap masang gadake gang age galumang bebelat mansa gatanyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mage aniniang mutai ga ade apansap laju ga mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase ga napang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade inai ga bagili langit
1: abah bagili di kata.

Na bae gale de udada pae urang dayar kaku pulae de cige norang wang ini aku tuila to na butang tang anal kuang kabang oni mang bini singae ana

Nyadek kota Madin, nyadek kota Madin, nebang pinang. Nyadek kota Madin, nyadek kota Madin, manyuang daka betuang katanyuang nangamiri. Tajo aku jamo atajo anang ituang dere rugi. Ame singai kaba benai cige apa nganti.

asaga malao abana diao ga dana nga tade inae ae kadae labu.

Hola, la sanau singae mantang kona muai pato daka bini detoi nyau udah temuk ngetau kumang jawai lanyua pulai.

0: singae nadae gandor mana ku ngale kade singae dan sa inae de amae angana ranyan nadan
1: sada lemai why fm
2: Sada Lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
3: Ya, jadi mendingan yang nak kami main kita mendingan ke main asal. Kita lemai tu ianya Ramban. Lalu orang ke Ramban tadi ianya Candi anak beji. Tanggung anak iguan ngau Itan anak Queen. Pukul 9 malam tu lagi peningah. Lalu kami main kita mendingan ke berita malam hari National FM di Kuala Lumpur. Nangkan ke berita malam. Pukul lagi kami bawa pemberindang malam. Pukul 9 ke 12 tengah malam. Tu nak kita mulai dengan aku dan Michael bahawa sana lemai. Beri selamat lemai ke semua belah kita. Selamat belelak megak. Temu baru kita bawa ya ke bukai.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart, Gurun 16 Jun lalu, sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR, manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA, kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah, memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diringankan jurulatih, mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa, saya tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal tu yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diloloskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
3: Pada tahun

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak Benua Belemati ke Langgur Penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Upeng mada ke projeknya agi barenggat tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada ke diri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangko pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyokong pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempanggai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiak ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangku peminta guna industri ari menua tumpu.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai sejalai
9: YFM.
10: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua belaga ngau suung. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayuh bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1800.

Perintah Sarawak Kingdom, urung tahun 1853 menyak. Lebuh mayanya kena kujurita tuai, Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai batang rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya, udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya hari pengawak ti bekayau pengandiri. Lebuh ti depegai Sultan Brunei, sida tingnuan menua batang rejang ngau batang balih, suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari batang hai ngau batang lupar, suah bekayau anak ngau bansa urang ulu ti mudia ari apokayan, nengah batang kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta berdiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu, belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai rejang, suah nyadi saksi, sidak kebekayau pudik ngagai pangandiri. Kenu ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena dagang perkara tu hari ti majak nyadi, Raja Charles Brooke, niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari kubu tidak gagak yato, ketegal arus air tik lalu deras. Bak penusah tu, ia penasir laban tim mujur ngidup ke diri. Berduduk harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban tim mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari tim rau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu ke sekalito tungak ke ilik batang rejang. Ianya di pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap, serta nak mudah halah laban surang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau balai iban ulu batang air, gau iban ulu batang rejang, ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau kenyah ari batang rejang, begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari apuh kayan, pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak, betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau, begulai ngau bala manuk sabung, ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu, nyikap diri, ngenak ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army. Iau sikuk ketuai apuh kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah ti hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup, lalu sida yang dahnya belak niri ke sungai ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Buah pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah nulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, Kubu Sylvia digagaknya di UPS Endur sekedari sidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamegak digagaknya di UPS Residen bagi menua Kapit. Sedau Kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang jurita lama pasal Kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Pemberindang Malam
0: YFM.

Ya, lagu Sangka Bujangga Siti lagu ke di by Florence Slow malam tu peninggal mungkin lawat pemerindang malam kita hari malam hari 2 hari tu 30 hari bulan 6 2026 hari ke penduduk kita yang tadi bergulai buat bulan 6 untuk tahun 2026 ya. Jadi kita ke bisa mendiang ke kami buat YFM malam tu nanggi rameh nama utai ke dikenak kita ninggal ke kami sekali ke ngenak radio kita kini atau kemudian ke kami ngenak RTM klik ya. Macam-macam cara ya ke uliah di ya kena kita yang tadi mendiang ke kami merindang kita 24 jam sehari. Jadi malam tu buat pemerindang malam kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 malam tu nyentuk ngagai 12 tengah malam lalu buat susun program kita buat pemerindang malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam kita ningat ke berita malam ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 11 malam kita ningat ke tanduk program galeri artis jadi buat 3 jam kita ke bergulai tu pan tu kita berkongsi ke berita pengawak ia ke bisik diatur buat menua kita seraya kita ke buat perindang lagu-lagu ke bisik ditusun aku malam tu ke ditagak ke aku tau merindang hati bala kita ke bisik gulai ngau kami bak pemerindang malam. Ya, jadi jam ke dia tu tebal lagi kita yang tadi kenat ke diri berumah udah mulai ke diri ke rumah jam ke dia tu yang tadi udah makai malam engkau bisik bala kita yang tadi berkedugau berandau kini tau ke udah galik kini jam ke dia tu peninggal apaan pergi lah lagi mengganggu bisik sekedar kita yang tadi tumu kat tinduk jadi jam ke dia tu nya udah gari-gari yang kenat ke dirimpu nama-nama pan kami harap ke kita yang tadi rindu, lantang, likun buat semua tu pengawak ia ke bisik di pejalai ke kita bersari-sari. Jadi nanti buat kucing malam tu tadi peninggal bisik hujan nyalai berjimat untuk bila kita ke benung berantu jalai bisik mindah kini malam tu tajak pan jam ke dia tu pelabak aku dah ngetu tadi benung banget kira pukul 8 lalu tadinya tadi benung ya banget hujan udah tentu jalannya tadi basah licin berjimat lebuh kita ke berbaik ke perengkah pengangkut ya. Jadi lagu kedua dia pilih aku merindang kita bawa pemerindang malam ke sekali tu Siti lagu ke di baik abang Kaya bisik undang selepak batu.

0: with the other guests.
1: Workout 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi. France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayuh.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Aku umuran saya akan luar.
2: Aku cinta padamu.
1: I love you.
3: Ma cinta pada adik. Wa aini. Nan wone. Kadali kirin.
2: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan. Tang retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita. Kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia, tinguan dunia tu.

Ya, di bayi jenebi lenya ke malam tu belinga di tundik nuan nyadi ngol lagu yang ujung ke jam kita 14 minit lagi di kat pukul 10 malam jadi 10 malam tu lagi nur aku nabur ke berita malam hari YFM lalu pukul 11 malam kita ningat ke tanduk program galeri artis jadi kita ke habis ini ningat ke kami bawa YFM ni nemu sekedar kita yang tadi gawak kini jam ke dia tu habis orangnya tadi gawak syip malam boleh mendiang ke radio gulai ngau kami bawa YFM terima kasih laban berkali yang waku malam tu anang guai madam ke radio kita gulai ngau aku nyentuk ngagai 12 tengah malam ya jadi hari tu hari ke penudi kita yang tadi bergulai bulan 6 untuk tahun 2026 jadi nanti kita berhati ke megak atur pengawak ke bisi dipercalai ke bak menua kita di Sarawak di tu kelebih lagi ya program ngiling tikai jadi udah hari itu pergila tadi lagi meh pengawak ke dia sebut kita yang ngiling tikai lah bantik sudah masuk buat bulan 7 nak geman Nur kita yang tadi ngatur program ngiling tikai ialah kita ngiling tikai baru ne ngantik gawai tahun barunya ni lah ya jadi kita terus ke pengawak kita meh merendiang ke belakang nama utai ke udah digagak kita nama pemujur ia ke udah di uliah kita buat sepemanjai kita ke udah nyingkang 6 bulan buat tahun 2026 tu bisi ngasuh kitanya tadi gagal bisi megak pengawak atau ke perkara ke ngasuh hati kitanya tadi tusati tajak pembagainya terus ke penghidup kita terus bersemangat lebuh kita ke ngerja pengawak kita ini tiang hari ya jadi nadai utai bukai ke di sampai kita peninga ngarap ke kita gerai laban penggerai mengunci semua utai nanti kita gerai semua pengawak pan nyamai mujur magang di kerja kita ya jadi lagi terus merindang bala peninga kita ke malam tu peninga sebab kita yang tadi ninga ke berita pukul 10 malam lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Candy Dilam Anang bermain gawati merindang kita bawa pemerindang malam.

lagu ke di Bayi Sila Philip ke malam tu berdengar anggap lagu duruk pengrindu lagu kena merindang ke sedak tuan rumah Rebecca balik patulu malam tu bisa mendiang ke YFM. Terima kasih Assalamualaikum ya, sekarang kita berdiau ya. Jadi udah tu lagi kita terus meninggal ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM tangga sebetulnya tu lagu hari naik dinamik lagu ke dipilih aku merindang ke semua belah peninggal kita ke bisik engkau aku bawa pemerintah malam kita ke malam tu engkau lagu Suluku.

Selamat malam Gulaing Gawaku Melati Badi, buat berita malam YFM malam hari 2 hari itu 30 hari bulan 6 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Judaidi Tuanku Jaafar disemret tanda pangkat Menua Sarawak ngagai 149 ikut orang bak pengawak merit tanda pangkat Menua Sarawak ke diatur ba Dewan Besar Astana Sarawak sarito tadi. Nyempulang ke Tuai Pemegai Menua bak pengeramitu ianya Binia Tu Puan Datuk Patinggi Pauziah Muhammad Sanusi. Pengawak tu dipun kenggau pengerami nomerit darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak PBK ngagai 13 ikut orang. Bak pengerami tu megak 21 ikut orang nerima pingat perkhidmatan bakti PPB lalu ditangkan ke 10 ikut orang ke nerima ahli Bintang Sarawak ABS ngau 24 ikut orang ke nerima ahli Bintang Kenyalang ABK. Berbak ngunyak 37 ikut orang nerima pingat perkhidmatan terpuji PPT lalu 44 ikut orang nerima bentara Bintang Sarawak BBS. Projek ngagak jalai ti bersambung ke gedung gau Ulu Semunjan dengah Semelatung disadang dekat tembok dalam tempoh setahun dua tu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madaka projek tu undang sebagai hari langgur pembansang komprehensif perintah kini kena ngangkat ke sistem jalai bak kandang menuanya. Ia madah ke jalai barunya ilak ulih mandak ke agik pejalai orang antara gedung Semunjan gau Ulu Semunjan. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami ngiling bidai gawai dayak pelilih menua gedung ke diatur bak kampung Kenyung Jaya. Mensia Mayu di Sarawak sudah dipinta tidak mudah terkuyang gau raban orang ke Bambi Ulih hari Syu Tanah tetap ngundang pengeringat barayat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Liasan madah ke pengawak nyukat tanah di Sarawak bertapik gau mayuh macam penanggul ketegal pemesai kandang menua gau gaya geografi tengujung ke pengawak nyukat tu mar di gereja. Ia madah ke kerjasama antara orang ke bumpu tanah megak cukup guna, lebih agak dikenal nuku ke antara tanah, alain tentu ke pengawak nyukat tu boleh dikerja ngau jampat serta berurun. Ia maksud ke jakut tu lebih ia ke berjadi pengerami nyerah ke Gazette Rejab Komunal Bumi Putra ngau surat tanah ungkup bagi menua Seri Aman. Bak pengerami tu 72 ikut orang ke bumpu tanah bisa nerima Gazette Rejab Komunal Bumi Putra nitiah ke Seksyen 6 Undang-Undang Tanah Menua Sarawak. 468 ikut orang bukai ke Sambanggau bumpu tanah megak bisa nerima 620 surat tanah nitiah ke Seksyen 18. Perintah Sarawak sudah mengundang ke projek ngagak tangki tinggi Samaindah ke bungkus 30.4 juta ringgit. Projek ngagak tangkinya boleh nyawup nambah kaget kapasiti air ke disimpan serta mengangkat ke pemanas sistem air paip bandurnya. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madah ke projek tu cukup guna berduduk hari peminta ke majak nambah ketegar rumah ke majak mayuh di Samaindah. Projek tu nyerangkum pengawak ke ngagak dua tangki 4.5 juta liter sitik ngau pengawak nyambung paip ke bulih 4.5 kilometer pemanjai. Projeknya disadang dekat tembok nar dalam bulan 5 tahun 2027 nyinila. Ia maksud ke jakut tu udah ia kebejadi pengerami nasih tanah ke projek tangki tinggi Samaindah di Kota Semarahan. Nyalakan berita kita ke malam top tinggal beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangadiri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangadiri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ariwa FM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke Langgur Penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu mpai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada ke diri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari mega ngemerat ke pemesai guna tangkau pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyokong pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkai produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut 6 biak ngulu latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Info temuan. Sekali itu, kami, mai kita nemuai ngagai pilih menua lubantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubatu tu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ingat tadi Pasar Lubatu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubatu tu nitia ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubatu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau ke nur ya kerja tu. Asal menua Lubatu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah itu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kerja. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air, leban ngawak ke kaya pangandiri, lalu ngujung ke bangkai itu, rarat ngaga Siti Lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujuang ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mga jakuk kita iban, ia ke ngembai bangkai orang kemati antu, lalu tau mga disebut lubuk tu tadi luar bangkai, tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemana ceman menyak, bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuk keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang, lalu maik Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujuang ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak Siti Jita Tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti Buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam ia ke dibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati Siti Pan buamnya tadi nak meletup laban kenuk kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu baya pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngage buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jungle trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kenuk pesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu sampai celap belama. Kalau mega tidak akan muai keluar tu, bisa tertemu ke Bungai Refisia. Ini dari sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan, amai mana ngagai tidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang tu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke 12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.
0: Aku meruan saya,
3: aku

ya, lagu baru ke di Baik Sebiar Banyi ke Malam Tu Meninggal Hanggau, lagu Diau ke Tegal Sayau, lagu kena merindang kita ke agi terus mendiang ke YFM jam ke dia tu sehingga amat meninggal kadang-kadang kita yang tadi milih ya Diau ni buah bercul geng pangan diri agi cak ke kita yang tadi tak belayak gendat ke terimpu kita ini tangga kadang-kadang yang tadi baka sempah mau pisah ni dia udah nguyum yang mencah pamah ya ianya sempah mau ajak peninggal hanya lebar penghidup kita yang bersari-sari hak kita yang patut nyaga jakuk kita yang orang nyaga kawal kita yang orang ngecak ke kita yang tadi tak belayak ke orang bergulai mana yang panggil diri ambil ke kita yang tadi berasai gagah berasai lantang ke lebuah kita yang ke ngereja pengawak kita yang bersari-sari ya nyalai ke malam tu peninggal aku lagi terus merindang kita ke sekali tu lagu putus tunang Siti lagu ke di Baik Dikunci merindang kita bawa pemerindang malam.

0: Hashtag, nemlig at give dig to. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita ni tengah hari dua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkendir macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke derempu jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sikit kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Bajet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Ya. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: YFM. Segulai Sejalai.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Gau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Aku pesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi, nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio ra bukai
2: Tuan Rumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Dinyaga Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WFM Segulai Sejalan.

0: Okey, selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggang aku bak studio jam ke dia tu penyanyi KBC. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jauh temui KBC. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara teka sada nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke naibu nyebut nama. Laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peningnya berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia obat ini tentu bala peningnya akan nemu bagi yang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Apa ya nih?
1: Oh, Ros Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia obat kuciang lah. Bayar ya pendian dia.
0: Sikit dia ada kucing ne.
1: Sikit dia ada kucing.
0: Bukulah dengan family di tu ne.
1: Bukulah dengan family.
0: Bagaimana ya? Nyonanya nuan kita ada kucing. Sikit arimiat atau dia ada kucing?
1: Sikit arimiat.
0: Sikit arimiat.
1: Sikit arimiat.
0: Nanti sikit arimiat. Dikumai orang sikit orang kucing.
1: Sikit orang kucing.
0: Bukan orang Sebangan ya ne.
1: Bukan.
0: Orang kucing.
1: Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nggak tahu ditinggal kan.
1: Ya, sikit kejap ne.
0: Okey, nyadinya ya. Peringat teman aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh, kita yang megah baru dan ingat lagu Ria tadi lagu nama tajuk tadi ni Sari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gaganuan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Soba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pihak.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Oh boleh ya.
0: Kagak kuningnya lagu keterubah di Gaganuan tu ni. Ya,
1: lagu keterubahnya okey aku ngaganya lah. Si orang buka.
0: Orang buka. Erti kau tadi di pansut ke nuan. Salah. Okey di Gaganuan. Di pansut ke nuan. Okey, jadi berkini ingat nama nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ni?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ni.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mai.
0: Segi Joshua Josh. Nyak segi nama mai nuan.
1: Oh Josh nyau kai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama dar ku segi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan ya nama apa
0: ku? Nama apa?
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya segi di kangau orang aris kau lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sudah.
0: Oh kira kerja kira ke nama Nuan mana tadi?
1: Akhirnya kira
0: ku nama Nuan Joshua Josh nama apa Nuan?
1: Okay.
0: Ne.
1: Okay.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Ya nanti aku nak interview Nuan malam tu. Nak nemu.
1: Sebab kan Josh JOSH deh kerja tang dia tu leban utainya dah lekat tadi pikir kaku tukar kaku ja spelling tang na bunyi tadi sebaka kan ya.
0: Oh amat baru ku terfikir ne.
1: Josh.
0: Ya. Oh okey kreatif.
1: Itu jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh ke ja.
0: Ya okey jadi nyam ne Joshua Josh temui aku kelang tu dalam program Galeri Artis. Okey. Jadi minta nuan kunci tu Joshua. Begini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak berlagu tu ne.
1: Berkenaan tau bisa pengerindu pengawal belagu tu aku start rindu keterubah kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form
0: 3. Berkenaan ya segi suah ngarabah pekit buat sekolah berkenaan?
1: Suah ngarabah pekit buat sekolah sobat. Maya ke form 3 nya sobat. Keterubah ku ngarabah pekit buat sekolah sobat. Maya Merdeka lah, Hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik, ku mainnya.
0: Yeah.
1: Boleh nombor 3. Mainnya. Boleh nombor 3. Astagnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Nyentuh ke ngadi penyanyi dia tahu. Nyentuh ke ngerekod lagu.
1: Nyentuh
0: ke lagu.
1: Ya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan atau idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu. Minta dong kongsi ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bat Sarawak atau penyanyi Iban. Bisa Dwiko. Bisa Dwiko. Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri musik Teban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau ke benua luar.
1: Ya,
0: betul. Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne Terus Terang.
1: Terus Terang. Ah,
0: nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagu ne. Bisi kenya bahasa gua pawut nya penghidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentua ke dia tu. Reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu ke terubah, lagu kedua nyentua ke lagu ke pembaru-baru dia tu. Minta nuan kunci ke dalam dengar tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah. Aku kalau join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne?
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final ga? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya
0: okay.
1: Meh lagu
0: lagu tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Lagu terubah ni. Okey,
1: dengarnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu Pansut.
0: Oh, dua
1: lagu aku baka tekang gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru, Praja Matanya.
0: Rancak baru.
1: Rancak baru.
0: Okey, dalam pemayu lagunya dengar aku, lepas aku tadi sepedau tampak ke konti tadi aku bisa dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dengar aku, ne?
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berhentak rancak, Siti nya slow. Tentu bisa ke buah. Lagi aku nanya, ne?
1: Bisa.
0: Okey, Joshua, tu berperinan dulu. Okey, Anang minah kebukai, Anang nukar radio, frekuensi radio. Anang nukar radio, ne? Tusan, nukar radio. Frekuensi radio, okey. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh. Ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih kepada yang lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tak mungkin ada kumbai, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Joshua boleh ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya.
1: How? Mena ganti kena mana?
0: Spelling
1: aja.
0: Sebutannya sama munyi. Oh, kreatif nek baru kenemu. Okey, au. Papaku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sida nama Pai Nuan. Nanya Nuan tu. Di maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Artinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Artinya ni maya Nuan ke udah ngerekod lagu. Laban nanti kita bedau ngerekod lagu tu kita uli lagi dengan orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam kau belagu tu nih.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu jaya betul tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya segi udah ready nya. Segi udah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Segi udah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doa nyebut baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doa kunci berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru prabung kaban PM kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nyak salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi gagak ke dirai lah.
0: Leka ya. Pia tiun ya begini
1: tiun sama mega
0: nuan pun mega sebenarnya ngerekod banyak
1: ngerekod studio ni ya ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okey sebenarnya landi belagu lani mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu nan?
1: Nemu.
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, ngau seruling lah.
0: Sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut uli aja.
1: Mula-mula belajar sobat sigi pediah lah. Tanya menti enti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli nih.
1: Ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita nyu modern nih. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya apa kita impu, kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana gitu, kalau lebih dalam agai segi belajar dari guru lebih
0: betul,
1: mana gitu lah.
0: Betul. Nya terkulai lagi terimpu mana?
1: Ya, terkulai lagi
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ngajar ya. Nya terkulai lagi terimpu mana?
1: Ya terkulai lagi terimpu.
0: Okey. Jadi dalam kita ke jadi penyanyi itu nih, tentu bisi pemar atau kecemaran di tepi Nuan. Minta nom kunci jauh lebih dengar atau pemar di tepi Nuan mencari pun Nuan tadi maya kak serius dalam komplagio itu. Nyentuh akhir dia tu.
1: Okey. Pemar atau ke penanggu aku kurang nih nanti dalam nyak tu maya kanya di penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntayak ya,
0: untayak
1: mental kekurangan leban bisa biasalah netizen kan bisa suka bisa ndak kaya bisa kaninga bisa enggai kaya jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perancang. Kita ambil jadi perancang pia mega bekerja lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya anang alu berhenti tekalanya lah bila bisa komen-komen negatif atau ke orang yang medak kita bukannya lu terus meluluk kena ndak si ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tu kira ke nyau ke serius lah
0: kaya awalnya sekedari pemaria mana tika tu si mayu sebenarnya
1: ya mayu sedih mayu
0: nyak kira

0: kurang sanggup kena menerima komen orang kini, kritikan orang kini, ngagai hasil di gaganua lagu di gaganua ne ya. Au oke, au nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke nadi nyadi nanyi itu na.
1: Au betul.
0: Oke. Au tadi aku bisa nyebut aku bisa ninya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okey, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini laban bisa nanti kita mendak Emelina contoh ya memang dangdut. Nya arti kaku. Begini nuan pu genre tu deh.
1: Genre ku ulah daripada mayuah kebenarnya. Tadi atau ku segi fokus ngau pop, pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix begini.
0: Tang depan aku nak kedai tu mayo lagu rancak nak.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ah?
1: Jawa.
0: Jawa. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam mayo lagu tadi bisi Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisi meda berita ke nyadi ba kucing tu suba ke kes ba insiden ba tutung ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai kau ketidak. Amanya. Idea aku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tok aku meda si baka family tu tadi. Ia nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua. Nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi. Yang pun teknya udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang kutanya ni
1: nya siku iku anak aja
0: ya
1: dari family nya mahalu wujud di lagu Jawa tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu kana ya tang ada boleh dipulai lagi kena ya
0: betul lagi tu mai balap dinga ke lagu Jawa. Okey, hanya dinga kira ke cerita dalam lagu Jawa. Okey, lagi kita dinga begini munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti Ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Okey. Awak jadi Joshua sudah tahu mai belum dinyanyinya ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu Jawa ada
1: lagu Jawa.
0: Lagu Jawa itu. Okey, tanang gua ya. Okey, anung gua Jawa ngau kami belum dinyau. Sema-sema kagi ngau radio. Okey, awak jadi tadi kada ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama kebuah non milih nyadi penanyi Iban. Tanya penon Ibanmu. Nama ku anak milih nyadi ngerekod lagu dalam Jaku Melayu kini. Jaku Warna Putih kini. Nama milih gak nyadi penyanyi Iban ngerekod lagu dalam Jaku Kota Iban.
1: Okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu rindu ke lagu Iban. Pihak mega kena ngangkat ke Jaku-Jaku Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pihak beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Ya. Nanti diberi peluang ngerekod lagu Melayu kah?
1: Boleh.
0: Boleh. Naga kedai tu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka, nemu ngagak tion lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
0: Dia tu berat turun dia?
1: Berat turun dia.
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu, kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjung Kin. Nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okey, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Sebenarnya ngarap bekenya.
0: Betul. Tahunya kita kan anak kedai itu lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban. Okey.
0: Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluarkan kena anak kedai itu?
1: Nak itu...
0: Boleh ngira dulu, ne?
1: Boleh ngira. Nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8 kena lah.
0: 8 kena, ne?
1: Ayah 8 kena. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu kecerotik ke.
0: Betul lah asyik dengar tadi. Okey. Okey Joshua, tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Gallery Artis.

0: Oke, berikan terima kasih lebar lagi terus dengan program Galeri Artis. Oke, mulai dengan Joshua Josh. Oke, nama pengharap hati Inwan. Tentu dalam bisip pengharap hati, keterobatu pengharap hati Inwan ngagai industri musik kita bantu. Joshua.
1: Oke, nama pengharap hati ku ba industri musik tu ngarap ke lagu-lagu iba nulia.
0: Diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dengar.
0: Betul.
1: Harap ke bala peninga boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah. Nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Oke, awak ngedi ingat pengharap hati Nuan ngakai industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Awak pengharap bekerja ke mana ni? Ngarap ke aku leh. Nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis
0: bah
1: pentas SSJ.
0: SSJ. Okey. Jangan nama kau SSJ dalam lagi pakai semifinal
1: ya,
0: SSJ.
1: Betul.
0: Tang berada padah ni Maya. Gandur.
1: Ya.
0: Okey. Nyameh ngarap ke menyekorang masin masin nama orang ne. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Ngarap ke nyameh dikamat kene.
1: Ngarap ke kuliah.
0: Ngarap ke bisi rezeki.
1: Lagu-lagu
0: nuan udah tahu dinmu masuk ngagai carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Oleh nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia mene.
1: Ngarap ke kuliah
0: pokoknya. Okey, jadinya kira ke pengharap hati nuan meh
1: ya,
0: dalam industri muzik kita ibantu ya. Okey. Awal, minta nuan jumpa baru tu, nuan pun media sosial tu Joshua. Okey, yang kau belum dengar kita tu kak follow nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George atau ke ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau lu kak telanjur.
0: Tiga saya
1: ya.
0: Karena telanjur deh. Sama juga ya. Okay. Jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Okay, minta lu cerita lagu tu pasal nama siapa ngagak leka nuan pun ngagak
1: leka tiun ngena aku mainnya ngena gitar kah ngena gitar dan baru ku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: sama sekali
1: lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi bukan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi jadi induk tu tadi berga bukan tekan gemala
0: bukan ya nanti di sebut ke kita tekan gemala tu nakak yam ya ne
1: nakak yam ya dahnya tajak orang yang meda non sigi ku andai bukan ya
0: wah hanya lekai dalamnya
1: afiatnya tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bukan ya
0: lagu tu bukan ni dah boleh idea ngakak lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai mada ari nyak dulu mula ya na na na na mana ganti untuk kau? Kau tadi mana kayak, adanya baru ku hari siginya angkatku, cun-cun hari minggu kayak, ohnya aku start ngambil gitar, semua lu main gitu, tengigak key mainnya, ngigak key dulu, tentu, udah boleh tune apa semua tadi, baru ku ngagak lirik,
0: kayak, now nih yang tuan kejebut bunyi yang tadi, begini kebenaran kita boleh idea ngagak city-city lagu, tapi begini start nyau tiwon dulu punya ko nya nya alu nya di tiwon nya baru kita ngega leka ya begini
1: nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu
1: tak ke penulis lirik nyampul lah nitih ke siku-siku orang ke kadana sebah ka bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngega tiun si orang ari tiun baru ngega leka bakal ko tadi ari tiun baru ngega leka kayaknya
0: ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tu ko? Ulah digak ke lagu tu teh.
1: Ke lagu kadang tiun tadi ulah dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke lagu urang enggak
0: kada. Tang
1: ukai ari
0: nak niru ya.
1: Nak niru kanya. Alunya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sigi mulai tiun dulu baru ku lirik.
0: Tau tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Giga tiun dulu udah nyak baru ngadu liriknya. Oke kira kira nyamagi caranya ne.
1: Nanti aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke. Jadi nyamai tadi tu udah bercerita kena berkawan dengan lagu Baka Tekang Gemala. Oke. Jadi kita dengarkan lagu tu. Oke. Udah nyak tinggal Siti lagi lagu Prajamata lagu Prajamata. Ke pemudu baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kemudian baru nda ne?
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru ge. Datang sarito ne buah main lagu gawai
1: lah. Radai.
0: Nyakan ngiling tikai da.
1: Nyakan tutup dah.
0: Oke. Kau ninya ke lagu dulu. Oke, lagu Baka Tekang Gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, nyedihnya tadi kita baru dengarkan lagu Ari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ne.
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Okey, nama mata aku muda peraja matanya. Kasaru ne.
1: Kasaru.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Dan sare itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai gi belalak sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah menda baru ne.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, au. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta tuan nusi nama cerita lagu Peraja Mata tu.
1: Oh, lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga aku benda ya.
0: Oh, ada kaitan ya. Dulu mana ya?
1: Ah, dulu mana ada kaitan. ya, lagu tu tu beromai secara spontan gua aku.
0: Oh.
1: Nah, lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun. Benung mandai.
0: Uh-huh.
1: Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke om.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ke bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Eh udah jadi ke ringtone ke. Iya, ini kan nuket telepon lama, tapi telepon culia.
0: Bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Eh, mana aku bunyi tu tadi? Kuku, tadi dia
0: kan. Aku lihat, nah tu
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sih kan ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu, ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal Nanti kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menuntut tadi Peraja Mata kayaknya.
0: Kira-kira special.
1: Oh, special kayaknya.
0: Oh.
1: Laban bekeni penombadah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau manual.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebuka.
0: Kenapa tu nada Siti tinya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngayan.
0: Ngayan
1: sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkayak ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya, makanya aja. Sama megaga maya aku, mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngorang dan makanya sekali mayanya. Sama orang datai ga, hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam to. Bertemu sehari semalamnya jam ya?
0: Iya. Orangnya nemu kini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira-kira crush dalam diam atau
1: ne? Dalam diam aja.
0: Oke, nangawak kan ne? Aau. Oke, kira-kiranya Siti hari lagu ke bisa nyait bapak penyedot dalam mana? Oke, begini udah tuh lah, udah bisa perambung ngak lagu baru kini?
1: Bisa.
0: Aau.
1: Dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali ya lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngak lagu rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Kira tang yagi kisin mimin ne.
1: Tang yagi agi dalam rancak mina yang lain mimin lah. Nite tren ya. Beri mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan dinya ne. Okey, aw nyadinya meh. Galau mian ne.
1: Oh galau.
0: Hilak sama dinya kia. Okey, begini nuan meda sambut bala pedinya atau ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTube semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif.
1: Positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansur ke kulit diterima bala mayuh lah. Oleh diterima bala mayuh pihak megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang. Tajak penlubah tang uliah dikelala.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuh. Nyak ke Siti. Positif ke uliah diasai lah kayaknya.
0: Okey, jadinya kelimpar ini ke radio lagu yang baru radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube nih.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana?
1: Betul.
0: Boleh pada dia sebentar tindu adinya ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar buat YFM ga?
1: Tahu.
0: Dini boleh dengar nih.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request komen buat Facebook kami. Lagi bala DJ kami main nih. Okay, jadi kira ke nyok kada tai bak mujur andau tu Joshua. Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tahu dukma Yakubs jaku nama tu pesan kini ngaga bala nembi ya. Sebagai sida ke bisi pengrindu bak pengob lagu tu tang nak ke detonya bedau. Bedau berani, bedau berani ke serius dalam pengob lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, jaku nama kok tadi nah jaku pesan.
1: Jaku pesan
0: aku. Dojo mulut kita kebenar ya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Oke, jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pihak atau ke no, kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti mas kita mesti ngawat titik kena madah ngawat titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
0: Betul. Aja. Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita di rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita di atas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke banyak agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh orang lagu mau malu mau
0: betul,
1: malu
0: ya.
1: Dia tuh diantik ku orang kekanyua
0: main kerupuan ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ule ngerampas.
1: Ule ngerampas. Asa ya. Tanya meja ku perancang uju nambi arba baru. Ila. Tau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia katinya jelas sedia hati, sedia mental, anak malu, terus belajarnya.
0: Betul. Jami, nambah mimik nganuan tadi, bakal kita ikut kak nyari penyanyi itu. Anang kita ngerekod lagu, kita lalu kak terbilang tu kau popular dia kita berengkari baru lupa niki
1: betul
0: anang tua luka luka famous ni korang
1: betul
0: pemain disiplin mesti kak jaga
1: famous bula madah semua orang kak famous nanti aku pun kak famous bula ngai kerja ya tang segi belajar baru dulu lah makanya slow kita nikai
0: dengan
1: sang kederimpu
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita tulis lagu ke mana meh lagu ke munyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nya meh kira ke tu ke perlu dindar tu meri awak nuan tak peluang nuan menatai ke jaku. Kira ke Jaku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan dan kira kita sebilik kini wala nuan pun takut kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab ngomong lagu untuk Joshua. Okay.
1: Alright. Aku deka merai terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua hari ke Joshua baruah ke dia tentu ke dia tahulah pia mega ngagai bala sebili ya Joshua ampu labadah nyukung Joshua tajak pun suba nak nyukung dia tu dah nyukung akanya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah di baik kuking kia ya ka kerja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda makanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah merik jaku peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai nikik ba utai ke ndak dijangka kita
0: betul. Okey. Ngajar ni. Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebut ni.
1: Joshua Josh.
0: Joshua Josh nama nuan.
1: Ya.
0: Akhirnya ngasih awak lepas boleh datai. Tajak pentunya jauh malam nih. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Kumpul ngasih ke kumpul. Yeah. Jam tu. Kau 10, kau 9. Udah tindu. Nanti nak on air.
1: Ngenang ke pergilah cuti.
0: Akhirnya ngasih Joshua.
1: Sama-sama.
0: Oh, nanti bisa awak ilah. Datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita. Pemuda baru. Bekawan engkau. Perjalanan wan dalam industri musik Teban. Ilah, kita ngangau orang baru.
1: Boleh ya.
0: Dalam program gelar artis pun boleh ya. Ilah, ngangau baru.
1: Boleh ya.
0: Okey, jadi nyamir benihnya. Rada waktu gula inggal Joshua Josh kemarin tu dalam program Gallery Artis YFM. Okey, nama lagu kutuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu mana lagu pejam mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau. Kena mau nyong, mula nyau tadi.
1: Mau nyau.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh peraja mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira-kira nyata mimi tu ne? Kira-kira lah. Mimi aja. Okey.
1: Peraja mata.

0: asik.
1: Ya, yeah, kita lalak dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar kami di radio, terkonferensi radio YFM ke semua anda terdial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selanjung Malaysia, di namanya di luar negara, terkemudian luar. Yeah. Okay, boleh dengar kita dengan acara online. Okay, okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okay, jadi kita akan mendapat kita mengucapkan terima kasih semua. Okay, jadi tunaikan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 bagi pagi lah kita tengah ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: Y FM. Segulai Sejalai.
1: Hashtag Nungi Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intan Ariluwa
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai.

0: Jaku prangsang ke sarita. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kitai berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangan diri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia berkeduri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kitai, ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai. Ngasuh kitai berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak. Berkudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak maik pemerinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah tolong ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Bagaimana?

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Info Activity Y. Tabung darah sepitab sai kucing ngereh mensia mayuah keulih marik darah. Tapi marik darah ngagi upis tabung darah sepitab sai kucing maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Rosalina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan derma darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang duit tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Tau ia diberik dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem kok kami. Tapi data dan KL kini ke uji derma darah bila orang kini ya memang dah bisik rekod ya dia. So yang memang differ kok kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Bandung Baru. Ngatain ke berita pemandu baru, kita ke aman.
1: Merindang
0: kita, ngau lagu-lagu.

Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Korang kegula bak pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula. Dauka susu pekat manis, bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta korang kegula, tak ke susu pekat manis, mayang mudar air hirup bak kedai.
3: Empah, persa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak tau ke butul.
0: Korang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu umdewan. Pesan tu, RYFM.

jam kita tidurnya 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tidur yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tidur 8 jam, 10 jam. Kumandah ke bala udah pincin, ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tidur kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang na tidur kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Ke mana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu dirimpo. Medak mua kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggu tahu, nanti kita kat bersumiat tahu. Ngada yang awak, sajak mudah tuai, kurang bahasa dia tu. Anggun. Nama kalau kita nemu anggun, gap artinya. Gap, pakaian dia gap, baju kekena. Nanti boh mar, baju dia kena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti boh kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, berjalan baju tak tentu. Dirimpo tak dintu. Bisik janggut lagi. TC mimit, keyboard mimit, kanan mimit. Perut kita ke buncit, tak peduli kita. Ni boh kita gap, aku dah selalu madah. Ni boh ke plastik sejeri. Tang, kita nak kemas.

0: Ilam
1: YFM.
2: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal dana nak mendapatnya. Jai kan baik pula.
3: Aku nak dah kerap meja sebab program tu. So semua program kita iban kapal mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa, nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang dipas kemua. Dan nama-nama ini pernah tahu tayang. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk bebang. Kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke apa entar deh awak ke kami mendah ya maya maya ke bujang biak tu poknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah majika maya kelia nyeli dia tu ngain tu nyari baik ke kenya terduduk aja ningau tai ke pasang lah kita ke mana dia nah jadi lagi di gerandung udang lagi terkecak udang tu lagi nah dai bekapek ke sumpit nya tadi gitu.

0: Aku Dotel Linten nabritin pesan ke bala pindai biagi kibisi anak beskulau ngambil ke kita merangsang anak kita laban mayar itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau kehidup diri dunia ke nadai tata.
1: Ku cuma anak nyambung ia kegawa upis Menteri Besai Malaysia ngau tu kau berpesan agak bala painai kenyengola kana di menua kita di Sarawak atau ke di Malaysia itu aku kak semua kita merangsang kita iban di menua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak alah sama-sama nyengola ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih masuk ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Hanya lah aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita dayak kelebagi kita iban aramnya kita sama bersemekiah yang ula ke anak kita nanti kita mayo pandai nyak meh kita kemana laban nyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah ilang sumpit serta pengeriang tulang bakal kekeliak nyari nanti nak kita siapa lagi nanti nak dia tu kemaya lagi kita.

0: Inday, mure ko duwit, ako ka mali buwap asup nga jar.
1: Buw naman nga jang.
0: Eh, buwap me. Inday, pulay ako minguto, ako ka makai wadabay, ngiga no nao.
1: Aw jang.
0: Sitig Inday, ako ka makai panso manua, ngaga panso manua na Inday ao.
1: Apo jang, na dapat inay bajalay jang, apay no nanday ka dito, sapa makin ngiga buloy la jang, jang.
0: Eh, Inday.
1: Jang, jang. Manyamay uta pinta nuan. Nua minta bulan, bintang. Sige beri inay magang kanuan jang. Tang siti pintai naik kenuan. Belajar bebenar nuan din jang. Ngarap ke dunia rila. Menyadi anak tiba guna jang. Ulia merek penyenang. Penglantang anak kita sebilir.
2: Penyayau ngau pengasih Inday. Sige nak mula. Semua peminta sige dititih magang. Inday ndak kalah nyebut ngai. Saya omeh ngagai Inday. Enti nadaya siapa mai kitai.
0: Inday.
1: Nama lagi, Jang.
0: Aku kak minta ampun, Inday.
1: Minta ampun namanya utai, Jang.
0: Yang kak bising nusan wang lama tu, Inday. Aku kak merik selama hari, Inday.
1: Apu, Jang. Terima kasih ya, Jang.

Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Teba lagi, mensia jampar nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besau.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: setakat tu tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisi anjung agai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah kok kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisi.
1: Hospital luar,
0: bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti tidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya ndak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik ndak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar

0: Ke sekali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Perintah Sarawak sudah setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek nanam padi. Projek itu nang dikenal nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu nambah kena bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemansang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tanyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muda nambah ke belanja itu dikenal memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu nakak kekena nakak entali air ngau mega ungkus ngena perengkal teknologi baru di Ginti. Besai benar pengharap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
3: No.

0: kami suba na ngan mo na utang na lusian na kaura de to apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba kuno kuyako 15 ringgit semua seputar maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau kuno kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinya nak dia gak bisa kutek ya mpuh nih sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai ya kelama.

World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Yang pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai di tu besi 19 buah pusat ya. Selalu yang memang kucing di tu lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjur ngagai kami kia untuk diproses baru. Maka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Nyaklah selalu tanya donor ngai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya. Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kai tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini ke nguji derma darah bila orang kini yang memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

Orang ti cukup nyamai ngau gulai. Perangai sidok tau nyeng kawum cukup baso ngau orang bukai. Tau ke cukup mana serta selalu dekok nulung orang. Uji tulis ke semua perangai orangnya ti dipuji nuan buat yo. Ti ngasuh yo orang ti cukup nyamai ngau gulai. Udahnya perhati ke perangai ti udah ditulis nuan. Lalu sekedok ari perangai nyok yang kawum cukup baso ngau orang. Berunding serta berat ke orang. Nyadi pangan ti mana ndok luke tau kebingking ngepemisi yo nelap serta penuh oleh pengasih serta ndok peduli kiruah nulung ngau ngintu orang. Nyok alai, udah kita berarti ke gayo perangai, orang ti nyamai ngau kita begulai. Kita patut manding ke perangai sidoknya ngau gayo perangai ti dekembuan kita empu. Dito kita mesti mereso ngau betul. Gayo kita kebenar. Bisik dok kini kita ngembuan perangai ti bekonyo. Laban tu megayo perangai ti tau nulung kita boleh nyamai agi begulai serta bepangan manah ngau orang bukai.

0: kita induk kandung. Jadi kita mandi natau, jadi kita mandi natau mandi kena. Jadi kita mandi pas sungai lah, semari itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meruntut. Aw, ngai kenti batunya lah buat kait nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan uangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam liyo, amai kena kita nanam muda. Lai kejari anak kita berjabang kena
2: saya orang disirah batau kemasinya kami di benua tu ambil memeratkan bubuk ngau sebut tadi tak tahu dibaik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik tigari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah uliat baru tahu mengambil tubuh
3: begitu DJ ini maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menurut kami gitu laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya masalah

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Sapa ting rinang kita lebuh, maya kita sunyi. Pemerintah hati kita lebuh berai.
1: Usah hati ku mira, laban ku bisi amai dua.
0: Lebuh ditinggal sulu amai asih.

0: Tok, ada skim baru, mari kita bantuan khas sakit buah pinggang.
1: Mm-mm.
0: Tok pun bawa kaku negeri bukan gaya aku pula, tapi untuk Sarawak, Tok antara bantuan khas untuk sidap sakit buah pinggang lah. Okey, jadi kelayakan sidap Tok, ya, Tok pun tanya bekanya tadi, ada had umur.
1: Mm-mm.
0: Tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad bisa status K. Bukan penjawat awam, pesara awam ataupun pencarum pekiso lah. Okey, dan ya tu okey untuk sidap sakit ku dah lama, sidap ke baru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang.
1: Oh.
0: So sidap yang layak untuk mohon lah.
1: Okey, dan sidap ke selalu bertuci buah pinggang ataupun gaya hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidap tu perlu bertuci apa semua, sidap boleh mohon. Dan ya tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekapi kita bakal tadik lah RM1,020 sebulan dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan. Tok termasuk bantuan pengangkutan DJ. Laban kadang-kadang
1: tambang
0: sedaknya pun dibayar. Pun dibayar oleh kerajaan. Laban kadang-kadang bakal tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang kat dengan pusat dialisis jauh. Kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang. Kadang nak mampu kan nanti seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, naman.
0: Untuk bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk mantu sidap kebisik pesakit buah pinggang tu lah. Jadi, bantuk tu mesti duit lah. Kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan tu masuk bantuan pengangkutan kau, bantuan transplant sidak ke penyakit buah pinggang mu baku nah. Bisa bantu-bantu aku bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF dengan suntikan menyukai semai sidak EPO lah. Tu tak ada salah, tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah ngagai UPS ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak ni tadi, mohon madah rempu aku tu baru di nak kerus oleh doktor. Perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry Anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Suara Pagi YFM.
1: Pukul 6, lagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Ya.
3: Hashtag Lebih Aktif Dia Tu.
4: I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
3: Boleh dengar kita di hari 2
5: malam minggu peluang bertemu.
3: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
6: Hai,
7: hai,
6: hai.
7: Alang nak ingat, dengarkan
6: hashtag Nubia Aktif.
8: Hai Monica.
9: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
8: Hello Harry.
10: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
8: Hai Larry.
11: Muji kederempu jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia seminar dua tali nang sigi kayak kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet ke ni?
0: Akai.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke?
0: Ya. Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?
4: Duo pagi rewind.
5: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menda orang putih cah. Nada lakinya berbasuk apa enak.
6: Jangan aku menda selalu dishwasher.
5: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
6: Aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
5: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masa pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
5: Tak, pernah dicak. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
2: Nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi.
5: Aku selalu ni kaya kota semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Masa belelak.
6: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
5: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
0: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai sejalai.
5: Selamat pagi peningat tentu ya segulai sejalai baru kita bawa awak pengerak pagi YFM ngemun kesemuanya 24 jam kita sarito ba aria keterubah kita nyingkang ngagai bulan 7 tahun 2026 tentu ya bawa pengerak pagi segulai sejalai engkau aku angke stone bajam ia keterubah tu kadang 6 jam sebelah tu tadi berkari pukul 12 tengah malam dia tino malam kita udah diplanai kami bawa timang kerba tawa seleksi lagu-lagu undur ngasuh tino malam kita bertambah jenak lagi. Okay? Jadi dalam bulan baru kita bulan yang ketujuh arti dari data bah semester yang kedua meh kita dalam tahun 2026 tu ngarap ke peramu kita dalam pun tahun tu tadi udah mujur megang nadaipan setengahnya kira udah data bah julu hati tau ke target kita semua. Okay, jadi sebenarnya mana kuku tentu ya kami dulu kuku ngergas ke mata kita bah pagi hari tinggal kita ke Sarito tentang bakas nama sebelum kita terus ke Agi ya program penggerak pagi YFM ungkap pagi hari ya tinggal kita ke Sarito mana dulu kita ya bersampi dalam hati ya diri mari terima kasih ya ngagaya petara labanti udah nampung seput kita iba dunia injau tu sari ke Agi jadi ya ke pagi tu aram kita sama dia jenuh nalama bila kita sampai dalam hati diri lalu minta megabah berkat hari ya petara bapak penguat ke dekat di atur kita semuanya hari kelebagi bapak hari keterubah kita dalam bulan Julai bulan 7 atau kita sampai dalam hati diri sampai pagi YFM diulu ke orang ti megai pengarap bahai.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh petaraku, petara kepemisi ngau penyinuk. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyak meh siku ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, hari timandang ke pengasih ia, nadai megak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaulah. Siti Ari Batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaulah ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya naka uliah ngenak sebarang kira engau daya, nyungula ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts ngau sains, inai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut, lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap ikut anak mesti diasuh bersekolah, tu utai ti mesti dikerja apa inai, lalu ia endang kerja ansak. Ia patut nakak ia berbendar ngulih kejalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penalu gawak ke mensia, pengerindu enggau penglurus. Ia patut pegari nama ketega pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain enggau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia bajalai tu sigit pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari engau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia, lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia, pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja ti bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kitai minta diri seruran semak ngegep tara. Mulia mehnuan, o ptaraku, nuan ninga bala sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak muas sidak, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak oleh masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutuk engau penegak nuan, serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan, lalu diterang ngenak berbendang penampak mua nuan. Kering menuan ngeraja utai ti dekat-dekat nuan, nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri, nadai orang oleh nanding, lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding engau semua ading ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebiang tasiak penyemak nuan. Entik nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu entik nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keuliah sinuk kesidak. Sida nadai Tuhan kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida engau pementas nuan,
nengah pemayuh berkat Nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampun ti pemaduk penyinuk. Bahaulah. Nya aja terima kasih.

Dunia petara, dunia petara.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Ku dekat malagu dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upah salai batanam. Nebas ketulang bagas niau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak lengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ga anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah badu lantang iga ikan.
3: Jaku prasang kesar itu pengurai tubuh ngau sengat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lalu kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa. Bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita. Tau kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tau kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Uleh niri, uleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabok ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalat ndang dah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih meh berpengerai. Pakai meh utai timai berpengerai, anda ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup mungkin nak kita masuk ke luar. Kerja mengutai timai, penguntung ke tubuhnya semangat kita. Sayang kemeh pengurai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama.

Nā tāi mai pōntō, uji meo tāi tī paru. Ngayo puraja nang sigi ulegi gau. Sagi kitai bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kitai. Jaga me purai kitai. Duit ringgit uleh digigau. Tang nuanda uleh ngigau tubuh tibaru. Anang sekali-kali.

tau ka dalam jaku iban. Pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak piak ya belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mautai bau dunia yang nyautu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Pegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilah-ilah.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, Hashtag FIFA World Cup.

di Keranjai Semayang. Pihak lagu kedua semester pagi tu hujung ke 41 minit jam kita dah limpas hari pukul 6 pagi. Apo pamawai nyora jadi riati tinggal ke Semayang ke hendak di titiah tahu punya tadi suah moga disebut kita Semayang ayat ke Balang kau pangan diri kasih tu dah hayak balangnya ya kejahit nama Tegal kita. Okey, jadi pagi tu pengabar selamat pagi ngagai bala hanembia kelebih lagi nyangkanya udah nyedia ke diri leban ke bisi pengawal lomba ke di atur ba sekolah kita makai memayuhi kan ngambil ke Tegar lagi kita Belanda lagi leban nyangka petua ke disebut niang aki sebab deh nanti kita atur lepi nadai ketim betul makai pagi hari dini nyap si tulang no belawak lagi. Sebab kau nge rami ya sekolah atau ke lomba tu tadi atau ngenang ke kemari ianya tadi hari ya ke terubah nur lomba sekolah bagi tika semenua Sriaman di atur lalu tu tadi enggak Siti platform ya ke cukup mana nur kita yang ada ke generasi ya ke nyulut dalam penghidup tu penerang ke dikeluar ke pegawai pendidikan daerah Sriaman Abdul Rahman Muhyiddin madah ke kejohanan olahraga tahu kenya tadi lumba antara sekolah dua bala nembia tu tadi belajar reti pemujur tu tadi ukai datai ngau hapi ya aja nak muntang-muntang nur nguliah kia lalu tiap kali pemujur nang ya berguna ke latih ya ke konsisten ngau pi mga disiplin ya ke cukup tinggi lalu teh tu nak tahu sehari dua ya mesti kabisi training hari-hari luar tiap itu pemujur mega nang berguna ke pengeran luar kita menguliah kenya lalu lebuah ceritanya pemerintah dia Abdul Rahman Median tadi madah ke kena lomba ngemain tu tadi bala numbia uleh ngatur jam lalu piam mega nitiah ke disiplin ya ke udah ditetap ke lalu ngajar sila mega membasah ke atur bak tiap iti main lalu nerima kritik nur kena sida tu tadi nambah kagi ya confident bak sida yang pu lalu yang madah ke semua tu tadi nang ya uliah mega nur ngada ke nembia ti udah ngadang bak penguji cemah ila lalu buah ti angari ke pengarah pendidikan negeri Sarawak Omar Mahli lebuah ti menjadi ke kejuaraan olahraga sukan sekolah bagian Sriaman MSS kali ke 60 ba komplek sukan Sriaman lalu ba lomba ke sekali tu 14 ti kontingen sekolah bisi udah nganjung penghari sida ba pekiat ia ke diatur berunggu 5 hari tu nyentuh kari 5 tau ila lalu bisi dah time gaba pengawal jadi ke tau ia sapir pegawai pendidikan daerah Lubuan tu tu bau lima ai ngau pia mega kepala pengajar sekolah menengah kebangsaan Semanggang ngau pia mega ke jadi chairman pengelola kejuaraan olahraga MSSS bagi pilihan Malaysia Selatan 2026 ianya Jaya Salih staf yang mega bala abang saya ari upis pelajar pilih menua Sri Aman nanti berkenang ke bapak pengawal lomba antara sekolah tu tadi cuba tinggi sekolah sikit tu me di anti-anti bala nembia bukan nama tu Siti Arif platform nur mantai ke penyikar diri bapak tiap lomba ngemain lalu kelimpah harinya mega nanti nanya bapak kumpul deh tu memang ya kita itu tadi berkelala ngau orang tak kebelan nembia hari sekolah buka ini gak bakia yo yo oke okay. Jadi bersama ada tu lagi dia kami di Kang Ratai ke pesan berat ke besi dikiru sama peningah ba email YFM depan enggak upia mega ba WhatsApp konting tang sebelumnya terus mari kita berperindah ngergas ke mata pagi hari itu bawa penggerak pagi YFM.

0: Bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM mungkup ke pagi tu jadi terubah pesan pematiti dikirim Edward Ana Rumpang jadi pesan tu nuju ke pembelian ya ke dia rumah makup nang lempoh kabo pemegak bala ke dia rumah mawat berituang sungai nabau supuak barit nyiar bala ke dia bebus engkudu batumpat ulus petan geligat ensawa sungai jira ngau kablayan kenalah dia rintai ke dito ti angelala rumpang ana ambau ari sungai budu krian awia ngau himnoa ya ke bukai kayaknya di pesan tu tadi madah ke rumpang ana ambau rumpang ana ambau tahu ke tadi apa gerau udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang ana ambau niang rumpang ana ambau tau kapaya gerau tau dikau di senggai bala maiwah ba rumah Edward ana rumpang ulu senelau krian seratua kena malam hari 5 tau ila 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 4 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta datai sampal nur ngesah penusah rabatu dan baru isi pesan mati ke dikirim Edward ana rumpang pagi tu pesan medah kapaya yang tadi rumpang ana ambau tau kapai gerau dan adai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang ana ambau niang rumpang ana ambau tu dekau dia senggai bala mayuah berumah Edward ana rumpang ulu senulau krian seratua kena malam hari 5 tu bila ianya 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 4 hari bulan 7 kebelayan ke di pesan dipinta sampal hadatai ngesah penusah rabatu nangkan kenyatu pesan ya kedua setiap gak pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke ini buai hari miri lalu pesan tu nuju balau ya ke diau ba awur duri buyuang apa yang mega nyeletuang temawai lubuak tansang saka kebelayan ya ke diau ba nangeban entana mamut kuap kelitang sungai mirah kelitang temam nipa kawang panjai seriang Indonesia ngopi mega balau ke dia baslepin bakuang gau balau ke bukai ti adiau ba menua Kalimantan Barat Indonesia okey yang dipesan tu tadi madah ke mampi ana rabung udah nadaik mari ada 3.30 hari bulan 6 lalu niang mampi ana rabung niang mampi ana rabung tau dekau dia senggai bala maya ba Ming Fenderil CYM Riam Miri kena malam pagila malam merimpat 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Miri yang diminta kabar belayan ya ke ngelala atau ke dipesan datai ngesah penusah rabatu lalu kanmu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface tau ke buai bahan nombor 017-855-8921 tau ke ngagai Felix dua beli nama Ayul menombor 019-993-4632 tau ke ngagai Austin dua beli nama Utin bahan nombor 011-25-296-21 nanda baru isi pesan pemati ke datai hari sena anak iguah tau ke inai buai ke pagi tau hari miri yang dipesan tau medah ke lakia yang mampi anak rabuang dan nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 laluan yang rampai anak mabuang ni rampi anak mabuang tau dekau di senggai balam maiwah ba Ming Federal CYM Ria Miri malam pergi laut malam hari 4 2007 sebelum ke di Anjuang pagi hari 5 to ila 3 hari 7 ke pendam Anglika Lambir Hamiri. Jadi minta semua kapal belayan ya ke ngelalan yang mampi anara buang tu datang sah Nusara Batu lalu kita ya akan nemu sila lagi tahu bertanya ngegai anak ni yang tempuhnya Boniface tahu ke Boy bernombor kusung 17855-8921 Felix tahu ke dia boleh nama Ayol bernombor kusung 19993-4632 tahu ke ngegai Austin bernombor kusung 11205-029-621 Ia ketiga pesan pemati ke dikirim surat anak lamiat ke pagi tu jadi pesan tu nuju bala ke dia balu bawa baru lubau lama nang jelau jelau atas bala ke dia bawa batu lintang layar meribuang keruan padiah ajuang paku pia moga bala ke dia bawa kusiang baru kusiang lama mutuk layar jaluah mupuah tas mupuah baruah lempawang anyut kebelayan batu belau ulu nang tebalau setambak ili madir selangau ngopi moga bala ke dia bawa rumah selat rumah mimpi rumah lacuam rumah kasiam rumah ngumbang ngopi mega kebelayan ke dia ba kampung baru selangau ngau ya kenala dia rintai ke ditu ti ngelala budi anak anggun tau ke indai gudup tau ke indai ya cawang ya jadi pesan tu tadi madah ke bugi anak unggun bugi anak unggun tau ke indai ya gudup tau ke indai cawang udah nadai kena 29 area bulan 6 tu tadi ia kena ada satu lalu niang bugi anak unggun niang bugi anak unggun tu deka nintau balam ayuh malam pergi lah malam hari 4 2007 ba rumah beliang anak beti sungai raba ulu buduk kerian satu sebedau ke di anjung pagi hari 5 tu ila ia kena 3 hari bulan tujuh, okay? Jadi engkau kita engkau nak nemu sila lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ngegai Jennifer Suni bernombor 011-1404-0471 Nando baru isi pesan pemati kirim surat anak lamiat ke pagi tu nyari pesan tu mana kindaya yangnya bugi anak unggun bugi anak unggun tahu ke indaya gudup tahu ke indaya cawang udah nadai kena 9 area bulan 6 yang nyari 1 tu tadi lalu niang bugi anak unggun niang bugi anak unggun tau deka lintau bala mayuah malam pergila malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah beliang anak beti sungai raba ulu buduk krian 100 sebedau ke di anjuang pagi area 5 tu ila yang nyari 3 hari bulan tujuh kita nyaka-nyaka nemu sile lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai Jennifer Suni yang tadi ucup niat tempu bernombor 011-1404-0471 pesan ya keempat tu siti pesan pemati ke datai hari Joseph James Victor lalu pesan tu tadi nuju kawan belayan ke bagi ke dia ba Tanjung singgai bau umpi mega kebelayan ya ke dia ba Sreman Kuching Miri Sungai Pesai Pantau Bantiang Lingga ngau ya kenalah dia rintai ke ditau jadi pesan tu madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini yang ex corporal Victor Chimbul udah nadai kemari 30 hari bulan 6 Hospital Miri lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini niang ex corporal Victor Chimbul tau deka dia senggai belum mayu ba Benevolent Society Semanggang nya rumah kunci Jalaya Berayuan kena malam apa gila malam hari 4 2007 sebelum ke di Anjuang pagi area 5 atau ila ianya 3 hari bulan 7 kita ke dekat nemu hasil lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai John bernumur 012 8518 303 tau ke ngga Joseph apa nomor 09-8468-163. Nando baru isi pesan pemati ke datai Arya Joseph James Victor ke pagi tu. Jadi pesan madah kini ya, dari Francisca Gatau Ana Junior, Francisca Gatau Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbol, tau ke bini yang ex-corporal Victor Cimbol. Udah nadai kemari hari 2-30 hari bulan 6 Hospital Miri, lalu niang Francisca Gatau Ana Junior, niang Francisca Gatau Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbol, tau ke bini niang ex-corporal Victor Cimbol sebab deka di Senggai Balam Maiwah kena malam pergila malam hari 4-2 hari bulan 7 ba Benevolent Society Semanggang yangnya barumah kunci jalai berayuan sebedau ke di anjuang pagi hari 5 atau ila 3 hari bulan 7. Minta kepercayaan ya kengelala atau kepesan sampai datai ngesah Abnu Sahrabato, lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagaya John nomor 012-8518-303 tahu ke ngagaya Joseph nomor 019-8468-163. Lalu pesan ia ke nangkan kenyata pesan ke dikirim lemba anak anyuak jadi pesan tu menuju ke pelayan ia ke dia pasman jajalai engkau pakan lubak pesai entahiyah serintuang pedanuam jalaya tubai buah pedanuam ngapai mega balal ke dia ba nanga balut julau kebelayan bas manja jalai sing yang pakan semanja jalai wak pakan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ekster rumah ayu anak dingguan. Okay, jadi pesan tu madah ke ekster rumah ayu anak dingguan, ekster rumah ayu anak dingguan. Udah nadai kemari hanya kena area 2-30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah ayu anak dingguan, niang ekster rumah ayu anak dingguan tu deka dintu bala mayu kena lemai pergilah lemai 4-2 hari bulan 7 bah rumah Roslin Intang batu 2.5 Sungai Liwama jalan tabai pakan sebelah ke di anjung pagi hari 5 atau ilaknya 3 hari bulan 7. Dan baru isi pesan pemati kedatai area lembah anak anyuk ke pagi tu pesan mereka kapaya dari ekster rumah anyuk anak dinggun, ekster rumah anyuk anak dinggun. Udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah ayu anak dinggun, niang ekster rumah ayu anak dinggun tu kadin tu balamai wah lemai pergilah lemai hari 4-2-7 baru marustin intang batu 2.5 sungai liom jalan entabai pakan sebedau ke di anjung pagi hari 5 atau ila inya kena 3 hari bulan 7. Lalu pesan ya ke Siti tu inya pesan pemati ke di kirim jenggut anak medi jadi pesan tu nuju kapal melayan kelebagi ngagai deli anak medi ke dia berimbang silum anak rumpang ke dia bermiri lentei anak rumpang ke dia bermiri lalu piamga nuju lebih anak gajah ke dia bermiri umpu anak majiang ke dia sabah sinsa anak majiang basuang niah ngapai mega nuju bala kapal melayan ke dia bermintulu sebang pelai rayu semukui ibu sungai keruah sekaruak nang tiga sengkunyat sekiam tutuang bala kediawan nang jelak sawang sempang lubuk antau nang bengap nang mengkak tutuang ulu kebelayan ke di pegai rumah ujian sepaya Juni anak sunua lanja anak kenawang bas tamang ngau pia mega anuju atu rumah ngindang anak labang kediawan rantau kememanis ngau pia mega bala ke dia baru matingkau lubuk pantau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke silum anak kenawang, silum anak kenawang dan ada ibu hospital Sleman kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang silum anak kenawang, niang silum anak kenawang tu deka di Senggai ba nanga taluang kena malam pergila malam hari 4-2 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 5 atau ila ianya 3 hari bulan 7. Kabar belayan ke dipesan bila datai lalu kan mesti lagi kawal dengan Pusat Rabatu tak bertanya ngagai jenggut anak madi tempuh bernombor 012-8-46-5-035. Nanduk baru isi pesan pemati ke datai ari jenggot anak madi ke pagi tau ari rumah pada nanga taluang ulung kari luban tau nyari pesan tau madah kindaya silum anak nawang, silum anak nawang udah nadai bahas hospital Semagang kemari ari 2 30 hari bulan 6 lalu niang siluang anak nawang, niang siluam anak kenawang tau deka di senggai bala maiwah kena malam pegila malam hari 4 2 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tula 3 hari bulan 7 kabar layan ke dipesan dipinta sampah lada tayang ngesah penusah rebatu ngagai rumah badan nang taluang ulung kari lubuan tau. Lalu jika nemu sili lagi tahu terus bertanya ngaji jenggot anak madi tempoh menomor 012-8465-035. Lalu ketujuh pesan ti adi kirum palus anak ngelambai yang dipesan tu nuju bala bas manjai batang air lubai batang air limbang batang air menamir penderuan ngopi mga nuju bala ke dia bapak pasai bun pasai siwang Sungai Bawang Balengian, Rumah Jemaat Durian, Bala Kedia Bawang Sungai Poi Kenawit, Sekuau, Setelah Kebelayan Kedia Bawang Binyu, Tubau, Pintulu Miri Kucing, Ngau Kebelayan Kedia Bawang Temburuang Brunei Darussalam, Ngau Kenalah di Rintai Kedito, Tik Ngelala Sat Anak Ngelambai. Ini di pesan tu tadi, madah ke Sat Anak Ngelambai, Sat Anak Ngelambai, udah nadai kemari, Ari 2 30 hari bulan 6 lalu niang sat anang lambai niang sat anang lambai itu dekat di senggai balam maimah malam pegilau malam hari 4 2 hari bulan 7 bak kampung Palas Limbang sebelah ke di anjung pagi hari 5 tu ila 30 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul sila lagi berkawal dengan pesara batu kita tak bertanya dengan palus anang lambai tempu ba nombor 012-8913-532. Lalu nangkan kanya ngatai ke siti pesan ngetas ulit. Lalu pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia bah sungai sebedil batang igan. Nengas petai ya balik kapit. Nengas petau balik kapit. Ngepem gabala ke dia bah nengas tekama balik kapit. Pasai siwang ngau kabar belayan kena uliah. Di rintai ke ditu tinggal jampi anak latan tau ke laki nundua nyari pesan mendak ke pengawang tas ulit lalu berantau ke niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki nundua deka di atur nya kena hari 6 tulah 4 hari bulan 6 belabuh hari jam 5:30 dini hari nyari pengawang ngetas ulit tu dekat diatur bak kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalan Teku Sibu lalu malam sebedaunya malam 5 3 hari bulan 6 pengamuk nguan ulit kita akan nemu silik lagi berkawal ngau pengamuk tu tahu bertanya ngagai Willy anak jampi tahu keciwa bernumber kusung 11 2563 7841 tau ke ngagai Rini anak jampi 26 Rini ba nombor 010 5645 7 42 nombor baru pesan ngetas ulit lalu berantau ke dikirim peningau kita madah ke pengawal tas ulit lalu berantau ke niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki anundua deka diatur kena hari 6 itulah 4 hari bulan 6 pelabuh hari jam 5:30 dini hari jadi pengawal ngetah sulit tahu dekat diatur bah kampung Bahagia Jaya Tengah A1A4 lot 2694 Jalan Tekuk Sibu lalu malam sebedau yang malam 5 3 hari bulan 6 pengawal nguan ulit kan mu silik kawal dengan pengawal tu kita tahu bertanya ngagai Wiliana Jampi, aku dah boleh nama Ciwak bernombor 011-2563-7841 tahu ke ngagai Rini anak Jampi dah boleh nama Rini bernombor 010-5645-7842 Jadi pesan kita ya ke 9 pagi tu ngatai ke pesan ke dikirim dulat tau ke 12 nama Indai Ina tau ke Indai Ida. Jadi pesan tu nuju bala kebelayan ke dia Balimbang, Kubal, Liduang, Tabut, Tekaluang, Isu Bangat, Aduri Bangat, Penurian Entana, Begumbang, Pemga Bala ke dia ba Sungai Langit, Jaluah, Merujau, Padiah, Pasok Baruah, Melaban, Serudiat B, Tembuang, Semumua, Teban, Pemga Bala ke dia ba Buno, Tanjuang, Kucing, Miri, Ngau Ya Kenala, di rintai ke Rito ti ngelolon yang tawan anak rimbau tau ke apai ida. Jadi pesan madak mama ngetas ulit ke niang tawan anak rimbau, niang tawan anak rimbau tau ke apai ida. Dekat diatur kenari 6/27 hari bulan 6 jam 7:30 lemai. Kebelayan ia ke dipesan diminta sampal datang ngulu pengamak tu ia ke dekat diatur ba rumah Thomas Cangat nyelutuang jalai liduang betuang. Manu baru sepesan ke dikirim dulat doble nama Ina-Ina atau ke Ina-Ida ke pagi tu pesan mudah ke mau ngetah sulit ke niang laki ya yang niang tawan anak rimbau, niang tawan anak rimbau atau ke apa Ida. Deka diatur kenari 6/27 hari bulan 6 jam 7:30 lemai. Bala kita ia ke adi ia pesan takung lala dipinta sampal datang ngulu pengawal tu ngagai rumah Thomas Cangat anyelutuang jalan liduang betuang. Pesan ya ke 10 pesan mati keberomat diterima kami ke dikirim Jason Bayang anak Geramung. Jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah jarup Pulau Pisang, rumah bakar Pulau Pisang Batarajang, melekun nangga suat pemegah bala ke dia rumah Denis Sungai Amang, rumah Rishman Sungai Amang, rumah Jalian Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang nangga sebalang pemegah nuju bala ke dia Boluyung, Sungai Paku Sungai Anap Sepunong kebelayan ke dia Sibu, Pasar Kapit ngau ya kenala dia rintai ke dito ti ngelala Edward Jepan anak Ramun tau ke Tandua tau ke Apai Asun. Jadi pesan tadi madah ke Edward Jepan anak Ramun, Edward Jepan anak Ramun tau ke Tandua tau ke Apai Asun. Udah nadai kena 29 dari bulan 6 lalu niang tu deka di itu malam pagila malam hari 4/2007 baru rumah bini yang tadi melatai satu jalai baru jalai seliri kapit sebelah ke di anjung pagi hari 5 atau ila 3/2007 kita akan nemu sila gib kawal ngawa penusah rabatu tahu terus bertanya ngagai Jason Bayang anak Ramuang bernumber 0177571223 tahu ke ngagai jatai tokin esun nombor 0143801183. Nando baru pesan pemati kedatai Ari Jackson Bayan anak Gramuang ke pagi tu jadi pesan mereka menjadi ya Edward Jepan anak Gramuang, Edward Jepan anak Gramuang tahu ke Tandua atau ke Payasun. Udah nadai kena 29 hari bulan 6 hari 1 atau tadi lalu niang Edward Jepan anak Gramuang, niang Edward Jepan anak Gramuang tahu ke nyatari Tandu atau ke apa ya suan tahu deka di itu balam mayuah malam pergi lah malam hari 4 2 hari bulan 7 bak melatai satu jalai baruah jalan selirik kapit sebedau ke di anjuang pagi hari 5 atau lah 3 hari bulan 7 balau ia ke pesan minta sampah datang ngesah pengusaha batu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang anak Gramuang tempuh ban nombor 0177571223 tahu ke ngagai jatai tu kini asun ban nombor 0143801183 lalu pesan ia ke penudi di sempat dikenatai kami bahawa pengarap pagi YFM yang pesan ngetah sulit ke dikirim cuai rumah September. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia bah kebulu tabat arasan pemegah batu pesuak kalau bagi bala baru marga sangau sebilia likau sebilia apai muli kebelayan ke dia bah sungai lensat kalau bagi sida kuen sebilia kebelayan ya ke dia bah tembawai tintiang ulu layar betuang ngau ya kenalah dia rintai ke dito. Jadi pesan mudah ke pengawang kita sulit ke niang mayat anak ayuak, niang mayat anak ayuak deka diatur kena hari 6, 11 hari bulan 7 jam 7 lemai. Jadi balau ya ke dipesan di pendada tai nguluk pengamat tu ngali rumah September long tisam tinggal beram. Sekali lagi kita tahu bertanya ngai September nan kabi tempo nombor 0358876 38. Jennifer Anna September menombor 0145283436. Tahu ke ngai Kristi Albania Anna September ba nombor 0143084832. Nan baru isi pesan ti di kirum tuai rumah September ke pagi tu mereka ke pengawal ngetas ulit ke niang mat mayat anak ayuak niang mayat anak ayuak dekat diatur kena rinam 11 hari bulan 7 jam 7 lemai. Jadi bala kebelayan ke dipesan berdatang nguluk pengawal tu ke dekat diatur baru rumah September long tisam tinjar beram. Lalu silik lagi kita tahu bertanya ngagai September anak engkabi tempoh nombor 0135876 38. Tahu ngagai Jennifer anak September nombor 0145283436. Tahu ngagai Kristi Albania anak September nombor 0143084830. Jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bawa pengarap pagi YFM ungkup ke pagi tu.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kucing 0.3 FM.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3/1/7/2026. Lalu terubah tu batang berita. MIPD dekat gemata ke projek Jalai ke Beringkat, Batang Sadong. Genturuang industri Sri Aman disadang jadi penyungkak ekonomi baru. Orang ke Bembu Tanah dipinta merik kerjasama ngambil ke pengawak nyukat Tanah Bumi Putera oleh dikerja gau lancar. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal MIPD. Dekat bajet ngemata ke projek tinggalkan jalai ke Beringkat tau ke Elevated Road Batang Sadung. Itu dikenal tentu ke projeknya oleh tembuk nitih ketimpuh, tajapan bertapi ngau mayuh macam penanggul. Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal, Dato' Amar Douglas Zugahmas, mereka sekedar hari penanggul tu ianya belanja kekat projek tik majak pesai berpun hari minyak diesel ke nikik regal sebedau tu. Ia menggabisi benar pengharap ke penanggulnya oleh diputar ke entik regal diesel majak nurun serta entap agi. Pegawai ngagak jalai ke Beringkatnya dipilih laban ke mana agi digagak bak tanah kerapa lalu atur ke bakat tu megak oleh nyawap ngurang ke belanja gintu jalainya ilak. Ia mansur kerja aku tu ngagai pengarang berita udah kena muai ngagai tabak tik ka alai ngagak jalai bergemar baru ke bisi empat lurung ia kebulih 13.724 kilometer pemanjai bak menua pegai samarahan. Genturuang industri Seri Aman disadang dekat nyadi penyungkat pemansang ekonomi baru dibagi menuanya. Tunangkan keempat bengkah company tiudah nerima surat pemendar industri kena sidak ngepun ke pegawai. Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke operasi empat bengkah company itu oleh nyawab mengangkat ke pengawak penatai pemisi. Muka peluang gawak serta oleh narit orang meranak ke pokok di Seri Aman. Ia mansur kerja kutuk lebuh ke berjadi pengawak dan nyerah ke surat pemendar lot industri bak upis resident bagi menua Seri Aman. Pengawak tiga mansang ke genturuang industri yang megak disadang oleh negap kagi gempung kerjasama antara perintah ngau company luar serta nyaup Seri Aman bersebekih jadi hub industri di Sarawak. Bas bengkah kagi pengawak Dato' Omar Awang Tengah megak lalu ngelalau mensiam ayuh di Sarawak gau jakuk tidak ngasuh sidap mudah tekuyang ngau raban orang tiba ambil uli hari isu tanah. Ia ketau ngundang pengeringat bak rakyat. Ia madah ke pengawak nyukat tanah di Sarawak bertapi ngau mayuh macam penanggul ketegal pemesai kanan menua ngau gaya geografi ting ujung ke pengawak nyukat tu mar dikerja. Ia madah ke kerjasama antara orang ke pemput tanah megak cukup berguna kelebih lagi kena nuku ke antara tanah alih tentu ke pengawak nyukat tu boleh dikerja ngau jampat serta berurun. Ia mansur kerja kutuk lebuh ke berjadi pengerami nyerah ke Gazette Rijab Komunal Bumi Putra ngau surat tanah ungkup bagi menua Seri Aman. Bapak pengerami itu, 72 ikut orang ke bempu tanah bisi nerima Gazette Rijab Komunal Bumi Putra nitih ke Seksyen 6 Undang-Undang Tanah Menua Sarawak. 468 ikut orang bukai kesama dengan bempu tanah megak bisi nerima 620 surat tanah nitih ke Seksyen 18. Kita lihat itu benda-benda ke berita pagi ke Rita Berterus Sari YFM. Perintah netap ke air paip di Sarawak tu bersih. Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi merah ke proses mersi air paip megak ditetap ke dikerja ngau silia. Kenyawari palan pembersih air nyentuk ke makmal. Menyawak tip mersi batang paip megak dikerja nitih ke timpuh. Kerana tu ke batang paip nak ditamak utai hari luar. Entik penanggul paip pantias bisik nyadi. Datuk Seri Julahi mansur kerja kutuk ngangai pengenalan berita sudah kenemuai ngabas projek ngangkat ke pemanah palan pemersi air lumur 4 Batu Kitang di Kuching. Bak penemuai itu yang madah ke projeknya tiba ungkus RM138.9 juta disadang dekat tembuk nar dalam ujung tahun itu. Ngangai kerja itu projeknya sudah 67% tembuk. Lalu nanti sudah tembuk ilak projek tulis nyawab nambah ke kapasiti air paip. Agai 968 juta liter sehari di Kuching ngau Semarahan. Enti dibanding ke ngau 868 juta liter air bakal ke dia tu. Berkawal ngau projek ngadu ke palan pembersih air berhadap ke selatan Sarawak. Datuk Seri Julahi madah ke projeknya bedung di Pejalai ke. Ia madah ketuk nyengkawam palan pembersih air Selabi Surian, palan pembersih air Kaki Wong di Suratua, palan pembersih air Lundu, palan pembersih air Lubau di Betung, limbahri pengawak ngagak palan pembersih air kebaru di Engkelili. Ia madah ke Sarawak Waters dekat cakah berjalan ke projeknya kena negap kagi sistem grid air Sarawak. Sarawak ke Brunei dekat majak negap ke kaul kerjasama sidak berpemansang raban orang ketuai umur. Menteri Pemansang Induk Nembi Amit dengan pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke perkara tu dekat dikemujur ke tengah pengawak ti berkunci ke atur ke mana. Kelimpah harinya Sarawak dengan Brunei megak bisik merambu dekat nubuh ke kaul kerjasama resmi
antara palan penyegar orang tua umur bak dua bengkah menua tu. Ya, maksud kerja kutu dah kenerima penemuai basa Seraban Pengari hari palan aktiviti orang tua umur pelilih Brunei, Muara, bak bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching. Berbanggaunya, pengurus palan aktiviti orang tua umur pelilih Brunei, Muhammad Yusuf Muhammad Saleh, madah kerandau sida oleh muka peluang Dur Pawi Sri Satu ngau PKWA pelilih Brunei Muara nampak kawal kerjasama keradagi jemahila. Adat seni ngau budaya patut semampai ditangka. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak tu patut dikelati agi dengan Kaunsel Seni Sarawak MSS yang kaum pengawak tingangkat ke pesaka budaya menua. Kelimpah hari kenerima sokong hari industri kreatif dengan pemansang penau gempung strategik ngau teknologi digital. Dia mansuat kerja kutu bak pengerami MSS begulai ngau pengeramai berita di Kuching. Berbak kaunya yang harap keraban pengeramai berita dekat semampai nyadi kaban strategik MSS kena ngerembai kagi pengawak nur ngangkat ke seni budaya ngau industri kreatif Sarawak ngagai peringkat nasional ngau antarabangsa. Bab pengerami itu, Datuk Seri Abdul Karim Megak bisik berjadi kalender MSS tahun 2026 kelimpah ritik nyerah ke setifikat tanda basah ngagai agensi pengerembai berita. Perintah dekat ngagai pemansang modal mensia nyadi ke agenda strategik menua itu. Itu dikenak ngada karaban pengerja pengawak kelandia serta oleh bersemekiah setipak ngau strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamin Unyat madah kebalan nembiak patut ngambil peluang ngangkat ke pemandai ngulih ke pengelandik digital ngau kompetensi profesional kena nangkup guna industri kejemahila. Ia bansut kerja kutuk lebuh kebejadi program mini hari begulai ngau pelanggan Upis Pengerja Pengawak Perintah Sarawak 2026 kediatur bak Dewan Masyarakat Kampung Muhibah di Kapit. Ia madah ke pengawak kengatur program tu ngayan ke perintah udah berbenar dekat merit servis kelebih nyerangkum semua serta mudah diulih kelebih lagi berrakyat menua pesisir. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. MIPD dekat ngemata ke projek jalai ke beringkat Batang Sandung. Genturuang industri Suri Aman disadang jadi penyungka ekonomi baru. Orang kebempu tanah dipinta merik kerjasama ngambil ke pengawak nyukat tanah bumi putra oleh dikerja ngau lancar. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh aripangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang agi kemua. Ni teh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: 24 itu lagi kini dipilih sebagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.